0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sabit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

0: Cakning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cakning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Janeng kanggo sampean sing wis tahu, kok wis tahu ya. Kanggo sampean sing kemarin teko di rangkaian HJKS ya, yaitu adalah Festival Rujak Ulek di Surabaya Expo Center. Ya Janeng ya, ini adalah kegiatan yang luar biasa Janeng ya. Festival ini tahun ini ngusung tema Rujak Poria ya. Mergane bertepatan dengan peringatan dengan ini ya Janeng ya, pertandingan sepak bola dunia. Selain itu ya Janeng, makanya akeh poro peserta nih iku nggawe klambi utawa ya ornamen-ornamen sing bernuansa iki ya Cak nih, bernuansa sepak bola gitu ya. Ono sing timnas tokoh negara-negara, mrene ono gendera-gendera negara-negara sing melok di Piala Dunia ngono Cak nih ya. Jadi acara iki iso mlebu Karisma Event Nusantara Janeng, mergane Rujak Ulek iki ya gak cuma duwe kelompok tertentu tapi wis dadi wadah kanggo nyatukne kabeh elemen masyarakat. Ket 2023 ya Janeng ya. Festival Rujak Ulek iki wis dadi Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, tahun 2026 iki dadi semakin istimewa margane siji event unggulane Surabaya liyane yaiku Surabaya Vaganza iku yang mlebu nek daftar 120 event terbaik nasional Cak Ning. Luar biasa kan ya. Sing pasti lama mlebu de Karisma Event Nusantara utawa KEN iki duweni dampak gede ya Cak Ning ya, barek kunjungan wisatawan lan pergerakan ekonomi daerah niku Cak Ning ya. Wow. Kepala Bidang Promosi lan Kemitraan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Eni Komiarti ngapresiasi ya Cak Ning ya, capaian iki ambek dinilai dadi kebanggaan kanggo Surabaya lan Jawa Timur Cak Ning. Dan selain iku ya Ning Eni Komiarti iki ya nyampene selamat mergane ana loro event yaiku Festival Rujak Ulek ambek Surabaya Vaganza sing berhasil mlebu dek kan tahun 2016 iki Janeng. Wah, luar biasa ya. Ya wis lah ngono Janeng, iku mang informasi mengenai Festival Rujak Ulek. Nah, sampean ya apa iki Janeng ya. Kemarin kan wis ngulek-ngulek ngene ya Janeng ya dek Rujak Ulek ya. Aku senang sama Cak Ning. Adalah festival Rujak Ulek luar biasa ya. Tapi aku gak dikei ya, aku ya. Gak digawak nomen ya. Ya wis lah, saya sabar aja. Padahal sopo-sopo mereka makan Rujak Ulek ya gara nolong rawatang sih ya.
1: Cak Ning, pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus ngumandangno slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Di seluruh Indonesia.
1: Melalui orasi nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia ngelawan penjajah. Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli. Kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
3: Hehehe, lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iyalah ning, lah yo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
3: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno.
1: Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh.
3: Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
1: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
4: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.

0: yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
2: bahaya.
1: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
2: bahaya.
3: Jaring tasede 96,8 FM AM 55 lan RRI digital. Aja ning ndi mergane Wahyujan mengko bakal ngadene program-program liyane jane di kesempatan iki ya, di antarane kaya mengko enten secara langsung saking gereja caning bare mengko ngobrol-ngobrol malih kalian sinten kalian narasumber jane nggih bare topik yeniku perlukah diet pada anak berkebutuhan khusus mengko jam 09.00 nganti jam 10.00 dadi aja nang ndi ya jane ya tasere pro papat RRI Surabaya suara budaya Surabaya jane. Nah saiki awak dhewe bakalan mirengaken sarang-sarang Cak Ning. Testimoni utawa eling-eling Piala Dunia. Waduh, Piala Dunia rek gak kerasa rek.
1: Informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia oleh Amerika Serikat, Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Janeng mari kene awak dhewe bakalan bergabung kalian program siji RRI Surabaya bare saran langsung saking gereja yaiku Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya bare Pendeta Niki Romo Agustinus Hutrin bare temane Minggu Paskah ke-6. Petugas silang gereja ana Cak Susilo, ana Liga Tirta, ana Nono Ahmad ambek Cak Bakti, Fresti kalian Wahyu Chan sing ngantar Cak Neng di studio iki ya. Selamat malam hari ini jam 8 isuk bakalan bergabung kalian gereja Cak Neng siaran langsung saking gereja Ojo Dedi Pacet Depro Papat RRI Surabaya, Surabaya.

Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus Putra Bapa Kekal. Hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud. Hati Yesus yang mulia tak terbatas. Hati Yesus Bait Kudus Allah. Hati Yesus Kemah Allah dan Pintu Surga. Hati Yesus Perapian Cinta Kasih yang bernyala-nyala. Hati Yesus Perbendaharaan Keadilan dan Cinta Kasih. Hati Yesus Lubuk Penuh Keutamaan. Hati Yesus Amat Patut Dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan Pusat Segala Hati. Hati Yesus Tempat Semua Harta Kebijaksanaan dan Pengetahuan. Hati Yesus Tempat Tinggal Kealahan Seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kita. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu dan memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan terkasih, kita mempersembahkan seluruh diri kita hari ini. Setiap rencana, karya, pelayanan kita, keluarga-keluarga sekalian, kepada Allah Roh Kudus. Dan kita mohon rahmat ampun dari Tuhan, Tuhan menyucikan kita agar kita boleh pantas dan layak ambil bagian merayakan misteri keselamatan pagi ini. Saya mengaku pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan kelemahan kita, dan mengantar kita masuk hidup yang kekal.

pun di sini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putera-Mu. Sebab Dia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan bahwa kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."

Bapak Ibu Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini yang berpuncak di dalam bacaan Injil, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kasih yang nyata itu akan terwujud ketika dua hal ini bertemu, yakni ketaatan dan hadirnya Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes hari ini, Yesus berbicara kepada para muridnya di dalam perjamuan malam terakhir. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Penginjil Yohanes mau mengatakan ini untuk kita, bahwa ternyata mengasihi itu selalu terkait dengan menuruti perintah. Bukan kasih yang manis di bibir, tetapi kasih yang menyata di dalam tindakan. Perintah Yesus itu satu, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku sudah mengasihi kamu. Maka kalau kita mau mengatakan ini, bahwa Yesus minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus, Parakletos, yang artinya penolong, penghibur, pembela kita. Dialah Roh kebenaran yang menyertai kita sepanjang seluruh hidup kita. Di dalam Injil dikatakan dunia tidak mengenal Dia, artinya Roh Kudus, tetapi kita mengenalnya karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Jadi, kalau kita diinspirasi, dikuatkan oleh Roh Kudus, karena Allah ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, tanda bahwa kita mengasihi adalah ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Injil tadi mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan aku menyatakan diriku kepadanya. Maka orang yang taat karena kasih, dia akan mengalami pengalaman personal, pengalaman pribadi dengan Yesus. Ini bukan sebatas teori saja, tetapi satu perjumpaan yang nyata. Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, di dalam bacaan pertama, Filipus diutus ke Samaria, satu wilayah yang tidak layak bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena taat, justru di sananya, di sanalah sabda Allah menjadi nyata. Duka cita itu berubah menjadi sukacita. Maka pertanyaan untuk kita hari ini, Roh Kudus itu sering mengutus saya ke Samaria masing-masing. Bisa jadi Roh Kudus mengutus kita kembali ke rumah kita masing-masing, ke tempat kerja, bahkan di tengah media sosial. Semoga hari ini kita perlu belajar supaya seluruh hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Allah itu menyertai, menuntun kita, maka hidup kita diubah, mulai dari hal-hal yang paling kecil, hal yang paling sederhana, yang sulit kita taklukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

0: Mari kita bangkit berdiri menanggapi sabda Tuhan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, tim badan kehidupan kekal. Amin. Kristus menjanjikan kepada kita kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga engkau mendampingi gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasihmu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, semoga engkau mengutus Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi semua yang menderita, semoga orang mengalami penderitaan, engkau teguhkan pengharapan, dan semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan banyak orang yang mengasihi secara tulus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya putramu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti engkau dan dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dia, Putramu, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Kami segenap umatmu yang hadir di sini dengan doa dan harapan kami. Mereka yang kami doakan, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kuku tinggalkan bagimu, damai kuku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa dan kelemahan kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang datang menyelamatkan kita. Pasca yang menghidupkan. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Pendengar, tampaknya untuk saat ini, dalam momen saat ini begitu ya, sedang pembagian hosti. Jadi untuk pagi hari ini di Gereja Paroki Kudus Yesus sedang melakukan proses untuk pembagian hosti kepada para jemaat. Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Pagi ini, dan kita masih simak bersama bagaimana jalannya ibadah di Minggu pagi hari ini, Ekaristi 10 Mei 2026, ibadah dipimpin langsung oleh Romo Agustinus Hutrin SVD dengan tema Minggu Paskah ke-6. Kali ini para jemaat masih dalam proses penerimaan hosti begitu ya, yang dibagikan oleh petugas gereja. Dari para jemaat maju satu persatu untuk mengambil hosti yang akan diberikan oleh pihak petugas gereja. Pendengar, Anda selalu menyimak program siaran langsung ibadah di Minggu pagi hari setiap pukul 8 hingga pukul 9 pagi di hari Minggu. Kami selalu menghadirkan bagaimana prosesi Ekaristi begitu ya, ibadah di Minggu pagi langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya. Dan pada hari ini 10 Mei 2026 ibadah Minggu pagi ini dipimpin langsung oleh Romo Agustinus Hutrin SVD dengan tema Minggu Paskah ke-6. Kita masih menunggu untuk bisa kembali tersambung dengan teman-teman di gereja untuk bisa menyimak jalannya Ekaristi di Minggu pagi, karena kabarnya untuk saat ini para jemaat masih menerima, jadi prosesi penerimaan hosti begitu ya, yang diberikan oleh pihak gereja. Jadi petugas gereja membagikan hosti, para jemaat maju satu persatu untuk menuju ke arah mimbar.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mendoakan doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya mendewasakan hidup berparoki melalui perwujudan panca tugas gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembahmu dan ambil bagian dalam karya keselamatanmu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria pengantara segala rahmat, kami tidak takut berharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Alleluia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putra-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putra-Mu.

baru saja kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Ekaristi di hari ini dengan tema Minggu Paskah 6 dipimpin langsung oleh Romo Agustinus Hutrin SPD. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora

bertugas untuk kesempatan kali ini pamit undur diri begitu ya. Sesaat lagi ada Idola Anak RRI yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setiap bersama kami di 99,2 MHz. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz. Sebelum kami hadirkan Idola Anak RRI, saya juga punya program Cek Fakta untuk Anda pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saniki kumang rangkaian secara langsung gereja. Saniki Wawican bakal lanjut mana Caneng ngobrol-ngobrol kalian narasumber liane engko jam 09.00 nganti jam 10.00 samarine di Tanjung Paraiso.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Jane wae woro-woro jam 09.00 isuk bare wayu jan. Pemerintah Kabupaten Kediri njaluk kader tim penggerak PKK demi keluarga sing mlebu kategori desil 1 nganti 4 utawa kelompok rumah tangga barek tingkat kesejahteraan sing paling rendah. Caning samarine tasik ditemokne arek sing putus sekolah bergane persoalan ekonomi keluarga. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana nyatakne lak salah siji potret kemiskinan sing ditemoni ndek desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Ndek desa iki ana arek sing jenenge Bunga Febriana usiane 16 tahun terpaksa mandek sekolahne ket 2020 mergane keterbatasan biaya keluarga. Yang ada kabar liane caning kepolisian Polres Tulungagung mastekne lah matine lansia inisial S usia sesuai tak apa-apa. Caning warga desa Gedeng Sewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung diduga mergane bunuh diri saat marini ngalami tekanan psikologis mergo perundungan di lingkungan tempatnya kerja caning. Kasat Reskrim Polres Tulungagung Ibtu Andi Wiranata tambah nyatakanlah kesimpulan ini diperoleh saat marini polisi ngelakoni serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, analisis rekaman CCTV nganti gelar perkara. Caniku mau waro-waro jam song isu barek wahyu jan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ngeng, informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Janeng tase de Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Ngeten nggih kalian Wahyu Chan sing ancane sampean ndek Tanjung Perak isu iki janeng. Saniki Wahyu Chan bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol janeng nggih de lontong balape Pro Papat RRI Surabaya bareng dialog disabilitas janeng kalian ning Miradian KPA utawa Komisi Perlindungan Anak Surabaya lan terapis ABK anak berkebutuhan khusus janeng bareng topike yoniko adalah perlukah diet pada anak berkebutuhan khusus. Nah, langsung aja tak sopo dhisik ning Mira sing sampun terhubung kalian Wahyu Chan ten telepon dino iki jane nggih. Sugeng enjang selamat pagi ning Mira.
1: Pagi Mas Wahyu.
0: Oke, waduh luar biasa nih ya. Ini kayaknya lagi capek atau lagi kurang enak badan gitu ya?
1: Lagi opnam.
0: Oh lagi opnam, di mana?
1: Ada di Sidoarjo, tepar tipes ini.
0: Waduh, padahal kemarin baru ini ya, ada beberapa waktu lalu sempat pertemuan-pertemuan gitu ya sama betul anggota dewan ataupun juga perangkat pemerintahan kota Surabaya lah, kok sekarang tipes?
1: Iya, terlalu bersemangat sepertinya.
0: Terlalu bersemangat. Aduh, ternyata nih Mira ini juga manusia biasa ya Cak Ning ya, yang bisa kena sakit juga ya. Soalnya biasanya ini orang ini gak pernah kenal capek Cak Ning ya. Gak ada hari kerjanya itu adalah Senin sampai Minggu 24/7. Itu jam kerjanya beliau. Makanya kadang-kadang kita itu bingung
1: 24 jamnya kurang.
0: Iya, 25 jam. Allah wabar ya, mungkin-mungkin cepat sembuh ya Tan ya.
1: Ya, amin, matur nuwun sangat.
0: Padahal yo cek diom nama tapi yo gelem lho cak ninge informasi ambil awak-awak ya cak ning ya. Gelem apa ya ngedukasi sik gelem ya kan ya Allah. Wis anjane manusia hebat situ iki.
1: Terlalu bersemangat Mas Wahyu.
0: Terlalu bersemangat. Enggak kena loro. Saya iki ditegur, "Mangane kok kudu istirahat dilut." Ngono ya, engko kumat mana semangate engko sik. Iki istirahat dilut. Nah, ngaten nggih, jare Allah ngono. Istirahat dilut ya. Engko semangat mana bareng ngene. Allahu Akbar. Lah Ning, ini kan kita mau bahas mengenai diet gitu ya. Ini kan ya, berarti lebih condong untuk ke kesehatannya gitu ya, dari teman-teman atau adik-adik kita yang berkebutuhan khusus atau ABK.
1: Iya.
0: Yang menjadi pertanyaannya itu sebenarnya memang untuk ABK itu perlu ya untuk diet begitu ya, atau justru mereka ini memang ada pantangan-pantangan tersendiri sebenarnya? Monggo Ning.
1: Ya, kalau untuk diet ini memang terutama ya, ini lebih diperuntukkan untuk anak dengan gangguan fokus, hiperaktif, kayak autisme gitu, atau kesulitan untuk regulasi emosi. Jadi pada makanan itu memang bisa sangat berpengaruh gitu Mas, terhadap untuk fokusnya mereka, energi juga perilakunya. Tapi yang paling penting digarisbawahi ya ini, bahwa diet ini bukan obat utama, tetapi menjadi bagian dari salah satu terapi untuk mereka. Gitu. Jadi kayak sama kayak mengatur pola tidur, aktivitas fisik, itu kan terapinya juga ada gym gitu ya, ada sensori integrasi gitu dan sebagainya. Nah, diet ini termasuk jadi salah satunya itu Mas.
0: Oke. Malah jatuhnya kayak masuk di terapinya anak-anak ya. Kenapa kok masuk di kategori terapi ya Ning?
1: Iya, karena keberhasilan terapi itu juga banyak yang ditentukan dari, bukan ditentukan, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pada terapi anak gitu. Karena kalau misalnya anak itu sudah nggak fokus gitu ya, terapi itu kan juga akan sulit masuknya. Nah, bagaimana untuk terapi itu bisa masuk? Dietlah salah satu caranya, dengan mengurangi gula terutama. Jadi kalau anak-anak itu gulanya itu terkontrol, ini baik dari makanan atau minuman ya, itu mereka akan lebih tenang, terus apa ya, moodnya itu juga nggak gampang berubah, fokusnya lebih ketata, dan energinya itu dia nggak naik turun drastis. Karena pada ABK ini kalau sudah dimasukin gula, itu sudah kayak mobil balap jadinya.
0: Langsung aktif gitu ya, gitu. Aktifnya itu ya.
1: Betul, betul. Bahkan beberapa keluhan ya, seperti susah tidur itu kalau malam itu anak-anak itu nggak bisa tidur sih, sampai jam 2, jam 3 sih keliling naik. Itu banyak, banyak yang terjadi seperti itu. Nah, setelah diusut ya ke belakang, itu ternyata mereka masih makan di antara jam 7, jam 8 malam. Itu mereka masih makan. Nah, nasi ini kan ada gulanya toh?
0: Betul.
1: Ya kan, ada gula. Nah, itu jadi energinya mereka. Dan pada ABK, ini kan sangat sensi sekali ya. Jadi ketika itu tersulut, itu sudah kayak bom aja gitu akhirnya. Jadi begitu meledak dor ya, sudah mereka akan umek, gak karu-karuan gitu.
0: Padahal kan kalau contoh Neng Mira, kita sebagai yang bukan ABK begitu ya, itu kan termasuk salah satu memang kebutuhan energi begitu.
1: Iya, betul.
0: Nasi
1: betul.
0: Itu.
1: Gula itu, iya, nasi, gula itu salah satu kebutuhan energi. Tapi kan kita juga nggak boleh banyak-banyak.
0: Betul.
1: Iya kan. Ketika kebanyakan apa misalnya obesitas, terus nanti larinya bisa ke diabetes dan sebagainya. Dan kalau terlalu banyak gula juga kan kita jadi gampang ngantuk, Mas Wahyu. Iya kan. Nah, itu bedanya dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka sangat sensitif dengan gula, akhirnya itu menambah energinya mereka. Jadi kayak motor mogok, kehabisan bensin, dikasih bensin, wes langsung melayu kenceng. Itulah mereka. Jadi sebaiknya kalau untuk makan, itu diberikan maksimal itu di jam 5 sore. Jadi kayak di rumah sakit gitu itu loh ya. Ini kan aku makanku diantar kalau sore itu jam 4 gitu sudah diantar makan. Jadi harus segera dimakan. Kalau nggak tak makan aku diseneni awake dokter ya. Jadi gitu. Itu memang paling bagus. Jadi jam-jam pengaturan makan di rumah sakit itu sudah luar biasa banget.
0: Dan ini,
1: jadi kan nanti mereka ada rilisnya.
0: Jadi bisa dicontoh begitu ya, jam-jam pengaturan makan, pola makan di rumah sakit ini bisa diterapkan di rumah begitu.
1: Iya, bisa banget. Dan itu bagus kan. Jadi memang apa ya, kayak organ apa sih, ya Allah aku kok jadi ngeblank. Apa namanya, pencernaan, organ pencernaan itu ada jeda waktu istirahatnya itu lama sebelum kita tidur. Jadi kalau kita makan aja, jadi saat kita tidur mereka kan masih bekerja, harusnya mereka juga sudah harus istirahat juga. Itu kalau untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ya, Masya Allah sekali gitu. Karena mereka untuk pembuangan energinya kan juga butuh waktu yang agak lebih lama ya. Dan kalau energinya itu nggak habis, ya mereka nggak akan capek, nggak akan ngantuk, terus kebakar.
0: Apakah ini ya Ning ya, bisa dikatakan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang agak sedikit berbeda juga pencernaannya terhadap kita-kita yang biasa?
1: Penyerapannya, kalau pencernaan mungkin sama ya. Untuk penyerapannya kan memang ada yang sensi ya, kayak kalau kita sudah ada sakit diabetes, itu kan kita bakalan sensi banget sama yang namanya gula, iya kan?
0: Betul, betul.
1: Kalau kita kebanyakan gula dikit aja, ada aja entah yang kakinya bengkak, entah yang luka yang nggak sembuh kan gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk untuk mengetahui pola diet tertentunya ini, apakah sejak lahir memang sudah diwanti-wanti sama dokter kadang-kadang atau seperti apa?
1: Biasanya akan disarankan ketika kita konsul ke poli tumbuh kembang.
0: Oh, begitu.
1: Iya, biasanya akan disarankan seperti itu atau saat kita melakukan terapi. Biasanya terapis itu kan sudah tahu, oh ini hiperaktif nih, ini anaknya begini begitu gitu ya. Udah. Jadi biasanya disarankan mulai diatur ya asupan gulanya, nasi putihnya diganti nasi merah apa dan sebagainya. Ini nggak cuma bicara tentang gula, tapi juga tentang kayak zat pewarna, pengawet, tepung. Nah, jadi itu bisa sensitif banget gitu loh untuk mereka. Dan ini kayak kalau ini Mas, kebanyakan omega AADHA ya. Nah, AADHA ini kalau kebanyakan itu dia nggak terserap sama tubuh, dibuangnya juga bisa melalui energinya anak-anak ini. Jadi, ini berdasarkan penelitian ya. Jadi terlalu banyak AADHA itu juga nggak baik kalau untuk anak-anak. Akhirnya ujung-ujungnya akan jadi hiperaktif juga.
0: Baik. Oke, dan ini pun juga berarti sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus berarti harus lebih peka begitu ya terhadap kondisi anaknya terutama pada saat tumbuh kembang.
1: Iya. Begitu. Bahkan ada di beberapa orang tua yang sedikit kenceng ya, lebih kenceng untuk dietnya. Ini sampai untuk tempat makan pun itu juga diperhatikan loh. Jadi tempat makannya dan tempat masaknya itu harus pakai kaca, tidak boleh aluminium atau yang anti lengket. Anti lengket itu juga nggak boleh. Makannya itu harus kayak di tempat-tempat yang terbuat dari kayu atau batok sama sendok-sendoknya. Itu ada loh masih yang melakukan seperti itu.
0: Loh, emang
1: ini untuk anak-anak yang super sensitif, iya.
0: Oh, ada yang sampai segitunya ya, super sensitifnya.
1: Iya. Betul, ada pengaruhnya itu juga banyak. Itu mungkin nanti bisa bisa digugling ya untuk orang tua hebat itu coba dipelajari, tapi juga tidak semua. Ada juga enggak apa-apa kok ini ternyata dia enggak ada masalah juga enggak apa-apa. Cuman buat anak-anak yang super super sensitif itu pasti akan berpengaruh sekali.
0: Baik, dan itu biasanya gejalanya apakah memang kalau untuk anak-anak itu hanya sekedar hiperaktif atau justru ada nanti yang lain-lainnya yang bisa ditimbulkan?
1: Tanya ya, kayak fokusnya.
0: Fokus, oke.
1: Fokus. Jadi kalau misalnya ini gulanya sudah terkontrol, kita bicara gula ya yang paling gampang. Yeah. Sudah mulai terkontrol nih. Sudah enak, dia sudah mulai fokus, emosinya dia sudah mulai stabil. Coba cheating lah orang tua ini. Ah udah lama nih nggak minum susu kemasan, gitu ya. Atau ini udah lama nih nggak makan kue manis, gitu. Kue manis ini biasanya kan juga kalau yang kita beli-beli ya, pasti pengawet itu kadang ada, kadang dikasih pengawet. Terus habis itu gula, kandungan gulanya tinggi, tepungnya juga tinggi, nah. Ini ketika dikonsumsi, semua yang sudah tertata itu tadi akan buyar. Pasti ada efeknya. Entah fokusnya yang mulai terganggu, hiperaktifnya dia mulai muncul lagi, dan emosinya juga sudah mulai meledak-ledak lagi, ini semuanya pasti akan berimbas.
0: Oke. Iya, iya, iya. Baik. Berarti ini kalau sudah sudah dikatakan bahwa buyar, untuk memulainya lagi berarti langsung dari nol lagi berarti untuk orang tua
1: ini. Iya betul, harus mulai iya harus mulai dari nol. Karena untuk ABK ini kan memang kita membutuhkan satu konsistensi yang cukup tinggi ya. Jadi semuanya itu harus teratur dan ketika buyar mau nggak mau kita harus mulai lagi dari nol.
0: Wah, kalau mulai dari nol nanti kalau mengalami katakanlah mengalami seperti penolakan ataupun juga respon yang tidak positif dari anak-anak seperti apa?
1: Ya itu suatu hal yang wajar. Makanya kan kita ketika kita mengawali diet itu kan pasti juga ada penolakan dan segala macam kan dari anak. Bagaimana kita membuat mereka akhirnya menerima setelah menolak? Ya kita akan mengalami hal itu lagi. Makanya ketika semuanya itu sudah tertata dengan baik, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Gak gampang loh mengembalikan itu. Butuh effort yang luar biasa.
0: Betul.
1: Dan biasanya untuk rentang waktunya itu juga dia akan lebih lama untuk bisa stabil.
0: Baik. Dan kalau ini berarti apa yang perlu menjadi warning terlebih dahulu untuk orang tua agar tidak terjadi kondisi cheating begitu?
1: Ini butuh yang namanya komitmen yang kuat ya, komitmen yang kuat, kemudian kedisiplinan juga yang kuat. Nggak usah tergoda sama ya bisikan-bisikan setan ya, kalau ini wali murid saya bilangnya begitu, bisikan-bisikan setan. Terus lek gak mbok kei jajan anakmu makan apa? Iki lo aman dikonsumsi, wong anakku juga makan, bla bla bla dan sebagainya. Kasian akhirnya jatuhnya, iyo anakku jajane kok ngini, kok ngono. Ah, ya wis tak kasih. Ini biasanya pencetusnya itu dari situ. Rasa kasihan sama anak. Wajar kita kasihan sama anak itu wajar, wajar aja, sah-sah aja. Tapi ketika anak memiliki suatu kondisi tertentu yang mereka sensitif terhadap suatu hal dan akan membawa perubahan yang buruk, kenapa harus dilakukan? Jadi kita sebagai orang tua, sebagai orang yang paling bisa mengontrol diri, itu ya harus kuat gitu mas. Kuat-kuatan memang sama anak. Serewel-rewelnya anak kalau iya. Jadi kalau memang itu nggak baik gitu, ya wes ayo kuat-kuatan aja. Kamu mau nangis mau rewel nggak apa-apa. Itu paling berapa lama sih, seminggu paling. Kuat-kuatan. Stres-stresnya kita itu pasti di minggu-minggu pertama penyesuaian. Setelah itu sudah oke kok.
0: Baik, nah ini Neng Mira ada yang mau bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Sugeng Enjang,
2: Sani. Halo. Ya, selamat pagi.
0: Iya, yeah, monggo.
2: Selamat pagi, Ibu Mira. Yang saya tertarik banget kata Wahyu Chan, ternyata manusia biasa ya.
1: Ngampunten saya putus, saya nggak dengar suaranya.
2: Oh. Udah, saya dengar Pak Sujan.
1: Oke,
0: siap.
2: Iya, selamat pagi Mbak Mira. Ini aku tertarik.
1: Oh, karena
2: masih terbilang Mira itu bukan manusia biasa ternyata. Manusia.
1: Iya, ini Mira. Oh, Mas Andi ini.
2: Yang bisa saja. Iya, iyalah. Sama sok patung itu manekin. Iya, ini menarik ya programnya ya tentang. Itu saya baru tahu kalau apa namanya? Teman-teman ABK terutama yang tadi saya lupa habis nanya itu yang ternyata mulai menjadi BBM mereka gitu loh. Ibaratnya bensinnya mereka ya.
0: Betul.
2: Jadi juga menurut saya juga memang harus benar-benar jadi dikontrol ya. Nah, memang kalau benar-benar penerapannya enggak pada tempatnya juga susah. Nah jadi gini, bagaimana sikap kita sebetulnya saya ingin tahu juga sih. Namanya keluarga itu kan kadang kita ngajak mereka misalnya entah ke pesta, entah apa dan sebagainya. Otomatis itu kan ada sajian-sajian makanan yang notabene yang ya bagi orang tua yang sudah tahu itu kan oke lah. Akan ada pemilahan-pemilahan. Tapi misalnya ya belum tahu sih, artinya memang benar-benar masih kurang informasi tentang bagaimana apa namanya asupan makan yang baik, yang tepat dan sebagainya kepada teman-teman ini kan juga repot pada saat mereka disuguhi atau bahkan banyak-banyak kuliner yang melimpah. Apa harus kita itu menyediakan menu sendiri kepada mereka atau ya sudah kita memilih dari yang ada itu aja gitu.
0: Ketika
2: karena begitu tadi itu apa bahasanya barangkali begitu bahaya apa bahaya ya. Mereka udah makan gula seperti bahkan nggak bisa tidur dan sebagainya itu kan ya kasihan juga ya. Itu gimana Mira untuk ya orang tua yang barangkali kebetulan dianugerahi teman-teman ABK dan mereka masih belum banyak informasi tentang, karena memang justru aku sendiri juga perlu tahu sih bahwa gula itu menjadi BBM-nya mereka, bukan bakarnya mereka, malah mereka harus lebih aktif dan sebagainya. Dan biasanya kalau tempat-tempat semacam itu kan yang kayak ice cream itu kan nah itu kan juga agar dihindari juga sih, kadang namanya anak kan nggak pingin juga. Nah itu gimana? Baca aku pengen tahu.
0: Baik.
2: Salam sehat selalu.
0: Siap. Nah,
2: setelah ini mungkin banyak-banyak istirahat. Karena banyak aktivitas. Iya. Kata tadi bagaimanapun Mira juga manusia biasa yang bisa sakit. Pikir robot sih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Masih Avenger yang ngeluh kok Mas Andi ya.
2: Kenapa?
0: Avenger jadi sok ngeluh kan.
1: Avenger ya. Yang ngeluh.
2: Oh iyalah. Kecuali sampean di apa dilapisi baja mbok maneh. Oke. Okay. Selalu lah sehat-sehat selalu semuanya.
0: Sama
2: Ayu juga nggih.
0: Okay? Baik. Ya, terima kasih
1: Mas Andi.
0: Nah itu nih, berarti kalau ketika tadi kan pertanyaannya kan lebih lebih kurangnya adalah ketika kita di sebuah jamuan, apakah kita harus menyediakan makanan sendiri atau justru ya sudahlah mumpung lagi ada di jamuan ya makan apa yang ada terlebih dahulu atau seperti apa?
1: Iya, kalau memang kita sudah bicara tentang diet ya Mas Wahyu, mau nggak mau ya kita harus konsisten gitu. Memang agak sedikit ribet karena kita kemana-mana itu kita bawa makanan khusus ya buat mereka. Karena untuk MSG pun sebisa mungkin tidak diberikan.
0: Oke.
1: Bukan karena MSG-nya, tapi karena proses kimianya yang menyertai itu. Jadi kayak pengawetnya, itu kan anak-anak ini juga sensitif sekali. Jadi lebih baik dihindari. Jadi kalau masak itu paling ya cuma apa sih bawang putih, garam, sudah. Itu aja, bawang merah, bawang putih, garam, selesai, sudah nggak ada. Kaldu pun, kaldu jamur ya, katakanlah kaldu jamur ini hanya rasa.
0: Perasa.
1: Jadi MSG yang dikasih rasa jamur, bukan yang betul-betul penyedap dari boleh kaldu dari daging gitu itu ya, itu boleh. Tapi juga kalau yang dari udang ini juga enggak disarankan, karena udang ini dipercaya dia menyerap banyak timbal juga untuk seafood ya.
0: Iya, betul.
1: Kerang, jadi yang bercangkang seperti itu banyak menyerap timbal. Nah, ini juga enggak boleh diberikan. Jadi kalau mau kayak ayam kampung, kayak gitu. Jadi yang minim sekali untuk yang diikuti oleh proses-proses kimia. Itu, Mas.
0: Oke. Baik, jadi untuk para orang tua ya, khususnya bagi mereka yang tapi ini kayaknya juga tidak hanya berlaku pada ABK saja ya. Untuk seluruhnya mungkin ya, Cak Ning ya, harus diperhatikan konsumsi makanan yang diasup oleh anak-anak ya. Tapi kalau memang ABK ini kan memang ada sedikit sensitivitasnya yang cukup tinggi. Kalau anak-anak yang non ABK ini kan mungkin tidak begitu sensitif ya. Tapi biasanya juga bisa timbul dengan gejala alergi lah ya Ning ya. Untuk anak-anak non ABK. Cuma kalau untuk di ABK ini memang agak sedikit spesial. Jadi kadang-kadang energinya yang tidak terkontrol, nanti malah jadi ya tidak bisa fokus, tidak bisa apa, tidak bisa diam gitu ya. Malah pengennya bergerak terus. Nah, ini pun juga bisa jadi. Tapi yang juga menarik adalah kalau di anak-anak non ABK, ketika konsumsi makanannya ini tidak terkontrol atau juga kita katakanlah tidak tahu begitu ya, itu kan timbul alergi. Di anak-anak ABK ini apakah juga bisa timbul alergi tersebut, Ning Mira?
1: Bisa ada beberapa juga yang alerginya sama ya, kurang lebih ya kalau kita bicara tentang alergi. Jadi kayak mulai dari gatal-gatal, bengkak sampai dengan sesak nafas itu reaksi-reaksi alerginya. Seperti itu. Ini kalau kita bicara tentang gula sebenarnya, walaupun untuk di anak-anak normal, tapi kalau mereka aktif, coba bisa dicoba kurangi gulanya. Aktifannya mereka itu juga akan sedikit turun. Mereka akan sedikit lebih santai. Bisa dicoba. Jadi untuk gula ini lebih banyak apa ya, nggak hanya untuk ABK saja, bahwa dengan anak-anak reguler dengan keaktifan yang sedikit lebih dibandingkan teman-temannya, ini juga bisa ditekan dengan mengurangi gulanya.
0: Okay.
1: Soalnya anak-anak sekarang itu kan snacknya aja loh Mas ya, kayak wafer, terus apalagi ya, makanan yang berselai-selai seperti itu kan gulanya juga tinggi. Dan kita nggak pernah tahu, susu kemasan, minuman kemasan, botolan, apa dan sebagainya, itu saset-saset, itu kan juga ada kandungan gulanya. Kita kan nggak tahu, itu gula beneran apa gula buatan. Iya kan? Nah, ketika ini gula buatan juga akan bahaya sekali gitu loh. Makanya sekarang kan banyak anak-anak dengan gagal ginjal gitu ya. Banyak sekali loh itu, aduh miris sekali. Terus anak-anak masih usia beberapa waktu lalu ada temannya muridku, itu dia kelas 5 SD, itu dia sudah diabetes parah. Dia sudah mengalami kebutaan dan juga sudah mengarah ke gagal ginjal karena gulanya. Usut punya usut, ternyata anak ini seneng gak minuman kemasan, jadi nggak dicampur air. Langsung dimakan bubuknya. Nah, dari situ kan makanya kita nggak pernah tahu apakah campuran-campuran di minuman-minuman kemasan atau jajanan-jajanan anak-anak ini memang betul-betul gula murni. Kita harus lebih aware juga. Itu Mas Wahyu.
0: Baik. Oke. Kita akan jeda terlebih dahulu. Neng Mira tetap standby terlebih dahulu ya. Kita akan jeda dan juga nanti akan membacakan pesan-pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Caning jangan kemana-mana sambil Neng Mira nanti mungkin mau minum dulu lah ya. Kalau lagi kondisi lagi tidak fit gitu ya. Caning ya harus dimaklumi. Nanti ya bakal balik lagi sama Rini singkatnya lewat. Caning aja Neng Didi pacar dia Bro Papa TRRI Surabaya. Suara budaya Surabaya Caning.
3: Cak Ning, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna klambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: Ya, jane balik mana kalian Wahyu Chan di lono balap Pro Papat RRI Surabaya di dialog edisi dino iki ya, dialog disabilitas kalian Ning Mira selaku KPA Surabaya ambek terapis ABK jane balik topiknya ya niku adalah perlukah diet bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, Ning Mira tasih balik Wahyu Chan.
1: Iya. Mas Wahyu.
0: Oke. Nah, ini menarik Ning Mira, ini saya coba untuk bacakan ya, ada beberapa pesan yang sudah masuk. Salah satunya oke, saya coba menuju ke ada Ning Dia gitu ya. Matur nuwun Ning Dia, ini menanyakan untuk anak berkebutuhan khusus itu kan banyak banyak jenisnya begitu ya. Apakah diet yang diterapkan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan khususnya masing-masing atau justru banyak yang general atau sama semua dari berbagai ABK? Monggo Ning.
1: Oke, baik. Tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Diet ini biasanya disarankan untuk anak dengan gangguan perhatian, hiperaktif atau autisme, dan kesulitan regulasi emosi. Jadi mau dia autisme, Down syndrome misalnya, atau dengan disabilitas yang lain, selama mereka memiliki gangguan pada fokus, hiperaktif, dan kesulitan regulasi emosi, diet itu bisa dilakukan. Begitu. Okay. Jadi poinnya itu bukan dia termasuk ABK yang mana, tapi ABK yang memiliki gangguan-gangguan itu tadi loh. Tiga gangguan ini tadi, ini yang paling penting.
0: Tiga ini yang paling penting gitu ya. Oke. Lalu lanjut lagi, kami ingin ke Caheru Dwi ya, matur nuwun Caheru. Ini menanyakan mengenai pantangan-pantangan apa saja sih yang harus dijauhi begitu ya untuk anak berkebutuhan khusus yang memang memerlukan diet ini. Apakah memang hanya sebatas untuk gula dan juga karbohidrat yang cukup berlebih atau justru ada kandungan-kandungan lainnya seperti protein ataupun yang lainnya yang memang harus cukup ditakar atau tidak berlebihan. Monggo.
1: Oke, jadi untuk diet ini memang gula, tepung, bukan karbohidrat ya, lebih ke tepungnya. Nasi itu kan juga mengandung ada tepungnya juga ya. Jadi gula, tepung, makanan berpengawet yang melewati proses kimia, makanan-makanan dengan proses food yang panjang, sosis, nugget, dan sebagainya, itu dihindari. Juga beberapa itu juga ada yang sensi terhadap susu sapi dan turunannya. Keju, mentega, itu juga. Terus, apa namanya? Ini tidak sama ya, pada semua anak ini tidak sama, tapi anak-anak yang memiliki tiga hal itu tadi itu yang saya rasa memang harus dilakukan. Buah itu juga kayak pisang, itu mengandung fenol, fenol itu juga bisa jadi bahan bakarnya mereka, itu juga dihindari, jeruk juga. Jadi kalau ini yang pernah saya lihat sendiri ya, saya alami sendiri, anak dengan autisme, dia tuh suka banget makan jeruk. Hari itu dia makan jeruk lumayan banyak gitu loh. Yeah. Wow. Akhirnya dia jadi kayak orang sakau. Nggak expect kan ya, itu jeruk loh yang dimakan. Tapi efeknya dia tuh kayak orang sakau. Jadi kayak leleng. Oh, Mas Wahyu yuk, bahasa Indonesia ini leleng ini.
0: Ketagihan gitu ya.
1: Leleng. Apa ya, kayak Maaf ya. Mungkin lebih gampang dicerna kayak setengah mendem.
0: Oh, oke.
1: Jadi susah diajak komunikasi. Mereka asik sendiri gitu. Jadi ngoceh-ngoceh sendiri. Ngocehnya itu jadi lebih banyak lagi dan tidak terarah gitu. nggak expect ya, padahal yang dimakan jeruk nih. Nah ini anak ini berarti dia sensi sekali terhadap zat-zat yang ada di jeruk itu, bisa sampai sebegitunya.
0: Iya. Oke, nah itu ya canih ya. Berarti bisa dikatakan memang, aduh, sensitif banget ya. Padahal buah-buahan itu kan juga, maksudnya dalam tanda kutip kan, nutrisinya juga diperlukan untuk tubuh ya. Tapi kalau memang itu sedikit berlebihan, itu malah justru malah membahayakan bagi anak-anak berkebutuhan khususnya sendiri.
1: Iya, betul. Betul, dan beberapa waktu lalu itu saya baru ngeh gitu, buah naga ini kan jenisnya banyak banyak ya, ada yang putih, ada yang merah, ya kan?
0: Betul, ada yang
1: Ini yang
0: kuning.
1: putih aja yang boleh. Yang putih. Yang merah itu nggak boleh. Saya
0: Oke.
1: kurang paham ya, kenapa kok yang merah ini tidak tidak boleh diberikan gitu. Mungkin kandungan gulanya dia lebih banyak daripada kalau yang putih ini kan lebih tawar gitu ya, ada kayak asam-asamnya gitu. Mungkin mungkin seperti itu. Jadi banyak sekali memang Mas Bayu yang menurut kita oke, ternyata nggak oke. Coklat. Coklat kan bukan gula. Nah, coklat yang bagaimana kalau dia betul-betul coklat yang bitter, dark coklat itu boleh diberikan. Tapi apa anak-anak mau coklat pahit gitu kan? Ya nggak mau. Maunya yang ada manis-manisnya kan?
0: Betul.
1: Bukan coklatnya, jadi tambahan gulanya yang tidak diperbolehkan. Tuh.
0: Oke, ya itu
1: Dan
0: Cak
1: mungkin
0: Ning.
1: aku ini rotok hiperaktif juga kan Mas Wahyu ya.
0: Kakek makan coklat berarti.
1: Saya ini kan kakek mangan coklat. Memang senangannya coklat. Tapi mulai rotok hiperaktif. Kayak di infus gak leren.
0: Oke, nah itu ya Cak Ning ya, berarti memang ada apa ya yang memang harus disesuaikan lah ya, berarti takarannya disesuaikan. Berarti kalau untuk konsumsi makanan gitu ya untuk anak-anak ABK ini berarti ya sekedarnya tapi tidak terlalu banyak gitu ya Ning ya.
1: Kalau bisa sih enggak,
0: Oh.
1: gula, tepung, itu kalau bisa sih enggak.

0: Fresh.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Janing wayai woro-woro jam 11 awan bare aku ning Ayu. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ngekei fasilitas pelaku UMKM kepengurusan legalitas usaha melalui program siaga keliling dampingi UMKM Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestian dan nyatakno program iki sebagai upaya ningkatno layanan kepengurusan legalitas produk sekaligus komitmen Pemkab Banyuwangi memperkuat peran UMKM nang wilayah pelosok.

Nyandak kabar liane derek pemerintah Kabupaten Situbondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe para petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini nyatakno metode iki berfungsi gampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Iku mang saning gawe woro-woro jam 11 awan ketemuan maningku nang woro-woro jam 12 awan.

0: are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan 100 ribu dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakning, Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir tekok sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ono 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi cakning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh opo luweh sithik, tergantung jenis panganane.

0: kerjaannya kalau dia melepu nang dialog UMKM ya, gawe edisi awan niki, edisi hari Minggu 10 Mei 2026 ya, di studio Perempat RRI Surabaya. Kalau tadi sudah saya sounding di awal gitu. Nah, di siang hari ini ada Ning Yusiana Haryanto, pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya. Nggih, membahas terkait apa sih jualannya, dagangannya seperti itu. Kita akan sapa dulu. Selamat siang Ning Yusiana.
1: Selamat siang Ning Ayu. Selamat siang pemirsa RRI dimanapun berada.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan baik, sehat walafiat.
0: Dari mana ini tadi? Rumah?
1: Dari rumah.
0: Oke, ketemuan sama Bu Pinto di sini, janjian.
1: Betul,
0: di sini.
1: Iya.
0: Rumah di mana ini Neng Yusiana?
1: Rumah di Gubeng.
0: Oh,
1: di Gubeng. Kelurahan Mojo.
0: Dekat-dekat sini ya.
1: Dekat, cuman 8 menit.
0: 8 menit. Tadi sendirian saja kah kesininya?
1: Iya.
0: Mm-mm. Diantar gitu ta?
1: Ya sama pasangan lah.
0: Oh
1: ya,
0: ini kok nggak diajak masuk ini ngomong-ngomong?
1: Enggak, nunggu saja.
0: Nunggu aja. Ya. Oke, baik. Nah, kita akan berbincang terkait dengan usahanya Ning Yusiana seperti itu di kesempatan kali ini, Geca Ning. Jadi yang mau bergabung nanti kami persilahkan langsung bisa gabungan di 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Perempat RRI Surabaya di 089021-3968. Kayak ngono ya Cak Ning ya. Tapi sadurunge awak dhewe bertanya-tanya ya dan juga ngepoin usahanya Ning Yusiana di siang hari ini, kita akan sama-sama dulu mendengarkan ada kumandang adzan zuhur dulu ya Ning Yusi ya.
1: Iya.
0: Kita akan dengarkan kumandang adzan zuhur dulu untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya.

0: Ya, Cak Ning, langsung aja ya, kita ke dialog UMKM untuk edisi di kesempatan siang hari ini. Luar biasa, terima kasih banyak sing wis apa namine setia tuhu nggih marang Pro 4 RRI Surabaya. Dan di kesempatan di siang hari ini ya, kita sudah bersama dengan Ning Yusiana, seperti itu, salah seorang pelaku UMKM yang ada di Surabaya. Nah, Ning Yusi, kalau boleh diceritakan, ini usahanya apa?
1: Perkenalkan, saya Yusiana, pelaku UMKM Sambel Rumahan.
0: Sambel Rumahan.
1: Iya, dengan merek Sambelku.
0: Sambelku. Oke. Nah, kemudian kenapa ini kok memilih sambel begitu sebagai usahanya, padahal banyak sekali pilihan-pilihan usaha yang lainnya ini, Ning Yusiana. Iya.
1: Awal muasalnya ada konsep dalam hidup tuh seperti ini. Kita kan biasa ikut orang ya, biasa megawe lah. Nah, bahwa semua tuh pasti ono batese. Nah, itu terlintas di pemikiran saya juga seperti itu. Pada usia saya 53, saya membeli kebun. Nah, ceritanya mah jadi tani gitulah ya, karena pikirannya nek pensiun paling enak tuh kerja sing nggak ngoyo-ngoyo. Nah, salah satunya saya suka kebun. Nah, akhirnya saya membuat kebun tuh sebenarnya kebun buah di suatu desa di Jawa Timur lah, itu seluas 3 hektar. Nah, itu saya nanam buah-buahan lah ya, durian, mangga, kelapa, pisang gitulah ya, alpukat. Nah, saya pakai tenaga orang, otomatis ya pasti ada tenaga bantuan. Nah, untuk apa, operasional, mengurangi biaya operasional karena tanamannya masih kecil, timbul ide namanya tumpang sari. Nah, tumpang sari waktu itu suami saya waktu di suatu restoran mau nawari pekerjaannya lah, apa, sales kardus, ketemu orang yang nyuplai cabai ke suatu restoran di Surabaya. Yuk, kenal mas iku dadi apik, asli pare. Nah, ngobrol, saya sowan ke sana, dolan-dolan, jadi berteman, diajarilah nanam cabai rawit. Ya, alhamdulillah lah, pokoknya nanam pertama tuh dengan dibimbing tuh sukses. Akhirnya saya melihat peluang cabai ini di Indonesia sangat besar. Mungkin karena memang kalau kita sadari, masyarakat kita tuh senengnya nek maem pedes, ya kan. Nah, tapi kok jadi tani itu ternyata setelah tak lakoni ya, metik barang, saya menjual semuanya lah, proses ngikutin, itu ternyata cukup berat. Apalagi kalau harga turun tuh petani tuh sakno. Saya merasakan waduh jadi tani ki abot tenan. Tapi tetap usaha ini saya jalanin sampai hari ini. Nah, akhirnya saya mengolah, kalau harganya turun itu loss, karena kalau cabai itu mupuknya setiap 3 hari saya. Gimana memanfaatkan hasil yang sudah ada itu menjadi memiliki nilai yang lebih tinggi secara keuntungan. Akhirnya saya pikir setiap orang itu bisa nyambel. Ya, sambel itu juga selera, ya kan. Tiap tangan bedo gitulah istilahnya wong ngomong. Nah, akhirnya saya dari biasa ibu rumah tangga juga biasa masak, saya teride buat sambal botolan. Kan harganya terjangkau. Akhirnya saya bikin sambal botolan berbagai macam rasa, ya kan. Kalau terasi tetap saya bikin karena itu umum. Saya bikin kecombrang, itu kan agak langka. Lalu ada ide lagi, saya bikin sambal bawang telur asin. Itu kan hampir enggak ada yang jual lah. Saya bikin lagi sambal telur asin kemangi. Saya bikin sambal udang rebon. Ya, juga ada sambal-sambal yang lain lah. Ada sambal ijo, pedat, itu juga saya bikin. Itu saya, karena itu dari pengalaman rumahan, dapur rumahan lah istilahnya ibu rumah tangga. Nah, akhirnya pada 2025 mulailah mengurus izin. Kalau pengen jualan kan mesti berizin. Akhirnya ngurus NIB. NIB, lalu habis itu saya dikenalkan untuk ngurus untuk PIRT itu datang ke sekolah sih, pertama takok-takok sih. Oh, akhirnya sudah tahu, diajari petugas, lalu mesti halal. Nah, saya dikenalkan teman untuk sertifikasi halal ya. Puji Tuhan, halal oke. Difasilitasi salah satu bank lah, ada dana apa ya. Pokoknya jadi gratis lah, tak pikir bayar jadi gratis. Nah, itu dari situ saya timbul, akhirnya saya mulai dengan open PO, karena kala itu saya masih kerja ikut orang. Jadi kalau satu minggu mengiu orang tidur, aku nyambel lah istilahnya gitulah. Untuk nyiapin order masih open PO, cuman yaitu rencana kita tuh manusia beda sama rencana Tuhan. Saya bikin kebun usia 53 tahun, pengennya durian panen pertama 5 tahun usia 58. Lah kok yang dilalah. Tuhan kasih berkat 55 saya dipensiunkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kebun, yang mulai.
0: Itu kebun di mana Bu Ning Yusi?
1: Di Kabupaten Bojonegoro.
0: Oh, saya kira di sini ya.
1: Iya, kalau
0: Bojonegoro.
1: Kalau di kebun mesti di rada keluar soalnya yo satu ragate larang to. Nek di sana kan lahan masih murah, kok di Surabaya ya nggak kuat ya pegawai.
0: Oke, kemudian pensiunan mana ini, mantan mana ini pensiunan?
1: Nah,
0: mana
1: saya ini ikut perusahaan swasta. Nah, bosnya waktu awal Maret tuh ngomong akan ada restrukturisasi perusahaan, ibu saya pensiunkan ya, saya jadi pegawai mau nggak mau ya. Ya bosan gitu, ya sudah mau gak mau ya dipensiunkan lah, kena PHK lah. Bahasanya kok pertemuan PHK kan, atau pensiun perjanjiannya PHK ya, seperti itulah. Jadi mulai itu saya langsung mulai hari itu, bulan lalu ya bertekad pengen gedein sambel ini. Makanya saya juga open reseller seluruh Indonesia yang mau cari tambahan penghasilan bisa kontak saya, promosinya gitulah.
0: Oke, dengan berapa banyak varian sambal ini Ning Yusi?
1: Total ada 10, cuman pada awal saya terbitkan 6 dulu. Jadi 6 itu kalau udah punya posisi market, 4-nya semua udah berizin, tinggal nyusul. Yang penting kita harus bikin distribusinya dulu kan, marketnya dulu baru produk langsung masuk.
0: Berarti pasokan cabenya itu untuk bahan baku utamanya dari Bojonegoro.
1: Ya, dari hasil panen, tapi pasti gak nutut, saya ya tetap beli di pasar tradisional di Surabaya, bisa di Keputeran lah.
0: Oke, punya langganan sudah di sana, di Keputeran?
1: Ada sih, tapi rata-rata harga sama sih sebetulnya.
0: Sama ya, iya. Sama rata aja ya Ning ya. Iya, enggak ada yang selisih-selisih berapa gitu ya.
1: Enggak ada.
0: Oke. Jadi emang untuk hari-hari ini kulakannya belanjanya di Keputeran.
1: Betul.
0: Keseringan ya. Nah, itu biasanya siklusnya itu tiap hari atau seminggu berapa kali ini untuk kulakan cabenya?
1: Tergantung order. Kalau ordernya banyak ya bisa siap hari saya ke Keputeran. Tapi kalau cabai itu uniknya gini, kalau cabai kan kita cari yang fresh. Cabai itu kalau udah 2 hari itu tuh beda, nyusut, satu nyusut, kedua tangkainya itu udah coklat. Itu saya sudah nggak pakai. Jadi memang saya sering ke pasar untuk cari yang fresh, baru datang langsung. Jadi untuk petikannya pun enak. Tapi kalau kita umpamanya order besar, terus sebenarnya nggak perlu khawatir, karena di pihak pedagang di pasar itu bisa bantu putih tangkainya itu, jadi udah bersih. Tapi kita nambah sejumlah uang sedikit sih, biaya jasa bantu kita, tapi itu sangat meringankan lah. Lalu bawang merah juga bisa dibantu dikupasin gitu ya, bisa kita asal kita ngorder ya. Itu kok udah gak masalah. Jadi kita butuh momennya 10 kilo, itu nanti dibantu dia, dia akan bantu kita makanya sebetulnya kita tetap bisa saya kerjakan sendiri. Selama sebaiknya kita masak itu yang susah apa, atau nyiapin bahan loh. Tapi bahan yang sebagian besar itu sebenarnya udah bisa dibantu sama pedagang.
0: Oke. Setiap kali produksi ini dibantu berapa orang ini Ning Yusi? Sudah punya pegawai atau masih ditanggung sendiri seperti itu?
1: Karena saya sendiri masih skalanya menurut saya ya masih belum gede ya, masih itu masih rumahan, sementara saya berdua sama pasangan saya, suami saya, karena sama-sama sudah umur. Nah, jadinya kalau buat kegiatan di rumah lah. Jadi okay, pensiun harus bahagia dan tetap berkarya lah istilahnya begitu.
0: Ya masih aktif ya Ning Yusi ya.
1: Iya.
0: Berarti ini sambel rumahanku tadi ya.
1: Sambelku merknya.
0: Sambelku
1: dari ini dapur sudah, ibuku.
0: Oke, ini sudah berapa tahun berarti ini usianya?
1: Udah 1 tahun ya.
0: Setahunan.
1: Iya.
0: Dari 2025 tadi.
1: Betul.
0: Ya sampai sekarang. Oke, dan masih ada 6 varian di market seperti itu ya Ning ya.
1: Betul.
0: Nanti kalau sudah semuanya lancar baru disusulkan yang 4 varian.
1: Betul. Okay. Sesuai perizinan yang udah saya terima lah.
0: Okay.
1: Dan sertifikasi halalnya.
0: Dan apa namanya, sejauh ini untuk pengorder itu kebanyakan dari mana dan apakah masuk di marketplace atau ojol atau belum?
1: Nah, untuk marketplace saya belum masuk, masih by WA teman-teman, dan beberapa ada kayak teman-teman ngolah-ngolahin ke keluarganya di misalnya ke Semarang lah ya, contoh ya ke Semarang gitu ya, ada menjadi reseller, jadi nembung jadi reseller saya juga oke. Akhirnya saya cuma punya reseller Semarang dan sebentar lagi ada di Purbalingga juga. Sambelku ini meskipun skala rumahan tapi artinya belum ekspor besar ya. Itu ada teman suami buka kayak supermarket di Singapura untuk biasanya orang-orang yang Indonesia yang bekerja di sana. Itu udah nangkring di Singapura. Juga beberapa ada anak teman juga yang kuliah di Kuala Lumpur karena seneng sambal kemangi telur asin. Ya itu kan gak ada kan juga. Dia sangat seneng itu. Dia juga open PO istilahnya gitu di sana lalu minta dikirim. Gitu. Jadi okay, jadi masih skala kecil lah ya, dan itu enggak masalah sih kan, semua butuh proses lah Neng Ayu.
0: Okay. Tapi kalau selama ini sudah kepengurusannya sudah okay semua, mudah-mudahan aman jaya sentosa selalu ya Ning ya.
1: Ya.
0: Mulai dari halal, terus PIRT. BPOM.
1: Saya pakai PIRT.
0: PIRT.
1: Karena tradisional istilahnya ya, kok BPOM kan harus sudah teknologi saya.
0: Oh,
1: juga
0: iya,
1: kan dari rumahan nggak punya tempat okay, usaha.
0: Oke. Okay. Baik. Dan untuk per piece-nya ini berapa ini harga-harganya ini Ning?
1: Kalau harganya ini saya jual per botol 30.000 dengan kemasan 130 gram net.
0: 25 ya.
1: 30.000.
0: 30.000 itu all varian.
1: All varian sama, semuanya enggak ada beda.
0: Karena kan ada ya seller yang rasane opo, variane opo, mergo iku isiane mungkin ikan-ikan apa cumi terus ono sing diselisihkan 5.000, 2.000 gitu-gitu ya.
1: Ada, saya sementara mboten lah podo kabeh
0: dipadakno semua.
1: Padakno kabeh 30.000.
0: Cekno nanti kalau seandainya ada yang mau reselleran, cekno wis wongi kuwae sing ngundakno gitu ya.
1: Iya,
0: ngisi ya berbagi rezeki ya.
1: Nanti kalau ya reseller dengan pengambilan tertentu ya tentunya ada potongan lah.
0: Oh, kan. Oke.
1: Itu harga jual umum 30.000.
0: Baik. Nah, tadi di marketplace atau ojol disampaikan belum, tapi kalau untuk kayak toko oleh-oleh di Surabaya apakah sudah mencoba memasukkan?
1: Ini saya ada penawaran toko oleh-oleh Surabaya, lagi melengkapi untuk kan harus nyantumkan administrasi. Nah, ini mau maju sama mau masuk yang ke apa, komunitas-komunitas. Kebetulan ya Kalau kita usaha seperti ini kan saya sekarang waktunya udah longgar ya. Saya udah masuk beberapa komunitas-komunitas UMKM itu sangat membantu Ning. Sama saya juga menjadi binaan BSI lah istilahnya itu sangat membantu. Ini diberikan pelatihan besok tuh AI, lalu diberikan pelatihan CapCut gitu. Diajarilah sama besok juga sih ada acara CapCut. Nanti ada yuk pembukuan UMKM itu diajarin semua. Jadi memang kok kita kayak saya awal-awal gini memang, atau pendengar RRI yang juga usaha kak saya awal ini, memang saya sarankan kita bergabung ke komunitas-komunitas. Jadi banyak teman, banyak wawasan, juga banyak info, juga bisa memajukan kita lah istilahnya. Apa kok ada acara basar itu di grup komunitas juga di info. Kita kalau mau ikut, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu Neng. Jadi kita harus aktif lah istilahnya, bergabung ke komunitas-komunitas UMKM menurut saya ya, biar maju. Dan itu yang sedang saya lakukan saat ini.
0: Luar biasa, kolaborasi ya Ning ya.
1: Iya.
0: Kolaborasi, bersinergi gitu ya kan.
1: Betul.
0: Karena kita ini kan gak bisa kalau dibilang melaku Dewi Ijen kan gak bisa.
1: Wah, ngelabot. Harus bareng-bareng sama teman komunitas sih.
0: Iya, betul sekali. Jadi luar biasa, pelatihan-pelatihan pun juga sudah mulai banyak ya Ning ya.
1: Banyak, difasilitasinya banyak lah.
0: Okay.
1: Dan sebetulnya perizinan pun kalau pendengar punya usaha apapun ya, menurut saya enggak usah takut nanya-nanya, soalnya perizinan pun dimudahkan kok. Ini prosesnya kemarin juga termasuk cepat lah menurut saya. Kita di umpamanya salah pun diajari gitu loh. Jangan gini, jangan gini gitu ya, kita siapin, nanti dia ngoreksi, enggak ada masalah sih.
0: Nah keren, jadi kita bisa melihat dan mencontoh Ning Yusiana ya Cak Ning, bahwasanya beliau ini bisa mematahkan kalau enggak selamanya membuka usaha itu takut duluan ya. Jangan

0: Nanti waktu perizinan tuh enggak ada bayar sama sekali masalahnya. Satu rupiah pun kita enggak ada keluar. Bahkan pelatihan-pelatihan saya, kita minta binaan, Pak. Binaan kan macam-macam ya. Itu tuh gratis semua, enggak ada bayar sama sekali.
1: Keren. Jadi kalau sudah tahu seperti itu tuh ternyata oh kayaknya nih ya tiba-tiba gitu ya ning ya, sih ya.
0: Enggak bayar, Pak. Jadi jangan khawatir takut kudu duit akeh. Ternyata enggak bayar belas kok. Malah kita dibantu bisa nanya-nanya, bisa diajari langkahnya selanjutnya seperti apa gitu loh. Jadi enggak mumet.
1: Oke, didampingi ya Neng Yesi ya, seperti itu. Tadi gawe sampean kabeh caning yang pengen mengikuti jejaknya Neng Yusiana, seperti adalah kemau ya, niat, tekad kuat ya, dan kemauan yang tinggi. Ojo sampai kita ini terpatahkan dengan mungkin mindset gak ono modale, gak duwe modale dan sembarang kalir. Nah, pokoknya harus tadi itu ya, niat dulu, terus kemauan yang tinggi dulu ya, nanti dengan sambil jalan ya Ning ya. Sambil jalan niku ngerti kok ya apa weh gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kan? Iya.
1: Oke. Nanti ini rencananya untuk yang 4 variannya akan di launching kapan?
0: Kalau itu sebetulnya sudah launching secara enggak langsung, tapi kan masih mulut ke mulut. Nanti saya rencana mau masuk ke yang pusat olah-olah itu, kan daftarin, ya kan sudah dapat formulirnya.
1: Okay.
0: Nanti kirim sampel, nanti juga ada mau nitip ke modern market lah istilahnya. Itu dicoba tes. Kita harus, memang saya harus sekarang mengembangkan pasar, harus nyari peluang lah. Nanti kok ada pasar-pasar UMKM ya mesti ikut gitu. Nanti kalau di binaan tuh sebenarnya kita juga bisa nitip Neng. Di kantornya. Nah itu nanti saya ada, tinggal apa ya, minta izin lah istilahnya gitu. Itu sebenarnya banyak upaya lah. Ketemu teman komunitas, kalau kumpul-kumpul gitu juga dia juga bisa jadi reseller kita secara nggak langsung sebetulnya. Sama bisa gini, kalau di komunitas kita butuh teman, kita ada jual donat, kita otomatis mesti inget beli donat ke teman kita. Sama kok kita punya sambel, kita mengenalkan, saling berbalik apa, bantu jualin lah istilahnya gitu.
1: Saling mensupport ya.
0: Betul,
1: Ning.
0: Betul.
1: Tadi saya lupa menanyakan untuk ketahanan sambelnya di ruang, di suhu ruang sama suhu freezer berapa lama, di kulkas seperti itu?
0: Kalau saya di suhu ruang, waktu saya masak sampai tanek ya, dilihat petugas ya, waktu itu katanya ini sih bisa sampai 6 bulan, cuman saya pasang di itu saya sih cuman sampai 3 bulan biar tetap, saya tetap jaga kualitas lah. Toh ya sambil cuman sebotol gitu kan cepet habis ya logikanya. Tapi kalau di kulkas itu sampai 6 bulan bisa lebih, karena ada temen nih beli yuk, sempat harus ke Belanda, yuk pulang lagi katanya sambelnya masih bisa dipakai, masih enak gitu.
1: Luar biasa.
0: Dan saya pengemasannya pun yang perlu saya sampaikan ya Ning, saya untuk botol ini saya kebetulan di rumah ada teknologi UV juga, jadi semua ini sebenarnya sudah saya steril semua.
1: Keren.
0: Jadi biar gak ada kuman atau apa. Memang dari packing tuh sudah saya steril, ada alatnya sih di rumah. Saya udah siapin sebenarnya untuk besarnya tuh udah saya siapin. Cuman ya ini perlu jalannya untuk masarin aja yang saya butuh.
1: Nah ini salah satunya ya, lewat dialog UMKM. Betul. Dari Pro 4 RRI Surabaya. Ini segerbang kertas susila loh ini Neng Yusiana. Jadi mudah-mudahan nanti langsung bisa order ini. Khususnya tadi itu ya, saya langsung nyandak ke anak kos ini. Wah ini iki anak kos yang beli sangat-sangat membantu ya. Tinggal goreng lauk, tahu, tempe, telur ya. Atau nek misalnya apa lagi enggak dikasih kiriman, apa lagi tanggal tua lagi males keluar, sudah sama sambel pun juga udah enak,
0: enak.
1: Ya
0: toh. Gitu. Yang telur asin kan ada telur asin aslinya dalamnya.
1: Nah, cakep. Dengan harga Rp30.000 lo varian ya, Cak Ning, langsung aja bisa. Kemana ini nomor handphonenya Ning Yusi?

0: ke 081 138 045 88.
1: Oke, langsung aja Cak Ning dilarisi. Ada sambel aneka varian dari Sambelku di 081 138 04 588. Begitu. Betul, ya, dengan iya. Ning Yusiana, ejaan lama Jusiana. Gitu ya Cak Ning ya, langsung aja diborong. Kalau mau reselleran pun juga open lah ya.
0: Open
1: reselleran, nah monggo. Nah ini bisa langsung diborong begitu ya kan. Mudah-mudahan laris manis ya Ning Yusi ya.
0: Ya, makasih
1: dengan adanya
0: Ning Ayu.
1: Kita on air saat ini ye.
0: Ya, makasih
1: banyak
0: RRI.
1: Ini banyak pendengarnya, luar biasa. Iya, nanti bisa langsung dijapri gitu ya kan di nomornya Ning Yusi. Nanti pun juga akan saya sounding lagi ya untuk nomornya ya.
0: Oke, boleh.
1: Oke, ini enggak kerasa sudah jam 12.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak untuk kehadirannya di siang hari ini. Kita akan jumpa lagi mungkin nanti di next kesempatan ya Ning Yusi ya.
0: Terima kasih Ning Ayu, terima kasih RRI memberikan kesempatan kepada saya Sambelku untuk on air.
1: Terima kasih sama-sama Ning Yusi, laris manis Tanjung Kimpul, yang bikin manis duitnya kumpul. Ya semakin cuan pokoknya Ning Yusi ya.
0: Amin.
1: Ya wes, terima kasih Bu Pinto juga ya di balik layar. Sudah mendampingi Ning Yusiana di kesempatan siang hari ini. Kemangin Cak Ning dialog UMKM untuk kesempatan siang hari ini ya. Kita ke woro-woro dulu jam 12 siang.
2: Cak Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Janing wayahe woro-woro jam 12 sawan bare aku ning Ayu Arta. Pemkot Madiun caning terus bakal memenuhi kekurangan tenaga pengajar jenjang SD dan SMP secara bertahap. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno pemenuhan kekurangan tenaga pendidik iki penting utamane gawe njaga kualitas pembelajaran lan ningkatno sistem pendidikan.

Nyandak kabar liane derek terkait Mbak Rek PMK Banyuwangi ngekei fasilitas pelaku UMKM ke pengurusan legalitas usaha lewat program siaga keliling dampingi UMKM Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ibu Fies Tandani nyatakno program iki sebagai upaya meningkatno layanan kepengurusan legalitas produk sekaligus komitmen PMK Banyuwangi memperkuat peran UMKM nang wilayah pelosok. Iku mang saning woro-woro gawe jam rolas awan ketemuan maningku nang woro-woro jam siji awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, insomnia yoiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
3: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua ku ae, Mas.
4: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
5: Intermezzo.

Caning tim Dharma Wanita Persatuan utawa DWP RRI Surabaya sukses menorehkan prestasi gemilang nang ajang bergengsi Festival Rujak Ulek 2016. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut ya, tim asuhan RRI ini berhasil menyabet predikat penyaji terbaik dalam perhelatan yang digelar di Surabaya Expo Center SBEC Sabtu mambengi caning ya. Mengusung tema Rujak Poria, festival tahun ini tampil beto barek madokno kekasan kuliner tradisional rujak cingur dengan euforia sepak bola dunia. Kemeriahan ini merupakan bagian tekok rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733. Tim DWP RRI Surabaya yang diwakili Mbare Ike Devi Ane Lania ki tampil memukau dengan kostum jersey sepak bola yang dipadukan dengan aksesoris nyentrik serta rambut palsu berwarna-warni selaras dengan tema foria yang diangkat. Nah, poin utama kemeriahan acara dihadirkan di lokasi baru diselenggarakan di Surabaya Expo Center yang representatif. Nang tahun ini acara diselenggarakan nang waktu di malam hari. Acara ini diperkirakan menyedot perhatian hingga 10.000 pengunjung dari berbagai penjuru kota. Selain lomba mengulek rujak secara massal, pengunjung yo disuguhi fashion show kostum kreatif tokoh para peserta. Prestasi ini menegaskan konsistensi DWP RRI Surabaya dalam menjaga kualitas penyajian kuliner lokal dengan sentuhan kreativitas yang tinggi. Tidak hanya mahir dalam meracik bumbu rujak cingur yang autentik, tim juga dinilai unggul dalam dekorasi meja dan kesesuaian kostum dengan tema acara. Nah, Cak Ning, kemenangan ini diharapno iso memotivasi ya seluruh elemen warga gawe terus melestarikan rujak cingur sebagai warisan budaya tak benda kebanggaan are-are Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ning, informasine soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

arek nek ketemu konco lawas suwe gak ketemu, nah bareng ketemu biasanya kan basa-basi. Nah beberapa basa-basi ku diantara nih ono sing ini, wah suwe gak ketemu awakmu, wah tambah lemuai, berarti cocok iki susune. Nah ono sing ngungkapno kaya ngono ya Caning, mari ngono ono sing pewara iki Caning, bareng ketemu ngomong, waduh re, ya apa kabar re, wis suwe adek gak ketemu, kira wis pitung dinane. Wah, iki pewara iki ya, parah iki, malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sing ngene Caning, ono mana sing lebih parah, suwe gak ketemu terus ngomong gini, halo, wah, ya apa kabar re, tak delok ket mau, wah akhirnya iso ketemu, ya apa, apik tak kabar re, temen gue wanteng ae, awakmu ono satu ta, aku nyilih po. Nah, iki sing pewara iki Caning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang manggal nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku Caning?

0: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi bangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
3: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
2: Kok sial sih, Pak?
3: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampeyan iku. Iku jenenge duit sial.
4: In intermezzo.

Cakning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti mbarek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaiku netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cakning, bentangan 2 Oktober, kapi masyarakat Indonesia nggawi busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa mane batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.

0: Mas, kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik. Mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Tuh soto Soto Madura Tadak tongkelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: aku rek emang rek
2: gak usah manganang jobo larang tak masakin menu western aja.
1: Wah enak iki ngerungokno jenenge masak apa iku?
2: Masak omlet.
1: Halah dok dadar tadi pak.
3: In intermezzo.

ning aja nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Waya woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta. Pemkot Madiun terus bakal memenuhi kekurangan tenaga pengajar jenjang S dan SMP secara bertahap. PLT Walikutha Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno pemenuhan kekurangan tenaga pendidik iki penting utamane gawe njaga kualitas pembelajaran lan ningkatno sistem pendidikan.

Nyanda kabar liane Cak Ning terkait Mbak Rek. Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel, lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus ngedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Iku mang Cak Ning gawe woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Naden Rimo.

Awak dewe cek nang Tanjung Perak siang derek gawe edisi dino minggu kalender 10 Mei 2016 ya bare aku ning Ayu. Janing wali kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno filosofi makanan khas kutha Pahlawan yaitu rujak ulek gambarno suasana hidup rukun dan guyub para warga kutha Surabaya. Hal iku disampaikno Cek Eri panggilan akrape saat memberikan sambutan nang acara festival rujak ulek 2016 nang Surabaya Expo Center Sabtu wingi. Cek Eri nyatakno nang proses pembuatan rujak ulek saat acara berlangsung gak mengenal sapa wonge, apa jabatane utawa teko endi wong itung tersebut. Tapi semuanya bersatu padu menyemarakkan semangat ngulek rujak secara bersama. Deo nyatakno Cak Ning bare masuke festival rujak ulek nang Karisma Event Nusantara 2016 duduhno nek event iki gak mek sekedar perayaan semata tapi yo duduhno nek rujak ulek adalah milik seluruh warga Surabaya. Cak Ning, Cak Eri iki yo ngelingno ya gawe gak berhenti nang acara festival rujak ulek tapi yo tetep antusias meloki serangkaian Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 bare acara Surabaya Vaganza sing bakal digelar pada Sabtu 16 Mei mendatang.

Ana sakit rindu Caning ya di gawakno teko Rina Aditama berkolaborasi barek Mas Do ya tak sampai no dhisik gawe informasi perkiraan cuaca nang wilayah Jawa Timur Caning per edisi dino iki Minggu kalender 10 Mei 2016 ya. Informasi cuaca nih Caning kita awali dari siang hari dulu nggih. Dadi awan iki sampai sore engkok diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Bengine diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari Caning diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Suhu udara nang kisaran 15 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara iki nang 45 sampai 100% nih ya. Informasi iki Caning dipersembahkan toko perakirawan BMKG Juanda. Informasi liane derek Sekolah Cikal Surabaya ngadirno acara berbeda dalam menampilkan hasil pembelajaran siswa. Lewat pagelaran seni bertemakan Playground of Sunda Kelapa, para siswa iki diajak ngenal budaya Betawi lan kehidupan masyarakat Jakarta lewat pertunjukan kreatif. Kegiatan iki dadi ruang gawe arek-arek ya. Untuk menunjukkan proses belajar mereka selama satu semester. Gak mek lewat tulisan utawa tugas nang dhuwure kertas, hasil pembelajaran niki yo ditampilno dalam bentuk tari, drama, lan ekspresi seni di atas panggung. Kepala TK dan SD Cikal Surabaya Dina Irdina nyatakno, pagelaran tersebut merupakan bentuk selebrasi bersama atas perjalanan belajar siswa. Nah, Dina iki yo jelasno nek pertunjukan tersebut siswa iki gak mek sekedar tampil menari utawa bermain peran, tapi yo uga nyampekno pemahaman terhadap tema pembelajaran sing wis dikenalno lewat awal semester. Nah, nang tahun iki Caning tema sing diangkat yaiku Playground of Sunda Kelapa. Tema tersebut berfokus pada pengenalan budaya Betawi, sejarah Sunda Kelapa serta kehidupan masyarakat di Jakarta.

0: yakning 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku Cak Ning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing isok ngerusak persatuan NKRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Puspita Nolo Cak Ning dipersembahkan saking Neng Nita Anjani ya. Awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak siang edisi Tino Minggu 10 Mei 2016 bare aku Neng Ayu Arta. Nggih. Informasi kumandang adzan asar Cak Ning, kumandang adzan asar gawe wilayah Kota Surabaya engko ana nang jam 2 punjul 49 menit ya. Ana nang jam 2 punjul 49 menit awak dhewe jek ana informasi maneh ya gawe sampean kabeh Cak Ning. Di kesempatan siang hari ini, sak durunge nang informasi ya, kita update dulu informasi cuaca nang wilayah Pemuda. Nang wilayah Pemuda kepantau lagi mentor-mentor maktor ya, alias iki puanase pol ya, puanase maksimal ya, jan ya. Jan mentor-mentor maktor, iki rasane ngene iki enake ning omah dekem ya ngadem wis to ya. Terus informasi arus lalin kepantau rame lancar, nggih. Sugeng siang ae gawe sampean kabeh Cak Ning sing lagi gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM Pro 4 RRI Surabaya. Barek streaming nang rri.co.id lan aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasi ne RRI langsung ae download ya, unduh nang Play Store barek App Store jenenge RRI Digital. Cak Ning Polrestabes Surabaya lewat Satreskrim iki ngungkap tender perjokian ujian tulis berbasis komputer alias UTBK, seleksi nasional berbasis tes utawa SNBT. Sing nilaine iki bisa mencapai 700 juta untuk satu klien. Wow, fantastik. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan iki nyatakno ya kasus iku mang Cak Ning bermula setelah adanya kecurigaan pengawas saat pelaksanaan UTBK SNBT 2016 nang gedung rektorat lantai 4 Universitas Negeri Surabaya pada tanggal 21 April 2026 yang lalu. Nah, beliau juga menambahkan tekok hasil penyelidikan kepolisian ditemokno fakta nek para pelaku iki nglakokno modus barek menggantikan peserta asli menggunakan joki saat mengikuti ujian berbasis komputer. Nah, petugas iki yo nemokno barang bukti sejumlah alat produksi dokumen palsu diantaranya ana printer, kartu identitas, blanko KTP kosong, laptop, handphone, kartu SIM dalam jumlah banyak hingga puluhan bahan material pembuatan KTP palsu. Pihak kepolisian iki yo netapno saake 14 wong tersangka sing terlibat dalam sindikat perjokian UTBK SNBT dengan latar belakang tersangka mulai tekok mahasiswa, wira swasta, P3K kantor kementerian sampai dokter. Sementara itu Cak Ning tekok hasil pemeriksaan para pelaku diketahui dalam kurun waktu 9 tahun mereka telah membantu menoloskan sedikitnya 114 calon mahasiswa lewat berbagai jalur penerimaan mulai teko UTBK SNBT, jalur mandiri sampai seleksi berbasis komputer liyane. Nah, modus iku mang derek disebut menyasar berbagai fakultas ya, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah Pulau Jawa ya. Nah, tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal 392 KUHP, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, ya apa derek wis pokoknya dihati-hati ya. Gawe mudah-mudi yuk sinau sing mempeng ya. Mudah-mudahan apa yang diimpi-impikan terwujud ya tanpa adanya hal-hal yang negatif seperti ini. Ngono ya Cak Ning. Ya wes kita ke apa kuwi jenenge kumandang adzan asar dhisik ya ke wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngeluncurno petang puluh sekolah SMA-SMK berintegritas gawe upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kejujuran siswa. Kofifa jelasno pihake terus nggauno visi misi ngwujudno SDM Jawa Timur unggul lan berdaya saing. Kawaliane Cak Ning Pemkab Situbondo ke fasilitas drone sprayer gratis gawe poro petani ning 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo Kurotul Aini nyatakno metode iki berfungsi ngampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil panen. Caning kumoyorek woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Aning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning ketemuane Mbak Chandra. Saiki ngancani penonok ning acara Goyang Dangdut. Lekoh tenan. Ya ya ya. Caning dino iki dino Minggu tanggal 10 Mei 2016 ya. Lah sing liyane podo preyan, podo healing, podo traveling, podo munting. Tenang, aku masih pasukan anti prey ngancani peno kabeh. Saiki wancine canang ngancani peno ning dicolok Goyang Dangdut. Lek tenan, ya ya ya. Ya iyalah mos, sih ya iya dong ya. Seperti biasa Chandra akan memberikan dua lagu untuk apresiasi penelpon pertama. Soalnya wis sangat berusaha untuk menembus dinding pertahananku ini ya kan. Jadi seci lagu sing wis siap dan satu lagu lagi bebas pilihane Cak Ning ya. Siapakah orangnya yang berhasil menerobos dinding pertahananku ini? Kita sapa ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang Dangdut. Pokoknya les kok tenang.
1: Ya ya ya.
2: Ya ya ya.
1: Ya ya.
2: Loro tak bokso kepingin masuk.
1: Loh.
2: Mulai dari awal puasa.
1: Waduh.
2: Gak iso melebu-melebu. Agar ini Mas Chandra.
1: Oh, semoga
2: kutu ngeguruh wis gak iso. Saya kiki mbok ngimpi apa angin tekondi. Kalau aku melebu nang Pak, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Pertama-tama, mudah-mudahan kita semuanya sama-sama sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin.
2: Kak Chandra, sehat keluarga,
1: amin.
2: Sehat angone.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal.
2: Angone tak tunggu sehat sehat.
1: Amin, baik. Amin, amin, sehat selalu pokoknya semuanya.
2: Juga semua fun ya. Mm-mm. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat.
1: Amin.
2: Mohon banget, nggak bisa melebu. Memangnya udah hampir 5 bulan nih.
1: Waduh.
2: Bisa
1: melebu. Sebentar ini Cak kasihan atau dari Dul Karim atau?
2: Iya memang. Ya iku,
1: nah, ya iku.
2: Lali.
1: Lali temenan no. Nah makanya berarti ini Mbak Jainal. Masya Allah. Iya sih. Iya iya iya iya Mbak Jainal. Zainal. Zainal. Pokoknya saya semoga lekas. Apalagi gak enak badan atau gimana ini?
2: Ya diantaranya salah satunya itu.
1: Semoga.
2: Tapi melebu nih, aku melebu nanti nih gak enak badan.
1: Oh no ta. Loh, soalnya encen lah melebu ini kudu ketayel-ketayel sih. Tapi lah ketayel-ketayel itu bikin sehat.
2: Kau udah kakean ketayel-ketayel sampai bau sebelah kiri sakit.
1: Aduh, tapi aku mau sakjane aku kudu ini tambah sehat. Soalnya kan kayak olahraga gitu toh. Ya kan. Oke, Cek sehat. Tapi kali ini Chana mau ucapkan selamat karena menjadi penelpon pertama. Jadi dua lagu sekaligus untuk Anda. Wow. Alhamdulillah ya. Oke, lagu pertamanya dari Mbak Jaina nopo?
2: Loro karo wis tapasano Cak Jandra. Mau dikasih lagu apa ya?
1: Waduh. Waduh, waduh,
2: aku
1: waduh.
2: Tak ketayel-ketayel kemarin.
1: Alhamdulillah. Iya, iya. Tapi aku sudah berapa. Oke, salah satunya pilih deh. Beberapa lagu kalau bilang suka bilang yes, kalau enggak bilang no ya.
2: Iya.
1: Oke. Lagu ini mungkin sudah tahu karena ini tahun dirilis tahun 98. Mungkin akan tahu ya. Lagu ini suka enggak? Bunga desa yang kupuja raib entah kemana tercabut dari jambangan raib soale jangan sampai Anda raib ya sampai raib tak golekin nang longan kok ya.
3: Sehat selalu ya Mbak Chainal ya.
2: Iya.
3: Baik.
2: Salamnya untuk yang di Madura barangkali ada yang mau film. Mudah-mudahan kalau acara gini ini semuanya monitor, enggak turu jami.
3: Oh, enggak harusnya ya. Eman nih, rela ditinggal turu,
2: Rek. Iya, untuk siapa itu? Ling Latifah. Selama Ring Rahma, Cak Kusen, Cak Askung. Iya, semuanya
3: baik,
2: aja yang monitor.
3: Baik, siap.
2: Tidak monitor, cuma karena kuping.
3: Oke, deh.
2: Yuk, salam sehat.
3: Nggih.
2: Untuk semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit turu.
3: Siap.
2: Untuk Mas Chandranya, terima kasih banyak.
3: Matur nuwun.
2: Pamit turun, ngelosot.
3: Alon-alon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan tunuk-tunuk aing kok lak tibun nlebok kok ya apa ya. Oke deh, ada lagi kita sapa ya. Halo Goyang Dangdut.
4: Ya ya ya.
3: Ya ya ya. Cazenan. Ya ya ya.
4: Goyang
3: ya.
4: Dangdut.
3: Leko tenan.
4: Leko tenan.
3: Cazenan sehat ya, Cak?
4: Cak Chandra sehat.
3: Suwehat, alhamdulillah wis, Mas. Suwehat. Oh, wingi langsung ludes ngono wingi. Ludes kabeh. Iya. Wingi kuwi jane tak cepet-cepetno cek ndang kukut lah kok. Kukute kecepetan, soale entek cepete.
4: Soale anu.
3: Apa?
4: Sing dodol ganteng.
3: Oh.
4: Luwet. Pokoke wis ulang-ulangan pokoke.
3: Iya wis ta wingi kuwi sampe akeh sing gak uman lho Yoan-Yoan. Wingi ku. Salah pokoke.
4: Kira kau jago mang ini?
3: Ya apa cak?
4: Sopo kum?
3: Mm-mm.
4: Ya biasa, bung kanteng kok.
3: Pokoknya cak.
4: Kopi dah, kopi.
3: Wes aku es ngopi, alhamdulillah makanya saya buntar aku yang ini.
4: Masih pakai si kopi, Tanjung.
3: Terus, ya ap kak ngunum kak.
4: Kalau ngaco kopi, iso pinter.
3: Ya apa ya apa ya apa ya apa?
4: Iso pinter kakan kopi.
3: Oh lah iyo. Lah makane tadi yang ngomong
4: apa Jainal?
3: Apa?
4: Apa Jainal?
3: Iya iki mau. Pertama re.
4: Dukung sonten apa Jainal?
3: Nggih.
4: Muga-muga sehat.
3: Amin.
4: Iku omahe ning Bujan niku.
3: Oh, ndek sana ya. Oh, iya iya iya.
4: Jalan Bundaan.
3: Bundaan. Iya iya iya.
4: Uya ku uya. Uya ku uya.
3: Oh uya, tadi iki. Tadi lah aku merono ngono dioleh-olehi uya kaya ya. Ya ya ya. Oke, Cak Asnan mau denger lagu apa ki, Cak?
4: Lagune Rasa Cinta Pasti Ada
3: Pada Makhluk Yang Bernyawa Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Ketahuilah selamanya sampai. Hah?
4: Jalan-jalan aku bingung liwat lu. Kasumu gendeng paling kok ngomong dhewe jare.
3: Halo ya. Eh, iku mau judulnya apa, Cak?
4: Rasa Cinta.
3: Oh iya, Rasa Cinta. Oke deh. Siap. Ono salam ora?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oke. Kopo tapean. Ya wis lah. Rasa Cinta. Oh, judulnya Rasa Cinta ta? Mosok sih? Oke, sik tak intip ya. Sejak lama sampai kini tetap suci ya. Si tak intip no si ya. Judule lo kok Rasa Cinta si duduk. Casan kumis iki ngawur kok encene. Duduk iku judul lasin sampe nyanyekno iku mau, duduk iku judul duduk rasa cinta, Cak. Ya kan untung sampe nyanyekno iku mau. Tadi emang liriknya itu ada rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Tapi Cak, duduk iku judule. Judule adalah renungkanlah. Renungkanlah. Ngono, duduk rasa cinta. Lah iku mau rasa cinta ya. Seje lagune ya, oke. Okay? Cak Aslan Kumis, itu tadi lagunya judulnya Renungkanlah. Oke. Okay. Cak Zainal wau nyuwun lagu sing wis siap ya. Sakjane wis pasrah bongkoan barek Chandra sih. Cuman iku mau tak kei pilihan dan ternyata cocok ya. Lagunya adalah Raib ya. Iku mau bunga desa yang kupuja, Raib entah kemana. Tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Sugeng Widang katakan.

0: Oke, jane iki ana sing gabung lewat WA dan minta diputarkan lagu juga. Iki ono saking ning Tanti Pumpungan, Sugeng Sonten, Goyang Dangdut, Leko Tenan, ya ya ya, ya iyalah masa sih, ya iya dong ya. Dari Tanti di Pumpungan request Ayu Ting Ting, Suara Hati, Matur Nuwun Mas Chandra, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar sukses, selalu bahagia. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ning Tanti, happy Tanti. Oke deh, oke Ning Tanti sudah gabungan, lanjut ya. Halo, Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Leko Tenan.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Sore Mas Peteng.
0: Sore, Ning Surup. Ning Surup, Pak.
1: Ya apa, Mang Bengi, soto pelangi nih, Teh.
0: Loh, ya apa, ngerti dewe kalau sampai kemeroyok ngono lho, sampai kauman liane, ya apa, kumiku. Gimana?
1: Padahal topiknya macam-macam ya.
0: Lah iya, iya, karena macam-macam itu akhirnya banyak pilihan. Akhirnya aku tidak ada alasan untuk tidak beli, ngono lho. Soto rujak ono, soto pecel ono, ya kan? Soto kupang ono, lho ya apa? Ya kan? Ya, soto apa maneng? Kok tak racik no kok?
1: Iya membengi ku masing dodolan.
0: Nah iya ya apa? Soto pelangi.
1: Bojoku takok lek tuku rujak soto temenan ning endi ya ngomong.
0: Ya ono.
1: Sandra dodolan.
0: Ono. Lho ya apa? Lah asline itu kalau rujak soto iku khasnya Banyuwangi memang asline. Karena ning Surabaya kan rujak ulek khase dicampur bareng soto dadi rujak soto ono. Dadi sesuai mbek sing dodol engko tak bagi lak pas wayahe ning Pur karena ning Pur asli Madiun tak tokon dodol soto pecel ya kan pecel Madiun. Terus lak ning ane kan wis karena
1: soto rujake ku kios nang ndi?
0: Apa e? Kok lak pas dodol
1: soto rujake ku kios nang ndi?
0: Lak sementara nang Banyuwangi kono. Tadi aku bukan ngene, aku kan lepas aku sing dodolan kan aku buka pasar. Buktine wingi sampe iso iso tuku. Rujak soto wingi aku pas dodolan. Ku tak tempil nonang iku ning ane dodolan rujak ulek nang THR wingi. Rujake tak tempil nang kok.
1: Emo aku gak wani lek ditempelingno.
0: Lho kandhan. Mumpung gratis nek ngono.
1: Ditempelingno ya.
0: Lho lek iya diteplokno pisan. Ya apa?
1: Ya wis aku rilas aku.
0: Apa itu nyanyikan?
1: Ku hanya sebatas memandang wajahmu kasih ke rumah.
0: Kok gak perlu iku lho guru ditutup.
1: Walau kita pernah saling mencintai. Ya wis ngono tok.
0: Ku hanya sebatas memandang wajah.

0: sayang.
1: Wasik.
0: Wasik. Langsung turu langsungan ya. Oke deh, dinding padahal dinding kaca itu tak siap no lo mau. Lah misalnya sampean dari penelpon pertama itu salah satunya itu adalah pilihan. Dadi wis cemepak pisan. Ya wis, salame guys apa
1: cak. Salame ya.
0: Oke.
1: 1, 2, 3 untuk semua.
0: Siap, baik.
1: Kanggo Mas Chandra matur nuwun. Aku kok kayak ono alamat iki yo sik rujak soto ya.
0: Lho, iku tuh karena di Soto Pelangi tadi yo menunggu jadwal siaran Chandra Soto Pelangi. Lah sampean sementara lah aku gak dodolan sampean nang Banyuwangi kono tukune. Karena ini lapak aku dodol makannya rame soalnya aku tak tempil no teko Banyuwangi kono.
1: Oh aku lagi si tempiling no mas.
0: Yo yo angel.
1: Iya wis mas.
0: Tuan
1: ya mas.
0: Oke.
1: Lagunya tak tunggu. Okay. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu terpilih Cak Neng yo dari Neng Tanti Pumbungan tadi minta lagu Ayu Ting Ting dan lagu Dinding Kaca permintaan dari Ning Rahma dan Cak Husen. Ya wes tak puterno lagune Ayu Ting Ting Suara Hati.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dinding kacang, laku sudah terputar, caneng, alhamdulillah. Oke, lanjut ya, ada siapa saja sudah banyak yang delosor, nelebok, ketayal ya. Oke, sedari tadi orang ini sudah masuk. Halo, goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Sudah jatuh berapa kali Neng Salama?
1: Oh, berkali-kali.
0: Berkali-kali kau sakiti.
1: Aduh, dek mau bengi kadek.
0: Kenapa?
1: Tu pelangi.
0: Terus?
1: Kak Uman
0: ta? Lo lah iya ngono iku lo.
1: Pertama langsung iku. Sinyali kurang.
0: Oh, lah iya ilang kan sampean ngantri terus mayono wis oleh nomor dislodok ambek uang ya wingi ya. Paling tiba ya. Waduh, angel.
1: Ketayal
0: iku lo ya.
1: Tadi sampai keturun.
0: Tadi
1: Kak Uman.
0: Lah ya mung ganti dadi satu pelangi ku kan yo sik payu ae kan yo berarti yo.
1: Iya, ngantri kok.
0: Ngantri yo ampe nelebok ya. Ya wis, oke Ning Salama mau denger lagu apa sih?
1: 10 jari aja.
0: Ya apa iku lagu ni?
1: Ya apa lo?
0: Ya apa lo? Ya apa yo?
1: Aku lali.
0: Lali ta? Ya apa lo? Ceritanya lo?
1: Ganti aye.
0: Apa yo?
1: Ketayal.
0: Ayo lagu apa?
1: Kak, ngerti.
0: Nyanyi no.
1: Sepuluh macam kamu dapat aku miliki. Kalau hanya untuk menghias. Sudah.
0: Itu
1: sepuluh macam kamu.
0: Sepuluh, lo itu sepuluh jari atau sepuluh macam kamu judulnya?
1: Enggak sepuluh macam kamu aja.
0: Oh, sepuluh macam ya gak apal ya. Ya wes. Sepuluh macam kamu. Terus?
1: Untuk kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk Mas Chandra sehat selalu kalau pulang hati-hati. Siap. Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah banyak yang jatuh tertimpa-timpa. Halo, goyang dangdut.
2: Leko
0: tenang. Ya. Iki mode lu ta iki.
2: Ya. Oh, gak ngerti aku anak
0: situ pelangi. Lo emane?
2: Rumah asik.
0: Terus?
2: Rencananya mau
0: ke
2: rujak ulek, kok
0: ya macet balik. Lah emane? Yo kak, warung mangan soto rujak pean.
2: Emane
0: gak sih do mangan soto rujak.
2: Lek malam Minggu aja nang Surabaya, gak ngaran mu dalan.
0: Oh iya mu aja, iya. Heeh.
2: Kan dewe.
0: Kandani.
2: Aku sing nomor loro gak gelem.
0: Aku
2: gak mau ndelok rujak, mau ndelok Grand City
0: ngene-ngene. Ya lah gak gelem rono ya enggokno nang RRI ae,
2: gak jan. Ibu ya ngene-ngene anak kuat. Aduh.
0: Angel, kurung wayai.
2: Tahun mana lek si ono umur panjang mau.
0: Siap, yo tante nih. Lagunya
2: Tangis Bahagia ya.
0: Tangis Bahagia dari siapa itu?
2: Umi Elvi.
0: Siap, oke. Tangis Bahagia.
2: Buat semua ini. ono uang soalnya dek dapur ya.
0: Siap, siap. Heeh.
2: Terima kasih banyak, Jandra.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emane ya kan aku lagi dodol soto pelangi gak ditili. Iya gak uman. Ludes iki wis pokoke ya. Ya sudah Cak Neng ya. Tak putarkan lagu karena wis terpilih dua aku mau. Ning Salama minta lagu 10 macam kamu dan Ning Siti minta lagu Tangis Bahagia. Sugeng mi dangatakan.

Nggih Caning, dua lagu sampun terputar nggih Caning nggih. Ada lagu Tangis Bahagia dan tadi itu juga ada lagu Sebelum Iku Mau ya. Lagu apa mau ya? Soalnya akeh banget tadi ya request-requestane. Terus yang belum terputar adalah lagu Panyuwune Pak Wandi. Tadi minta lagu, tak intip mana? Pak Wandi minta lagu Imam S. Arifin, Jandaku Mas Chandra, makasih. Oke, siap. Terus ada juga lagu permintaan dari si mencolot-mencolot di Janeng, ya Allah. Oke. sabar ya. Oke, iki ada dari Pak Mariono Cak Neng yo, ning Tulungagung minta diputarkan dangdut Obati Rinduku versi Divarina Indra. Salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur dan semua pendengar Pro 4 RS

Rabai bersama Cak Chandra, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar dan barokah. Amin amin Allahumma amin matur nuwun. Pak Mariono di Tulungagung. Ya wis, tak putarno ya Cak ning yo dua lagu terpilih dari Cak Wani mau minta lagu Jandaku.

0: Sing pasti nih Chandra akan selalu mengobati rindu-rindumu, Chaneng yo. Pemane lagu-lagu sing kaya ngene iki marai rindu itu bahkan terobati. Sesak di dada menahan rindu. Gak usah ditahan, diluapkan aja ya. Ana si rindu ta iki. Halo, goyang dangdut. Ya. Nelepore emane. Siapa ini? Halo, goyang dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning lu lu iki?
1: Bukan.
0: Sini ning ning nong.
1: Nang ning nung ning nang ning nung.
0: Nang ning nung ning nang ning nung. Siapa ini ayo?
1: Goyang dangdut.
0: Leh kok tenang. Ya ya ya.
1: Ya ya ya. Bunda Hamida.
0: Oh iya Bunda Hamida. Iya suaranya mirip ning lu lu.
1: Gitu ya.
0: Iya dong.
1: Eh jangan kok ya kok peto.
0: Ya apa?
1: Ngerti mas?
0: Apa itu?
1: Kasian ya saya dilupakan aja.
0: Lu bukan lupa lo karena kan mirip-mirip wong tonggo.
1: Oh, mirip gitu toh ya,
0: soalnya
1: ya,
0: tangga tetangga itu suaranya sama.
1: Gitu ya.
0: Iya, sak kampung ah koyo iku.
1: Hah?
0: Sak kampung paling.
1: Sak apa ya?
0: Sak apa?
1: Sak kabupaten.
0: Sak kabupaten. Iya deh. Lagunya mas, apa Neng Hamidah?
1: Mas siapa ini, Mas?
0: Ya apa kan? Wong penyiare lo dilalek nondania pendengare sing saalat-alat iku.
1: Bukan gitu. Soalnya itu campur juga.
0: Ya kan lah iya.
1: Sama juga.
0: Lah iya makanya.
1: Kak Chandra sama Kak Bayu tuh agak campur suaranya.
0: Lah iya. Penyiarnya cuma 5, sedangkan pendengare saalat-alat. Lah aku lali sik dimaafkan. Lah pendengare sing lali bahaya iki.
1: Maaf, maaf.
0: Ya apa ngene iki? Ya apa ngene iki? Aduh. Aduh.
1: Kak Chandra ya.
0: Iya, Chandra.
1: Aduh, Kak Chandra yang ganteng.
0: Maafin
1: Bunda.
0: Ya kan. Mau dimaafin tapi kok ya kebacut men mek limo penyiare padahal.
1: Kenapa, Bun?
0: Hei, penyiare padahal cuma 5 kalau pendengarnya kan ada ewonan ya. Kalau lupa wajar penyiarnya, tapi kalau penyiarnya dilupakan itu sakitnya tuh di sini.
1: Soalnya gitu mas, tadi saya sibuk, itu tidak begitu itu, tidak begitu fokus, tapi dengerin tapi tidak fokus.
0: Oh gitu.
1: Saya agak sibuk sekarang, tapi alhamdulillah bisa masuk ketemu Kak Chandra lagi.
0: Iya wes, dimaafkan lah gitu ya.
1: Gitu ya, alhamdulillah.
0: Iya tak maafin, lagunya apa ini?
1: Lagunya malu.
0: Malu, malu, malu.
1: Bukan.
0: Ya apa nyanyiin

0: itu, Mam.
1: Au, au, au. Itu lagunya Elvi, yo?
0: Bukan, Ida.
1: Oh, Ida Laila.
0: Iya.
1: Si, si, malu Ida Laila.
0: Ada ya, Mas?
1: Ada kayaknya ya. Oke, ada. Siap.
0: Alhamdulillah.
1: Siap.
0: Salamnya buat semuanya yang udah masuk, yang belum masuk. Semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah.
1: Baik.
0: Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Allahumma amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Ya udah, Mas.
1: Baik.
0: Soalnya saya yang masuk tadi enggak begitu itu, enggak begitu dengar.
1: Oke. Okay.
0: Ya udahlah, Mas.
1: Baik, siap.
0: Kak Chandra.
1: Oke okay deh.
0: Terima kasih ya.
1: Baik, buat
0: semoga Kak Chandranya sehat.
1: Amin, amin, Allahumma amin.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Hamidah ternyata biduan nih Maduro. Suaranya mau wardu ya, Dakno ya. Oke, kita sapa lagi ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut.
1: Oh, oh.
2: Lekat tenan.
1: Iya iya iya iya iya iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Enggak, ya. Sekarang enggak bahasa Madura.
1: Kenapa?
2: Kan tadi malam bahasa Madura genteng. Kalau sekarang cakep.
1: Cakep, betul.
2: Cakep. Iyalah.
1: Iya dong.
2: Aku pengen request lagu, Mas Chandra.
1: Lagunya nyanyikan ya, tapi ya.
2: Loh.
1: Iya dong. Lah, coba lalu. Ya ya ya ya.
2: Lah, aku kayak gak bisa.
1: Ya harus bisa dong.
2: Itu gitu tuh apa ya?

0: kamu. Apa balasan berat?
1: Apakah salahku? Apakah dosaku? Katakan salahku. Hati ini menangis sedih.
0: Mengapa ku jadi begini?
2: Asyik. Apa tanyalah judul itu.
0: Iya.
2: Mengapa dua?
0: Oh, mengapa? Ya, wes, itu aja.
2: Mengapa? Mengapa? Itu kan yang pertama. Kalau yang pertama apa, yo? Mengapa yang pertama tahu enggak?
0: Oh, mengapa? Gitu.
1: Ku jatuh cinta kepada seorang pria.
2: Ya wes, mengapa dua ya?
0: Iya. Nanti tak ingat-ingat.
2: Dia ingat-ingat.
0: Yang barusan terus Bunda Hamidah ya.
2: Iya.
0: Yang udah gabungan banyak ya.
2: Wakeh.
0: Lah iya, soalnya aku barusan dateng.
2: Nah, ya apa terus?
0: Moro-moro dengar suaranya Mas Chandra sing cakep. Langsung aja pencet-pencet. Alhamdulillah
2: pencet,
0: masuk.
2: Pencet-pencet, iya dong. Jangan gak pencet-pencet nanti.
0: Harus.
2: Harus, wajib ya.
0: Ya, selamat sorenya buat iya. Neng Gusti ya, Neng Ela, Neng Rahma.
2: Iya.
0: Terus Neng Ela, Neng Dian. Itu siapa Neng Si Timur? Mbak Lu. Ini Om Chandra yang lagi siaran, Mbak Lu.
2: Iya, gak mampir.
0: Kemana dirimu, Mbak Lu?
2: Kemana tuh?
0: Udah gabungan belum?
2: Apa? Belum, Neng Lu belum.
0: Ya, terus itu siapa? Bang Dul Karim.
2: Yo.
0: Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali, Cak Parno. Cak Husein. Cak Faris. Semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sungkem.
2: Betul, baik.
0: Spesial yang punya mendana. Lagi ngapain?
2: Ngapain ya?
0: Dan di mana? Sama siapa? Bapak Sandra, aktivitas kalau mulai hati-hati lah. Kita tunggu ya.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, yang cari virus endel ya toh. Oke, siapapun yang terkena virus ini langsung mendadak endel ya. Ya, tadi sudah terpilih Mama Vicky minta lagu Mengapa Dua. Oke, satu lagi ya, tak sopoi. Halo Goyang Dangdut.
3: Halo Goyang Dangdut. Mereka kenal.
2: Iya.
3: Assalamualaikum Mas Chandra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ella.
3: Sehat nih Mas Chandra.
2: Yo sehat lu. Lah koyok ngini wis ketayal-ketayal gitu mau lo.
3: Ketayal-ketayal kan mangan kita tinggal salat asar itu mang. Hei mari ngono si Uman re. Alhamdulillah.
2: Isi dong Uman. Iya lo harus Uman. Iya. Cek lancar masuknya ya.
3: Iya betul lancar segala-galanya pokoknya.
2: Alhamdulillah.
3: Okay.
2: Lagunya apa?
3: Bayangan.
2: Ya apa?

0: Tayanganmu dipilih Mas Chandra.
1: Tayanganmu, yes. Elvi udah muncul tadi, versi lain tak ada kak?
0: Oke, pokoknya bayanganmu, bayangan si dia selalu menggoda aku.
1: Au, au, au. Menggoda selalu. Emang dia pocong atau kunti?
0: Ya, enggak dong, dia temen banget sehingga aku terbayang.
1: Au, au, au. Iya. Sik, berarti tak kasih versi siapa ya?
0: Ya pokoknya cewek gitu loh Mas.
1: Yang cewek ya.
0: Iya.
1: Sik ya. Ya yes, ada lah ya pokoknya ya. Oke deh, bayanganmu siap.
0: Bagian semua salamnya buat ke semuanya aja. Kan berempat mudah-mudahan selalu sehat. Barokah umur barokah rezeki selalu mengalir.
1: Amin.
0: Termasuk
1: pengernya
0: juga. Matur nuwun Mas Chandra.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ella sudah gabungan. Mama Fikri tadi minta lagu Mengapa Dua ya Cak Neng yo. Sing pasti ini bakal Chandra putarkan. Neng Ella tadi minta lagu judulnya Bayanganmu. Oke, mengapa dua?

0: Ya, kayak gitu ya kalau menjelma, membayang-bayangi ku akhirnya sing bikin terkiwir-kiwir ora iso lali. Yes, masih ada waktu Cak Neng yo kayak gabungan ning Goyang Dangdut. Sapa niki? Halo Goyang Dangdut.
1: Lekor tenan.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Mas Chandra?
0: Aku baik sekali. Ini ning Lu bukan?
1: Iya, Mas Chandra.
0: Sampai kita mau iku wis diceluki wong akeh.
1: Iya ta Mas Chandra. Mas Chandra, sekarang jualan apa? Tadi malam kan jualan setup langit.
0: Sekarang apa Mas Chandra? Sekarang aku jual rindu dan kasih. Karena kalau rinduku ini tidak ditebas, Anda akan terkiwir-kiwir mencariku.
1: Oh iya, request
0: lagu
1: Mas Chandra.
0: Ayo, request lagu harus bernyanyi.
1: Iya, Gadis Desa dan Supir Taksi.
0: Nyanyikan dong.

0: terus.
1: Ayo Mas Chandra. Kau membawa boneka itu Mas Chandra.
0: Si, sabar. Iki si, karena aku lagi mencari nih. Kau si judulnya apa? Oh. Aku pergi ke apa? Aku rada lali.
1: Kau membawa boneka. Udah gitu Mas Chandra.
0: Kau membawa boneka. Sita, kok gak ketemu ya aku?
1: Berpayung jingga.
0: Berpayung. Ya terus. Ya, Sita. Kok gak ono ya? Gak ono. Kok gak ono? Aku yang ini aja aku bahagia bisa keliling kota itu gimana?
1: Sejak saat itu gitu Mas Chandra.
0: Sejak saat itu lalu kita berpisah. Aku pergi ke kota.
1: Aku tinggal di desa.
0: Kalau Mama Fikri iya. Sopir taksi dan gadis desa. Baiklah kalau begitu. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Mama Fikri tadi. Terus ada Bunda Hamidah, terus ada Mbak Romlang, ada Nisa Lama, juga ada Cak Toto, terus ada Ning Ella. Suka semuanya aja.
0: Oke, baik.
1: Mas Chandra.
0: Iya.
1: Kalau soto pecel itu emang ada, kalau nyaman Mas Chandra.
0: Ada kan, makanya ada. Makanya kalau aku bilang ke tergantung. Apa?
1: Kalau di Madura gak ada.
0: Oh, ada. Kalau di sini soto rujak ada. Soto.
1: Ya, kalau soto rujak, kalau soto pecel mau makan di mana?
0: Ada.
1: Iya, malam Mas Chandra.
0: Hei, rawon pecel aja ada loh.
1: Iya.
0: Soto pecel ya harus ada dong, ya kan?
1: Ada.
0: Ada kok, benar.
1: Di malam Mas Chandra.
0: Jadi ada. Jadi soto pecel itu ada. Jadi pecel Ponorogo itu menyediakan soto pecel.
1: Oh iya.
0: Jadi soto pecel itu ada, pokoknya banyak kok, ada banyak.
1: Iya.
0: Wis pokoknya kalau gak ada tak ada adakan, kan aku yang punya.
1: Iya. Kalau Mas Chandra pasti ada.
0: Ada ya. Pasti.
1: Iya. Untuk kesemuanya aja Mas Chandra ya.
0: Iya oke. Okay.
1: Buat Mas Chandranya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat keluarga, banyak
0: siap.
1: Rezekinya.
0: Baik.
1: Tunggu lagi nya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak informasi no Cak Aneng ya. Kalau soto pecel penasaran di mana? Jadi ada juga soto pecel dari Blitar juga ada. Ancen lah terdengar aneh, tapi Ancen jangan salah karena memang menu unik ini ada di Blitar juga gitu. Soto pecel ada, bakso pecel ada juga ya toh, rawon pecel ada. Jadi memang banyak Cak Ning. Bahkan kalau Ning kalau untuk soto rujak ada di Banyuwangi ya toh. Kalau rawon soto juga ada loh, rawon soto ada loh, bayangin. Rawon soto pecel Surabaya, wah enak banget. Ya wis, itu tadi yang sudah gabungan ning Lukluk. Akan nek sapa maneh iki ya. Halo goyang
2: dangdut. Soto pecel tak belani ning Lulu pokoke.
0: Apa isi? Nang Blitar ono lho soto pecel lho.
2: Ono soto pecel.
0: Golek ono ndek golek ono ndek Google lagi saiki. Soto pecel ada di Blitar ada. Loh, golek ono tani ngamen tak ciwel lo ya, tak
2: ono, lek sampe ono ayo kawan tak bayari kene.
0: Golek ono ndek internet, cepetan saiki. Soto pecel ada nih, cari on the internet lagi saiki. Nang internet ana lho, tak ciwo tak cocok bun-bunane lho wong iki ya Allah.
2: Nang Siti tak salam-salam
0: ae dari. Salah salam-salam barang gatek, gak usah.
2: Ya wes, bye.
0: Bye, bye. Ah kok isok ngoyel. Cak Ning sekarang coba lihat di Google. Kan sampean duwe internet. Oh iya sih Ning Siti gak nggae HP sih. Iya lali. Ah, Ning Siti soalnya gak duwe HP apa sih? Ya wes mangga gak arlo jenenge ono soto pecel ya. Soto pecel iku mah tak informasino ya Cak Ning. Soto pecel iku ono ning daerah Blitar itu dijual dan itu rame banget. Banget nget ngono ya. Dadi ya sampe lak kepengin ngerti ono dek kono soto pecel. Nah, semari ngono tak kandani iki ono aku informasi. Dadi makanan Jawa koyo soto pecel iku ono populer nang Suriname, Cak Ning. Dadi nang pasir ono jenenge Pasar Sunnah ya kan iki ning Suriname lho, ning luar negeri ono Cak Ning ya. Sesuai jenenge ben dina Minggu. Ya kan pasar iku dadi wadah pertemuan gawe wong-wong Jawa sing tinggal ning Paramaribo dan sekitare. Ngono ya. Dadi nek kono dodol soto pecel. Ah, ya apa ngono iku? Ya apa ngono iku? Ya apa ngono iku ya? Sampai totok luar negeri nang Pasuruan di Karlo soalnya gak tau nang dindi soalnya wonge. Makane ta, ya kan klinong-klinong ngono lho jek ning Pasuruan ae peno ya. Ya wis tak puterno lagu ning lu mau ngicak ning yo saiki tak puterno lagu judul Super Taksi dan Gadis Desa.

0: Ya Caneng, saya nih goyang dangdut like ketenan, ya ya ya. Caneng, aku tuh gemes untuk memberikan informasi bagi sampean kabeh ya Caneng ya. Informasi apa sih Cak? Ya, informasi yang sangat-sangat-sangat Anda butuhkan. Apa iku tenang ae, engko tak kei informasine apa ya. Sing pastine masih ada waktu untuk Cak Ning merequest lagu ya. Request lagu apa ya goyang dangdut to. Jadi lagune ya lagu dangdut Cak Ning ya. Jadi aku informasinya itu adalah ini ya, terkait dengan yang masih viral di antara kita pada saat ini. Ya apa ya rasanya soto dicampur balik pecel. Jadi menurut sebagian orang, mangan soto pecel iki koyo mangan pecel tapi ono kuahe janing. Selain iku luwe nyaman ning lidah mergo gurih santan kuah soto isok ngelumerno pedase sambel pecel. Jadi menu soto pecel iki hanya bisa ditemukan ning warung pecel Lambe Ndower ning Kanigoro Kabupaten Blitar. Ya, koyo hale sajian soto liane seporsi nasi pecel iki ditambah irisan daging ayam, daun seledri lan kubis serta kecambah mentah terus disiram kuah kuning santan soto, maka jadilah soto pecel ngono ya. Ternyata asal muasal menu iki adalah dari permintaan pembeli pecel sing jaluk disiram kuah soto. Jadi soto pecel iki wis ana sejak buyute dodolan ya kan ning Lodoyo kono. Dadi biyen encen jualan loro menu, soto mbalek pecel. Terus langganane kan wong tuwa ngono cak ning ya. Terus pangan pecel iki jaluk kuah iku jaluk kuah pisan, jaluk kuah soto pian ben seger jare ini. Terus akhire menu soto pecel iki tetep diterusno Sulis sing mewarisi bumbu tradisional buyute iki. Gak satu pun komposisi bumbu diubah Sulis hingga menghasilkan kuah soto sing mengundang selera. Nah, yo kan wis ngerti kan soto pecel iki ono ada wujudnya, yo kan gemes gak sih aku. Aku kayak ngene iki awalnya kepingin undang ngelacik tak dol ning kene ya toh. Lah wingi kan wis langsung payu soto pecel e. Ngono ya. Oke, anak siapa iki? Halo, goyang dangdut.
1: Lekwo, tenang ya.
0: Ya, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kandani
0: ngeyel. Makane saiki. Ono lah iya. Sampe apa mana lak ning Surabaya iku ning kan ada yang warung iku dodolan pecel ambek dodolan soto. Lah aku mangan pecel terus jaluk disiram apa soto apa salah ya kan?
1: Masalah tambah enak
0: tambah. Tambah seger ya kan kayak wong rawon dodolan pecel dicampur do enak. Ya kan encene sing pengeyelan niku encene hanya miliknya.
1: Soto emang ono Blitar.
0: Heeh ning Blitar ono to.
1: Apa rujak soto kan Banyuwangi.
0: Iya betul kan Dani kok lala kate tak dolek kene ono sing tuku kate lapo ya.
1: Oh.
0: Kandani kok encene bah apa lah kesempurnaan milik Allah, pengayelan milik ya. Dia saja. Kandani kok.
1: Ya
0: jarno, pengayelan hanya miliknya seorang wis lah Kandani wis. Wis kan tak tunggale encene. Ning Dian mau dengar lagu apa Ning?
2: Betapa hati rindu pada dirimu Cak Chandra.
0: Duhai kekasihku.

0: Itu lanjut.
1: Aku juga rindu
0: aku cari
1: kasih sayang.

0: Wasih. Baiklah. Ikut judulnya apa lah?
1: Apa?
0: Duduk. Kerinduan ah.
1: Kerinduan.
0: Iya kan? Ya, oke deh, baik. Oke, salamin, Ning.
1: Salamin kan Bu Uap,
0: siap.
1: Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, diberikan banyak umur.
0: Amin.
1: Diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari segala musibah.
0: Oke.
1: Semoga mendapatkan keturunan.
0: Amin.
1: Yang solihah.
0: Amin.
1: Oh ya, selamat untuk RRI ya.
0: Iya.
1: Yang jadi juara lomba rujak ulek.
0: Matur nuwun.
1: Telung tahun ini saya oleh juara.
0: Telung tahun berturut-turut.
1: Semoga ya. Selalu sukses dan bisa meraih juara terus.
0: Amin. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ana WA terakhir Cak Ning yo dari Cak Muhammad Arif di Banyuwangi. Ha, Cak Arif Banyuwangi. Nah, aku mau kan ngomong to, apa ku jenenge pecel apa mau? Lah sikoniku. Oh, soto rujak nang Banyuwangi. Ayo Cak Arif, betul enggak canda ngomong kalau di sana itu ada soto rujak Banyuwangi ya. Mumpung ono wong iki ya kan Cak Ning ya. Ya wis, Cak Arif canda akan putarkan lagu permintaannya adalah Penyakit Cinta, lagunya buat Dinda Ella, seorang buat Mas Chandra. Terima kasih. Oke, Cak Ning, iku mau Penyakit Cinta akan penutup hari ini ya Ning Goyang Dangdut. Tapi tak putarno dulu sebelum canda pamit, ada lagu permintaan Ning Dian. Betul.

Ngejane wis wancine Chandra kudu pamit saking ada jodoh goyang dangdut. Matur nuwun sangat kagem lagu-lagu yang sudah terrequest, insyaallah Chandra putar semua. Meskipun tidak utuh ya, soalnya memang waktune entek jane yo, dadi matur nuwun sangat Chandra sing ngancani sampai jam 8 bengi. Mengko tetep ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cani Pemkab Sampang gandeng instansi terkait gencarno edukasi penanganan bencana nang patlikur sekolah SD sampai SMA sing ono ning daerah rawan bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Kabupaten Sampang Muhammad Hozi nyatano, edukasi iki sekaligus dadi upaya mitigasi kebencanaan ning kalangan siswa lan neken resiko korban jiwa pas kedadean bencana. Kabaliane janing Pemkot Surabaya nambahi infrastruktur omah pompa ning sejumlah panggonan strategis utamane nang wilayah selatan Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampekno upaya iki bakal terus difokusno sebagai penanganan permasalahan banjir nang wilayahe. Saliyane iku pihake yo ngencarno pengerukan drainase sampai pembuatan bak penampungan banyu ning sejumlah titik. Dan iku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55 ribu orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tinoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Canita informasi no kumandang azan maghrib, sing dikumandang no jam 5 punjul rolikur menit, kaya wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Caning monggo kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Tapi sakdereng iku monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum caning nggih sing dinten iki ngangkat judul zolim sing disampaikan oleh Cak Wahid Mul. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar yang berbahagia di sisi Allah, di petang hari ini saya akan menyampaikan dengan topik yang sederhana, yaitu zalim atau zulmun atau zalimun. Zalim bisa diartikan aniaya atau meletakkan berbuat sesuatu tidak pada tempatnya, mengurangi hak yang harus diberikan olehnya. Ulama besar Abu Ala Al-Madudi, sifat zalim itu sebagai suatu pemerkosaan terhadap hak dan kewajiban. Tiga bagian atau macam zalim. Satu, zalim terhadap Allah, tidak mematuhi perintah Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zalim yaitu hal-hal yang berurusan dengan urusan Allah. Yang kedua, zalim termasuk makhluk atau sesama makhluk. Hak orang lain dengan cara-cara memperkosa, baik kasar atau halus, menganiaya, merampas, menyakiti, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dirinya sendiri, itu termasuk zalim. Akibat perbuatan zalim menimbulkan penderitaan dan kesusahan bagi orang tertentu, yang akan menimbulkan permusuhan dan perlawanan, akan menerima pembalasan yang setimpal di dunia dan akhirat. Awas, hati-hati. Doa orang yang terianiaya atau yang didolimi sekalipun orang kafir, tidak ada tabir dari Allah, langsung diterimanya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, saya Abdul Wahid Syukur dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Surabaya. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya renungan agama Islam di petang hari ini. Saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Nging, informasine soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the
2: battle Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Bu, ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sele? Udan-udan gak ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak situ ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cakning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa ngeluncurno petang puluh sekolah SMA-SMK berintegritas gawe upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kejujuran siswa. Kofifa jelasno pihake terus nggaungno visi misi ngewujudno SDM Jawa Timur unggul lan berdaya saing. Kabar liane Caning, Pemkab Situbondo kei fasilitas drone, sprayer,

gratis gawe para petani ning 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Kuratulaini nyatakno metode iki berfungsi gampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Jani ku mau yorek woro-woro jam 6 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Caning dalam rangka hari jadi Kota Surabaya ke 733, pemerintah Surabaya nerapno tarif parkir digital mek 733 rupiah. Promo iki berlaku ning puluhan titik strategis sampai 16 Mei 2016 caning. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo njelasno program iki adalah bagian teko upaya memperkuat budaya transaksi non tunai sing dinilai luwih praktis lan cepet caning. Jadi ini melalui momentum hari jadi Kota Surabaya ke 733 dihadirno pelayanan sih semakin mudah dan modern ke masyarakat cukup dengan membayar tarif 733 rupiah. Lalu lanjut Trio jelasno tarif parkir digital 733 rupiah ini yo bentuk sinergi antara Pemkot Surabaya di Sub Surabaya Mbarek Bank Indonesia. Menarik, masyarakat isok nikmati promo iki dengan metode pembayaran kris. Isok bayar kris, dikit duduk sekedar promo tarif murah, tapi yo edukasi pengguna transaksi digital ben masyarakat semakin terbiasa gawe pembayaran non tunai sing aman lan efisien.

0: Aji Srit.
1: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
2: Lah bose, gawe SNI?
1: Ojo salah ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
2: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Jane pemerintah Kota Surabaya terus berupaya gawe nangani banjir sing kerep menggenangi pemukiman warga sampai dalan raya. Terlebih pas musim penghujan jane yo. Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Hadi Gunita nyatakno, salah siji upaya sing dilakukan Pemkot iku adalah menambah rumah pompa anyar caning. Tahun iki ana 8 omah pompa anyar sing bakal dibangun ning titik rawan. Teko 8 omah pompa iku, 6 diantarane wis melalui proses lelang, sedangkan loro sisane isih dalam proses lelang. Sing isi proses lelang iki ning kawasan Gereja Betani Nginden Jangkungan Sekolilo lan dalan Panjang Jiwa. Selain iku 6 titik liyane wis selesai semua jane yo. Hadi jelasno setelah dilakokno proses lelang, proses pengerjaan rumah pompa iso segera dimulai ning wulan iki dan berharap omah pompa sing wis mulai dikerjakno wulan iki iso selesai utawa mari ning Oktober 2016 kerjane. Dijelaskan pisan bahwa secara teknis dan spesifikasi pengadaan rumah pompa tahun iki isi mengacu ning standar sing digunakno ning tahun sadurunge. Dadi gak ono perubahan berarti dalam pelaksanaane. Masih kaya ngono jane ya dene gesno bahwa kontraktor sing wis mlebu daftar hitam atau blacklist ning tahun lalu mergo keterlambatan proyek rumah pompa gak diolehno maneh ngikuti maneh proses lelang tahun iki. Dadi sing di blacklist tahun 2020 gak iso melok serta dalam pengadaan ana loro bendera kontraktor sing ngerjakno rumah pompa Dalan Ahmad Yani barek tengger kandangan janing.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rencana Pemkot Surabaya nambah fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum ning 5 titik strategis. Langkah iki dilakukan sebagai upaya mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik sekaligus dukung program nasional elektrifikasi transportasi. PLT Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Triyo Wahyubowo nyatakno 5 titik SPKLU iku tersebar ning kawasan kantor Pemkot, Gedung Siola, Park and Ride Jalan Mejen Sukono, Park and Ride Jalan Arif Rahman Hakim, barek Terminal Intermoda Jayabaya. Salah siji sing wis siap digunakno iku ana ning TIJ lan wis diresmikno gawe umum. Terus yaning yo Triyo ngomongno keberadaan SPKLU iki dadi bagian penting dalam dukung peralihan kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik. Fasilitas iki yo dadi bentuk komitmen Pemkot dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi energi lan pengurangan emisi. Terus yaning yo dia dijelasno kendaraan listrik dinilai duweni sejumlah keunggulan terutama teko sisi ramah lingkungan lan ketahanan energi. Selain ngurangi emisi, penggunaan listrik sebagai energi alternatif dinilai lebih stabil dalam berbagai kondisi global. Kendaraan listrik lebih ramah lingkungan lan gak bergantung gawe ning bahan bakar konvensional. Pemkot yo wis ngoperasikno 13 unit bus listrik sebagai transportasi publik ramah lingkungan. Keberadaan SPKLU diharapno iso nunjang operasional armada iku, terutama pas butuhno pengisian daya ning tengah perjalanan jane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cane Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus ngedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan ngoptimalno penerimaan daerah.

Kewaliannya Cak Ning, Pemkot Madiun terus bakal menuhi kekurangan tenaga pengajar jenjang SD dan SMP secara bertahap. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatano, pemenuhan kekurangan tenaga pendidik iki penting, utamane gawe njogo kualitas pembelajaran lan ningkatno sistem pendidikan. Cak Ning kumayo rek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: RRI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemuane Mbak Chandra. Saiki wayahe, wayahe. Ngancani penonok dengan dicara Layang Kangen. Kangen tenan. Yo. Sing kangen kangen monggo pinarak, sing gak kangen boleh menunggu di enggok-enggokan aja ya. Sing kangen kangen tak sopone siki ana sapa iki. Halo Layang Kangen.
2: Kangen
1: tenan.
2: Aduh, Bang Chandra sehat ya?
1: Alhamdulillah. Apa?
2: Rujak
1: ya. Alhamdulillah menang. Jadi di Aduh.
2: Oh, Kak Dewi tidak berubah, masih seperti dulu Kak Dewi ya.
1: Oh, emang dulunya gimana? Sekarang
2: cantik seperti itu.
1: Alhamdulillah. Ya. Tidak ada.
2: Makin pendek sekarang, makin gemuk tambah pendek.
1: Siapa?
2: Ana.
1: Tambah seger deh. Tambah kinu.
2: Dulu itu aku kenal dia itu manis.
1: Siapa? Ana. Oh, tambah kinu-kinu sekarang ya. Kakek mau ngarujak kayak iku ya.
2: Siapa yang punya ide seperti itu, Bang Chandra?
1: Apa itu? Apa? Yang
2: baju-baju cara sih rambut-rambut gitu.
1: Kebetulan gini. Kebetulan untuk temanya sendiri memang rujak foria atau menyambut ya, menyambut ini kan, menyambut pesta bola. Cuman memang ada beberapa kayak misalnya ornamen, misalnya rok-rokiku istriku yang bikin. Ya kan?
2: Enggak ada Kak Devi, enggak bisa menang, paling menang
1: juara. Enggak menang juga loh, menangan pokoknya kita iki.
2: Ya karena ada Kak Devi yang punya era itu apa, sinar itu Kak Devi.
1: Oh, bersinar semua.
2: Podok yang melihat.
1: Ginu-ginu semua kok ya.
2: Iya, Kak Devi itu yang hebat.
1: Enggak. Iya, iya. Bang mau dengar lagu campur sari apa ini?
2: Rat rosa wisewindu, ngonku orat temu, keku ke atiku.

0: Trisno Waranggono, Bang.
1: Trisno Waranggono, siap. Yeah. Oke.
0: Okay. Ya, yeah, salamnya buat Bang Chandra dan Kak Devi. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga diberi momongan.
1: Amin, amin, amin. Atulun.
0: Salam satu kata aja buat Surabaya. Kalau RRI perempat baru, Surabaya pasti maju.
1: Amin. Atulun.
0: Bang Chandra Jamesta, Maturnun. Yeah. Thank you so much.
1: Baik, terima kasih banyak. Oke, Bang Kobar, terima kasih. Oke, lanjut ya. Halo. Sayang kangen. Sayang kangen.
2: Kangen tenang.
1: Eh, iku tolong menjauh dari radio, po.
2: Wow, radionya api iki, merek api iki ngawur.
1: Itu api ngik lho.
2: Radio ini tak cilik nih radio ini.
1: Aja dicilik lo buanting aja gak apa.
2: Mari kita kirimi gambar ya, merek api ini radio. Mari kita tes ini.
1: Oh, aduh. Foto neto yo sa unite ta.
2: Oh, enggak kamu ngomong. Tak kirim awakmu.
1: Lulu.
2: Tidak ada omat. Hey yo, ibumu sih foto dah. Kapan nih kita kayak ingin
1: Ibu, maksudnya ini untuk ibu mertua kan sudah meninggal tahun lalu. Oh no. Cuman sing kepingin radio soalnya kan wis ditinggal ambek bojone dadi bapak mertua sing ngrungokno kok radio. Soalnya jare ini kepingin ngrungokno mantune jare ini.
2: Oh lah ya, omen nang ndi sih omen?
1: Neng kono, neng gempol kono.
2: Waduh,
1: nanti radio gak api, iku gak nyaut deh kono.
2: Gak nyaut,
1: iyo gak nyaut.
2: Radio online nih.
1: Gak nyaut, sah kan Dani kok kan jalur sing.
2: Radio online, RRI Play Go, masa gak nyaut?
1: Iyo sih, cuman kan sudah agak sepuh ya, jadi agak beda. Ngono lo.
2: Yang kau takai sing manual lah itu, gampang aturan nih.
1: Siap. Lagu ya apa cak?
2: Lagu ni apa?
1: Lu sampe jawab lagu apa cak?
2: Panjerino
1: boleh. Iso nyanyi apa ya? Nyanyi apa?
2: Kayak nyanyi aku.
1: Nuala emang.
2: Iso mencucu tak?
1: Oh aduh emang ini rek. Tuas tak enten.
2: Dengar sih ini bengi-bengi ini. Sampai jam berapa lah sih ini?
1: Gak lo, mari ngene aku tak kukutan hari ini.
2: Oh iya. Ya apa ini sih dah menang perang juta. Yang acara.
1: Ya wis pokoknya, ya wis jutaan lah pokoknya lah. Oh, ya, lumayan lah, lumayan balik modal. Lumayan lah.
2: Iya balik modal ya, wis gak apa-apa lah disyukur ya.
1: Iya lho.
2: Pokoknya permennya oleh akeh.
1: Nah, kan nih.
2: Heeh. Heeh. Apa sego bungkus ae.
1: Iya.
2: Ya wis, okay. Salam dari Bang Kobar ku mang ya. Monitor dari jarak jauh.
1: Iya.
2: Mojokerto, Mojosari ya.
1: Iya, Mojokerto.
2: Iya, paling antene sak watang yo.
1: Oh, temenan. Wis ah.
2: Ya wis ngono ae, sing BKB Cak Asnan, ya apa kabar Cak Asnan? Nek bengi mlebu aja Cak Asnan njuk sore ae, warna-warni nang mlebu ning Cak Asnan.
1: Iya.
2: Njuk sore ae sampean.
1: Iya, iya.
2: Kanca kula awas iki ndera. Sebelum kamu di sini.
1: Oh iya. Siap.
2: Wis ngono ae ya.
1: Oke deh. Matur nuwun.
2: Terima kasih, ngono ta. Kirim gambare.
1: Iya, yo cok gambare to unite kapan?
2: Lah iya awakmu lho, ya opo ngono. Tak kamer sing apik opo sing setengah apik, setengah mangkat ta setengah.
1: Yo kok tak milih ning lah sepanjang sih gurung pindah sih.
2: Yo gak, aku wis kenan kene aku.
1: Iya, ya wis.
2: Ya sune, makasih ya.
1: Oke, matur nuwun ya, Cak. Dadah. Oke, Cak Col. Oke, matur nuwun. Cak Ning, dua lagu terpilih dato si kulo bakal memutarkan nggih. Trisno Waranggono kalian Panjerino Sugeng midhangetaken.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya cak ning sening layang kangen, kangen tenan kudune lho ya cak ning ya. Sing kangen-kangen ae masuk, sing gak kangen gak usah bingung, sampean karek ngenteni ning pojokan ya. Oke ana sapa iki? Halo layang kangen.
1: Sugeng dalu layang kangen-kangen tenan.
0: Kangen temen ta?
1: Lek gak kangen kongkon nunggu di pojokan.
0: Pojokan baban, no. Pojokan ae lah gak kangen ya. Tinggal.
1: Kangen.
0: Iya, tumut bangku tujuh tak sesel-sesel, no.
1: Iyut.
0: Beres ae ning Latipa, beres juga ya.
1: Mulai dari goyang dangdut.
0: Terus.
1: Sampai layang kangen. Pelorot terus.
0: Aduh. Sulit. Ya kan iki masuk iki. Alhamdulillah ya.
1: Tempung Jakobar.
0: Ayo
1: ngono mbok sak cituke sapa?
0: Baik.
2: Baik.
1: Iki dek engko-enggoan. Mosok kakak iki mlebu.
2: Abu-abu, engko-enggoan kamu makan, Duk.
0: Iki lho ning sing dodolan soto wingi kan dek minggat dodolan rujak ya. Iki kaya teko arek iki. Digeledakno wingi ambek dek iki.
1: Iyut.
2: Karlakar.
1: Karlakar.
0: Karlakar.
1: Kenapa rojang medurang? Dikei iku ning ana mulai tambah nyaman ning ana.
0: Tambah nyaman ya apa ning?
1: Iya, gedang biking. Sing enom.
0: Dadi apa dadi iki apa?
2: Apa sih? Kok.
1: Gedang biking.
2: Bukan biji.
1: Gedang.
2: Oh, gedang biji. Ya.
0: Gedang biji. Iya,
1: nyaman mon dijual. Malam itu
0: pelanggan kok gedang kelodok ning kene jenenge.
1: Iya, gedang kelodok sing enom, enak Mas Chandra.
0: Iya, enak, heeh.
1: Ambek petis sapang iku kena bawang putih, kena kacang.
0: Ha iya kan, dan tapi enak mana lah mangan soto rujak kan. Enak toh.
1: Nyaman.
0: Sampeyan milih ndi? Soto rujak, soto pecel. Apa?
2: Enak
0: rujak soto.
1: Nyaman iya. Rujak soto, jauh pecel kayak tabu lagi. Ya, anong kok minggat pein?
0: Minggat terus ya.
1: Iya.
0: Kak mule-mule ya. Tak iya.
1: Lah datang je seminggat.
0: Lah mule-mule. Ya wes, oke. Okay.
1: Salamnya buat Mas Chandra kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Minta apa tu neneng ana?
0: Minta apa?
1: Bati ini.
0: Minta bati ini lah, wong aku yang gurung di story ini.
1: Gurung nyetor tak?
0: Orang, kudunya aku dibayari ya, ngantaini orai?
1: Iya.
0: Anda nih kok.
1: Iya, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga.
0: Baik.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Lagunya tak tunggu, semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Latifah, mah minggat-minggat terus lah mulai-mulai ya. Halo layang kangen.
3: Layang kangen tenan.
0: Kangen tenan ta, teman.
3: Iya, temenan sih.
0: Temenan yo, wis pokok pendeknya iyo. Kangen ya, alhamdulillah ya. Oke.
3: Iya.
0: Si iki cak sapa iki?
3: Cak Dul Karim.
0: Cak Dul Karim Bangkalan. Oke. Okay.
3: Oke, okay, siap.
0: Cak Dul wingi gak tuku soto pelangi ku wingi.
3: Gak iso mlebu
0: ta. Apa ngono iku?
3: Antri
0: ta. Susah masuk ya.
3: Iya dong.
0: Apa sing penting, sik penting kecipratan sotone.
3: Amin ya.
0: Oke, lagunya Cak Dul.
3: Lagune iki campur sari apa gending-gending?
0: Campur sari.
3: Iki santri peko iku iso ta?
0: Santri pekok iku pop Jawa.
3: Oh, tapi lah ya.
0: Si. Ono ta campur sari ini?
3: Ono.
0: Si tak intip no si ya.
3: Inge, yo benar.
0: Santri pekok iki
2: santri peko
3: santri peko
0: Peko, aku tak ngarani peko. Peko, iki ngono. Lak peko kae nak peko kon iku.
3: Ombo gak sekarang kurang paham soal aku.
0: Baik ya. Tak siapkan. Siap ono dong.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Ya apa? Siap. Baik.
3: Salami kangge Cak Chandra, muko-muko sehat. Karunia nang, salam kangen.
0: Oke.
3: Kayak apa lepas pulang situ aku.
0: Kak Popo, sing penting ciparat.
3: Tak kemening Latifah, sing kas mutun. Salam kompakan. Kakem setoyo kimaan okay. Mas Chandra.
0: Oke, okay, siap. Sakalangkong.
3: Kakem Mas Chandra, ngge. Kakem Mas Chandra ni matur suwun.
0: Ngge.
3: Laku nih tak tunggu.
0: Siap, baik.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layang kangen, kuangan tenan ya. Iki tak angkat tarah ya. Saya tak pikir ya. Ya wes lah ya tak sapa mana. Halo layang kangen.
2: Kuangan.
0: Tenan, dor. Padahal kate tak puter lagu iki mau aku kok hati nuraniku berkata aku kudu mengangkat. Sampen iki gawe aji-aji apa sampai tak buka iki.
2: Sama.
0: Soale ku mau kate tak puter walau wis loro e minggat karo iki kate tak tinggal minggat ku mau. Apa?
2: Silakane ketemu jero wis teko
0: lah. Iya iki. Gurung?
2: Lalu orang.
0: Lah iya gurung. Ya apa? Lah iya. Mari. Badine akeh menang entuk dhuwit ya gurung ciprat. Di aku kurang diciprat iki judulnya di Blokoto iki aku iki.
2: Tidak di Blokoto, disayang-sayang digoyang-goyang. Asik.
0: Kandani kok.
2: Mentolong uncit ta
0: iki lampu. Entolo kak.
2: Aku cinta padamu.
0: Entolah. Nyiprat ku lo. Ngerti kak?
2: Sampai bawah.
0: Kandani. Semangat awake nyiprat gak kroso deh.
2: Aku sayang kamu tak ding ding.
0: Jarno, Pak payo akeh wingi dek iku. Makane.
2: Sampai bawah. Sampai bawah. Keju kabeh pupuku.
0: Yes, lagune apa ning? Ki muga-muga iso keputer ya. Apa lo?

0: Jane wis jam 7 punjul 56 menit wancine kudu Chandra kudu pamit sangel dicor yang kangen sakwise iki sampean bakal dikancani barek ning Aner Yangga ya Janing yo matur nuwun sanget meni ketemu barek Chandra ning waya awan jam 10 awan cadangan Jane ya wis ya ketemu maneh mbinjing Jane yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya.
1: Cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukaseh SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndang melampahan Sri Tanjung Sido Pakso seri sekawan.
1: Paman Tumenggung Gunung Sato.
2: Inggih, sinuwun.
1: Nggih, Pawarta.
2: Ah, menika ngaten, Cik. Kula sampun ngutus prajurit telik sandi menawi Gusti Patih Sido Pakso sampun bidal dateng Gunung Geger.
1: Wes budal.
2: Nah, nggih. Pramila panjenengan siap siaga tindak wonten ing Taman Kepatihan manggi Sri Tanjung.
1: Iku sing tak karep. Paman Tumenggung.
2: Nggih, Dalem.
1: Yen aku mlebu ing Taman Kepatihan, aku kudu waloka marang Nimas Sri Tanjung yen aku pancen kayuyun.
2: Langkung prayogi ngaten sih.
1: Gawa katresnan segede.
2: Nggih.
1: Sing sampe dinane iki ana sing sajrone kalbu. Aku kudu waloka.
2: Inggih sih.
1: Kudu waloka.
2: Nanging sampun kesupen. Panjenengan kedah matek aji pengasihan.
1: Loh,
2: kersanipun Sri Tanjung menika menawi meresani panjenengan. Wah, langsung tresno lahir lan batinipun.
1: Paman Tumenggung.
2: Dalem.
1: Sampeyan kok duwe pamikiran sekak ngono iki? Janjane weh. Weton padhepokan saking pundi sampeyan?
2: Kula menika meguru pun tepung gelang Gusti. Wetan kulon kidul lor pun tumplek glek. Sampun atos kula dugeni.
1: Lek panjen kaya ngono tak ranti pitung dino. Sampean Paman Tumenggung tak wisuda dadi patih minangka gantine Kakang Patih.
2: Nggih, Sido Pakso. Matur nuwun sanget.
1: Nanging.
2: Nggih, nggih.
1: Aji pengasihan sing yok nopo kula mboten gadah babar pisan.
2: Oh ngaten.
1: Nggih.
2: Menawi kangge nyepetaken. Pengasihan kangge pari estri menika jaran goyang.
1: Jaran goyang.
2: Nggih.
1: Linturne niku mboten napa.
2: Menika ingkang cepet.
1: Paling ampuh.
2: Paling ampuh.
1: Oh.
2: Menawi tiang estri sampun kenging jupa japi jaran goyang. Waduh, bingung ini sing jelas.
1: Terus anggonku ngucap naji jaran goyang iku sak durungnya melebu juru Taman Sari apa neng gapurone Taman Sari.
2: Penjinan melebet dateng Taman Sari, penjinan batin, penjinan ucap sun mata kajiku jaran goyang. Tak goyang nang tengah latar sabetake gunung jugruk segerasan. Ojo maneh mung jiwaragane Sri Tanjung manut miturut apa sing dadi kandhak pun beres.
1: Gampil
2: lho gampil. Sing penting madhep mantep.
1: Kudu tak pasani apa ora?
2: Mboten usah dipasani kesuwen.
1: Terus oleh ku ngecakno ajiku aku nyawang pasuryane Sri Tanjung apa ora kira?
2: Leres.
1: Oh ngono. Ora oleh kedep ya.
2: Mboten.
1: Batin aku ngucap najiku mau Sri Tanjung luluh
2: sing jelas
1: manut
2: miturut menapa ingkang dados dawuh panjenengan.
1: Tak boyong dadi garwaku.
2: Garwa Prameswari wonten kraton Sukodono.
1: Aduh,
2: sing lanang bagus sing wedok ayu. Wah, tambah kuncara.
1: Ngono ya.
2: Nggih.
1: Paman Tumenggung.
2: Nggih.
1: Sampeyan kudu ngerti yen aku pirang-pirang dino pancen ora doyan mangan, ora iso turu. Mung ketok Sri Tanjung.
2: Kulo percados.
1: Aduh,
2: kulo percados. Menak memani jagat ngono nggih namung Sri Tanjung. Pari estri kang ayu. Nggih namung Sri Tanjung. Mangke. Sinuwun. menawi sampun mlebet Taman Sari, sampun kesupen njangkah suku tengen rumiyin.
1: Oh. Sikil tengen sing mancik sak jerone
2: leres
1: Taman Kepatihan.
2: Lajeng ngucap aji jaran goyang niku
1: ngono. Gedruk lemah.
2: Deleng?
1: Gedruk lemah ping telu.
2: Sampun mriku wonten kata semuti pun.
1: Oh, ngono. Ya, ya, ya. Taman Tumenggung.
2: Nggih.
1: Aku manut. Aku percaya banget karo sampean. Ning sampean ya kudu melu ning buriku ini aku mlebu ning Taman Kepatihan.
2: Kula rencang-rencange nyuwun dhateng ngarsane Gusti ingkang ngakarya jagat. Mugi-mugi menapa ingkang dados sejo panjenengan saged kelampahan.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Monggo. Saniki bidal wonten Taman Kepatihan.
2: Monggo kula dherek.
1: Ayo.

0: Yung ban.
1: Nggih, Gusti Putri.
0: Rodok rene to biyong ban.
1: Wonten apa ketinggalane kanjenengan kok kados susah ngoten.
0: Kok wonten apa kok ketinggale susah?
1: Lah nggih,
0: Gusti. Apa sing gak susah to biyong ban?
2: Nggih. Yo
0: wong Ndoro patemu diutus karo Sinuwun Silahadi Kromo
1: ngono. Nggih, kula ngertos.
0: Kek diutus anggone Gunung Geger lho biyong ban. Nggih. Sopo sing gak kuatir biyong ban? Atiku ki mau melang-melang terus lho biyong ban.
1: Ayo di ibu.
2: Ayo nyanyi yo yong. Nyanyi yo. Gusti Putri cae seneng.
1: Nyanyi yo.
0: Wis ora usah nyanyi. Wong yah mene malah kalau alok nyanyi biyong ban.
3: Nyun.
1: Lho, enten wonten biyong ban.
0: Nggih. Biyong ban wis
1: lho tak
0: ngamburi.
1: Nggih.
4: Nimas Sri Tanjung.
0: Monggo sinuwun.
4: Ora usah kaget.
0: Kaaturan pinarak sinuwun monggo.
4: Ning tak sawang pasuryanmu koyo nandang ana apa sing mok gawa sing njerine ati?
0: Sinuwun.
4: Heeh, Broko Suto wae karo.
0: Ngapunten menawi kula kepareng matur sinuwun.
4: Iya. Pi.
0: Wonten awula saking panjenengan sinuwun. Menawi Kakang Patih Silahadi Kromo. Menawi Kakang Patih Sido Pakso. Dipun utus patus emas telung plengkung, gumbolo telung gelung.
4: Ora tak selak.
0: Manggenipun tengene Gunung Geger.
4: Iya.
0: Kula kuwatir sinuwun.
4: Ngene. Nimas Sri Tanjung wisik sing tak tampa saka Gusti Engan Mudeng Dumadi sing kautus iso goleki emas telung plung gembolo telung gelung mung garwamu
0: namung Kakang Patih Stupas ateges boten wonten malih tiang sanes sinuwun
4: tekaku mrene aku melu prihatin.
0: Oh mekaten.
4: Nimas,
0: menawi meniko wujud tali bektinipun Kakang Patih.
4: Yuk,
0: kagem panjenengan.
4: Ngene, Nimas.
0: Nggih.
4: Wis kondang kaloka Gunung Geger gaib-gaib samaring samar. Jalma menungso sing mlebu sak petite Gunung Geger. Akeh matine tinimbang urip.
0: Nanging kula percados sinuwun. Pilih mangke Kakang Patih menika saged ngentasi karya sinuwun.
4: Nimas,
0: kok panjenengan malah gumujeng to sinuwun?
4: Aku guyu. Iku mung ngimpimu kaya ngono. Ning, cetane aku teko mrene. Ngarep aku wis kandha aku prihatin. Mergo ora suwe meneh awakmu kelangan bojo.
0: Kelangan
4: mati Kakang Patih Sido Pakso. Nanging mati nih Kakang Patih Sido Pakso onok gajule onok sing bakal ngengku Sri Tanjung. Orang nolur telumong aku sing gelem nampani rondo nih Kakang Patih Sido Pakso.
0: Nyun ngapunten sinuwun. Mangkir mbiyen. Menapa menika ateges sinuwun sampun yakin? Sinuwun sampun napa percaya bilih Kakang Patih menika badhe temekane sedo teng mriku?
4: Aja kaget ya.
0: Sampun ngoten sinuwun.
4: Aja kaget. Dinane iki aku bakal kandha sing waloka. Pancen aku sing ngongkon mergo aku kadung rasa tresna marang Sri Tanjung.
0: Dados menika sedaya namung reka-reka panjenengan sinuwun.
4: Sinuwun.
0: Panjenengan kok tega
4: kados ngene. Wong ayu manis
0: sedaya. Sinuwun tega kale Kakang Patih.
4: Tampan ana brantaning atiku ya.
0: Mboten sinuwun. Ateges kula mboten saged malih. Kula mboten saged malih. Sampun
4: cerita
0: mriki sinuwun. Kula mboten saged malih. Hormat kale sampean.
4: Ayo Sri Tanjung, melu aku.
0: Mboten
4: ngatos saka kono. Ayo, ayo Sri Tanjung.
5: Ning, mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda
3: lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggian malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning saiki wayahe yuk ngumpul kabeh nang kene caning. Apa yuk mestine ta lah wong ana aku Aneriangga sing wis bakalan ngancani sampean karo tamu-tamuku dalu niki caning enten Cak Ris pecinta budaya Nusantara, Mbarek niki enten kancanipun Ning Heti. Beliau adalah ketua Dewan Kebudayaan Surabaya. Langsung saja kita sapa Ning Heti dan Cari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sugeng dalu rahayu.
1: Rahayu. Iya. Kados pundi kabaripun?
2: Iki kabare sehat, apik kabeh, awake sehat. Yo muga-muga dompete yo sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, kudu sehat ya.
2: Iya. Sehat kabeh.
1: Sudah memasuki pertengahan ini soalnya ya.
2: Iya. Jenengan nenek sing maringi, aku ki lho rene.
1: Soalnya sampean sing menghasilkan. Yo, aku sajane sing njaluk nang cari ya. Pak Bos, Pak Bos.
2: Pak Bos. Soalnya
3: aja lali aku, Mbak.
2: Iya.
1: Benar.
2: Ning Heti ya dibagi.
1: Iya, ning Heti ya dibagi. Ngemeng-ngemeng iki kok ning Heti suara niku ora pati kenceng ya.
2: Lah ning Heti lah.
1: Ya coba-coba tes-tes.
3: Tes.
2: Oh, wis blantar nyedhek lho.
1: Oke, coba lagi tes. Tes. Oke. Walah rek koyo iki lho MC nang. Nah, tes ngono
2: ya. MC wayangan.
3: Anyaran.
1: Ije. Dalu niki kita bakalan ngebahas soal Surabaya, kota budaya, siapa pemangkunya. Karena memang tepat sekali bulan Mei ini adalah ulang tahunne kutha Surabaya.
3: Oh iya ya. Yo.
1: Kabeh regane serba 733. Ate mlebu nang mangrove, taman mangrove
2: 733.
1: Iya, bener.
2: Cuma nek mlebu ning warungku ya tetep bayar kak 733 ya sesuai.
1: 33. Oh nggih. Tetong atas telung puluh telu bentuk petong puluh telu.
3: Gak korpingan tambah.
1: Iya.
3: Petong puluh petu persen.
2: Ngini ning.
1: Iya ya pak.
2: Bengiki aku sowan nang ketamon dulurku wedok.
1: Nggih.
2: Ning Heti iki aktivis kebudayaan.
1: Aktivis kebudayaan.
2: Beliau juga jurnalis. Wah, wis pokoke wake iki cekelane.
1: Lulu. Iso ya nyekelake yo.
2: Iso.
1: Oh, mantap itu multi talented namanya. Ya nek
2: koncoku iki mesti cekelane wake.
1: Iya, benar.
2: Ngene ning. Jadi pancene ning kutha Surabaya iki awake dhewe kudu nggatekke yo apa carane kebudayaan kita itu maju. Kan ana undang-undang pemajuan kebudayaan barang ngono ya ning. Maju kemudian memasyarakat. Sing penting iki memasyarakat. Jadi kegiatan berbudaya atau berkebudayaan itu memasyarakat. Artinya
3: merakyat
2: menjadi jiwane arek Surabaya. Yo kebudayaan iki ora ming budaya spiritual tok, ya lho. Ono budaya fisik, budaya kesenian, pertanian, teknologi. Kau wabe iki ana 10 unsur kok. Ning Heti ben cerita.
1: Cerita
2: ben pakare.
1: Bener.
2: Sing cerita aku enek bleset
1: iki. Lah, lek bleset iki bahaya iki.
2: Iya, nek bleset malah bahasa. Ya apa ning? Ayo diwiwiti ning.
3: Aduh.
2: Santai dolan ning nggonku iki sowan tenane.
3: Matur nuwun lho.
2: Kok sering dulin-dulin rene ya ning.
1: Iya, ini kan perempat iki radio budaya.
2: Rumah rakyat Indonesia.
1: Iya,
3: berarti pas nggih niki.
2: Iya.
3: Aku nek mrene pas.
2: Dolen rene seminggu
3: iki.
2: Aku iso nemoni jenengan ping loro ning kene. Dolen rene seminggu ping loro ketemu.
3: Kaparani terus
2: wae. Iya wis wae. Cerewet budaya
1: iki. Bener. Aku seneng loh sama istilah yang dikasih sama Cak Aris itu tadi. RR itu tidak sekedar Radio Republik Indonesia tapi Rumah Rakyat Indonesia.
2: Apa mana perempat
3: iyo?
2: Iya. Apa mana perempat ini? Spesial nyerita ke budaya. Jadi suara budaya Surabaya ki yo perempat.
1: Yes, iyo. Betul sekali.
2: Mangkane kalau ning Heti tak jak dolen rene iki wis cowok.
1: Betul sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Surabaya ya kan. Surabaya Kota Budaya, siapa pemangkunya tema kita malam ini?
2: Ayo neng, ayo neng ceritane.
3: Aduh, topike.
2: Iya.
3: Niki nggih apa? Genteng gitu.
2: Iya, iya.
3: Tapi nek masalah budaya nggih Romoris. Panggilannya Romoris ya.
1: Romo.
3: Panggilan anyar.
1: Romo, Romo.
3: Orang Surabaya, tiang Surabaya niku, mungkin namung ngertos kaitane budaya niku nek pentas-pentas seni, gitu. Padahal.
2: Padahal piye?
3: Wis mboten sah ngomong undang-undang menawi nggih, tapi kan enten undang-undange. Undang-undang nomor 17 nomor gangsal taune sing 2017 nggih to. Nek manut niku enten sedoso lho padahal.
2: Iya ya, ana 10 item sing kudu digateke ngono ya.
3: Nggih. Mboten kesenian mawon. Totil ngoten mboten.
2: Nganggo totil barang iki lho.
3: Tapi enten nggih.
2: Ya ya.
3: Pas basa Surabaya ngeten iki. Niki kan tradisi lisan.
2: Tradisi gitu? Ya. Anu, mangkane erek riprompate anu ning pengantare basa Surabaya.
3: Jane pun nenten sing menggerakkan to?
2: Iya.
3: Tapi kadang mboten dihitung, oh kebudayaan itu ada 10, salah satunya ada tradisi lisan. Gitu. Oh niku kampil kasih enten sing ngomong Jawa, Jawa ini Jawa Suroboyoan malah gitu. Tereng enten pantun lah nopo
2: parian
3: lah jual tereng niku. Adah lah. Terus manten ngoten enten manuskrip. Lah ya apa niki?
2: Manuskrip apa kuwi manuskrip kuwi niku?
3: Sedaya sing kaitane kali catatan-catatan kuno, nggih. Kitab penawienten prasasti niku tergolong manuskrip. Saat deringe menawi mboten diperhatosaken toh nek tentang Surabaya niku jane prasasti sing menunjukkan Surabaya. Ngoten-ngoten niku kan kadang mboten ngertosi. Niku nggih garapane kebudayaan. Terus mantun malih.
2: Kaya sejarah ngono ya niki.
3: Nggih, nggih, kaitane pasti nggih. Soale manuskrip niku pasti sesuatu yang kuno.
2: Kuno.
3: Naskah yang kuno gitu. Terus enten adat istiadat.
2: Lah iki.
3: Teng Surabaya niku tasih enten lho bersih desa.
2: Bersih desa no.
3: Ruwatan.
2: Gitu. Engko tanggal 23 aku ruwatan ning tanggal 23 aku.
3: Dinten iki wau kan enten jauh lek kan?
2: Wingi.
3: Oh, kalau wingi.
2: Wingi sore.
3: Lah niku nggih ngoten. Niku kan janit masuk tradisi.
2: Iya.
3: Memang dimodernkan, tapi niku ada adat istiadat bisa
2: tradisi
3: dijadikan
2: kuliner Surabaya ngono ya.
3: Terkait dengan kuliner adat istiadat niku. Terus tasi enten misalkan dolanan.
2: Dolanan rakyat. Ije, gitu. Aku ki sering ngejak Caibul kalen ning dolen rene, Caibul iku rene.
3: Terus sing patelele.
2: Patelele gitu. Gobak sodor.
3: Niku anak-anak.
2: Iya.
3: Teng kampung-kampung nek Surabaya niku harus dilestarikan.
2: Iya, nah iku pewanting lho ning. Itu kerja sama tim, ya toh. Terus apa?
3: Selain itu olahraga.
2: Olahraga, permainan wis luar biasa hiburan.
3: Gitu, kali mengajarkan tentang fair.
2: Iya, fair play.
3: Fair play-nya gitu. Terus enten malih ritus.
2: Ritus ya iki gawene tak lakoni ne. Iya.
3: Iki sing rituale terkait enten wow, hubungane kali ada tiada tapi nek ritus niku misalkan teng mriki enten punden-punden.
2: Iya. Yang Guto Kardono.
3: Kok enten tiang ngaos nopo sembahyang teng mriku terus nyembah-nyembah.
2: Iya.
3: niku kaitane kali ritus mboten agama mawon kan?
2: Iya, ritus.
3: Terus enten teknologi tradisional.
2: Iya.
3: Tradisional niku misalkan damel jamu.
2: Heeh, iki.
3: Iki ta? Tasik enten mboten sing batik nang Surabaya.
2: Batik ono, iki ono batik.
3: Penenun.
2: Penenun nyulam.
3: Sing nyulam, sing nyul napa niku nang ngene Kristi.
2: Kristi, iya.
3: Wes kathah lah. Lah sakniki kan tiang-tiang sing tasik ngengkuyung budaya dalam hal-hal seperti itu. Dereng enten bahasa. Nek bahasa, bahasa jelas.
2: Ya Surabayaan,
3: Surabaya niku jane
2: nggih
3: dikatakan sebagai melting pot. Semua orang berbahasa daerah niku enten teng mriki.
2: Iya,
3: gitu. Lah niku harus dilestarikan juga, apalagi yang bahasa arek, bahasa Surabayaan. Terus Mele tentang permainan rakyat.
2: Rakyat mau.
3: Aduh, nek saat niki mikirin namung seni niku rasane kok genten sih. Sing manggung teater,
2: seni rupa.
3: Puisi, seni rupa napa, tapi niku jane namung 10%.
2: Bagian. Oh, iya. Bagian ayo, dari 10 bang, mau ya niki.
3: Terus menawi Surabaya saat niki topike dipun perluas nggih. Male napa niku ombo ngoten lho. Payunge niku
2: dibuka. Payunge digedhekno.
3: Mboten salah kan?
2: Iya. Ben iso mayungi atau ngerangkul sing luwih akeh ngono ya ning yo.
3: Cuma seniman-seniman niki sing pancene mesti pun memperhatikan unsur-unsur niku. Tapi saat niki kerjanya para seniman itu sudah harus melibatkan banyak unsur. Sinten sakniki sing mikiri misalkan pelakon tradisi, penenun, pembatik, nelayan, enten petani, enten guru. Berarti setelah ini, setelah kebudayaan di pertegas dengan mendirikan lembaga baru loh,
2: baru,
3: lembaga
2: iyo.
3: Baru les.
2: Iya.
3: Sanes ngantos lembaga lama dados baru lho nggih.
2: Iya.
3: Bener-bener lembaga baru.
2: Baru.
3: Niku demi untuk kemajuan kebudayaan Surabaya dan arahnya ya kebudayaan Indonesia secara umum. Dan itu pergerakannya Sanes Surabaya tok lho.
2: Nasional.
3: Nggih, sampun nasional. Kan undang-undangnya pelan-pelan akan di dilakukan oleh banyak kota. Memang di Jawa Timur, nggih. Mboten sareng, Rama. Kediri campur,
2: Gresik. Aku iki di jalur Rama
3: iki malah. Nggih, ya napa. Antuk ngono rasane ya. Ngono ae wis.
2: Iya. Ning. Jadi kalau sing ning ati cerita no mau bahwa unsur kebudayaan ki wakeh banget.
3: Nggih, rasane.
2: Wakeh banget.
3: Mboten mampu lah.
2: Iya.
3: Nek kulo kalian 12 orang lain gitu. Kan enten 13.
2: Oh, ada 13 ya ning. Nggih.
3: Dipilih sarang lho nggih. Sanes ketua terus milih,
2: milih yang tiang sapa. Tapi iki dipilih karo wong sak Surabaya.
3: Nggih, katos milih anggota dewan. Perwakilan rakyat
2: gitu. Iya.
3: Kan niku sareng gitu. Heeh. Cuma niki saking unsur-unsur kebudayaan. Sanes partai lho, sanes partai.
2: Iya.
3: Terus 13 nggih bekerja bersama. Unsurnya banyak. Termasuk kan lho Mbak Ana enggak tahu ya? Apa itu? Lho ini Romor ini kan ya anggotanya tuh.
1: Iya.
3: Dewan kebudayaan.
1: Nyamar tuh. Terus ya Romor risiko.
3: Jare ini cekelane siji akeh.
1: Akeh. Ternyata. Okay.
2: Kalau menurut Ning Ana ya apa? Jadi apa yang disampaikan Ning Hedi ki mau bahwa kebudayaan ini luas cakupannya sebetulnya.
3: Betul.
2: Dan kebudayaan ini orang yang memiliki atau khusus fokus di kesenian. Cuman terkadang masyarakat umum ini nganggap kebudayaan ini yo ludru, ketoprak, wayang wong, ngono toh.
3: Sing pentas-pentas toh.
2: Iya. Banyak masyarakat kita itu si mikir ngono ning.
3: Nggih, mboten salah sih.
2: Nah, yo gak salah. Itu tadi memang bagian.
3: Mawon nggih.
2: Ning sejatine kebudayaan itu luas banget. Makane aku ben dino Selasa, dino Rebo ki diseno Selasa, dino Minggu ki nyerita wis kebudayaan opo ae wis. Ben Minggu ngono ganti topik iki.
3: Balik kali pertanyaan nih Mbak Ana wau. Terus siapa pemangkunya?
2: Nah,
3: gitu. Ya kalau begitu, setiap orang yang menjadi karena Surabaya konteksnya, ya semua warga kota Surabaya. Tidak hanya yang
2: jawab.
3: Disebut selama ini seniman.
2: Oh,
3: ini tuh kan hanya satu unsur kecil gitu.
2: Oh, jadi kewabeh sak Surabaya.
3: Terus sinten sing mikiri misalkan PKL gitu. Penyanyi jalanan.
2: Iya.
3: Terus lansia, perempuan, anak-anak, unsur-unsur semua itu kan gak harus naik panggung. Tapi adalah unsur-unsur yang istilahnya apa? Menyengkuyung nih loh, gitu. Yang ikut berperan mendorong entah apapun dari sisi apapun itu akhirnya membentuk kebudayaan. Misalkan kalau Surabaya ingin menjadi kota budaya dalam hal kebersihan.
2: Gitu? Ya, budaya
3: kan
2: itu
3: sakit ngeten. Oh, seniman aja buat sampah kan mboten?
2: Iya.
3: Yang diajak untuk tidak membuang sampah sembarangan
2: semua. Surabaya.
3: Karena itu bukti bahwa kita adalah masyarakat yang berbudaya, gitu. Saat ini berarti ngeten gen. Dolanan, sapa sing mikiri? Ritu, sapa sing mikiri? Gitu toh yo. Cuma nanti pelaku-pelakunya dalam setiap objek itu memang fokus. Mereka yang nanti akan kita perhatikan. Gantian atau bahkan bersamaan berarti dana yang misalkan diberikan oleh pemerintah kota, ya berarti kan dibagi roto atau ada fokus yang memang akan di stressing. Oh, tahun ini kita memperhatikan, bisa jadi itu ada tahun budaya gitu. Tahun ini fokus ke ritus, bisa jadi atau bersamaan. Tapi rasanya kalau dalam 3 tahun periode tidak mungkin gitu semua selesai. Berarti kalau masalah kesenian sekarang bisa fokus dilakukan oleh teman-teman seniman, ya matur nuwun. Kita mungkin akan konsentrasi ke 9 aja. yang lainnya yang belum digarap gitu. Satu sudah banyak dipikirin teman-teman yang sekarang
2: sing mikir.
3: Selama ini sudah jalan, lembaganya sudah ada. Bahkan komunitasnya kelihatan. Ada komunitas film, teater gitu, sastra, sudah jalan rupa. Itu istilahnya kalau misalkan tidak langsung diperhatikan sudah bisa tumbuh. Lah kita kan belum tuh memperhatikan unsur-unsur yang lain gitu. Para penonon apakah memang ada tuh kelompok-kelompoknya atau seniman yang justru memperhatikan balik karena mereka sudah eksis. Perhatikan yang lainnya kalau gitu, gitu? Kan betul salah menawi 9 yang lebih kita perhatikan dalam 3 tahun ke depan karena kesenian sudah banyak yang mikiri. Atau sudah mandiri lah, kita anggap mandiri.
2: Iya. Iki dulur-dulur iso podo telepon gabung beni ono ning Heti. Dulur-dulur kalau pecak ning semua punya
4: pertinyiin alias pertanyaan
2: utawa duwe gagasan sing pengen disampaikan
3: ning Mbak. Pertinyiin ini cilik ya Mbak Badi ya.
4: Kalau yang besar tuh pertanyaan.
2: Iya. Aku iki selama iki yo anu ning.
4: Lho nang di telpone, tadi tak kandani sik lali.
2: Ya wis omong di sini.
4: Iya yo, tadi lek pengen telepon langsung aja sok nang 0546 2061 utawa nang nomor WhatsApp 0896 2061 1111 3068.
2: Iki pendapate pamanggih saking para bine sepuh. Sangat kita harapkan supaya Mbak Heti karo tim ini iso bergerak luar biasa.
4: Iya toh. Ngomongin nang aku yo gak ero cara bergerak ya iso ngandani lewat kene mensosialisasikan. Oh iki ana sing telepon.
2: Iya, monggo.
4: Enten ning Susetyo.
2: Nggih, monggo Bu Setyo.
5: Sugeng dalu.
2: Matur nuwun.
5: Kula badhe matur. Tur,
2: Dospundi
5: nanemaken budaya supados kangge ngertosi unggah-ungguh.
1: Oh,
5: kangge ngertos persedherekan, budaya saling mengasihi. Kawiwitan saking pundi? Menapa dateng undang-undangipun wonten? Lah ingkang bertanggung jawab menika sinten? Dados budaya-budaya Jawi ingkang rumiyin dos pundi? Antawisipun lare dateng tiang sepuh, dateng konconipun, unggah-unggahipun dos pundi? Anapa nggih? Kerukunanipun dos pundi? Ngaten kula nyuwun mugi-mugi saged to kawedharaken. Matur nuwun sanget sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Luar biasa nih pertanyaannya.
1: Aduh, dalam kroki lho, Bu. Anu melipis lho.
2: Wah, pendengar perempat melipis
1: langgit, melipis. Terus kalau balas ya nopo nih.
2: Surabaya aneh. Kak Popo.
1: Napa niku? Sing ditakeni Bu, Bu
2: Setio.
1: Setio niku. Nggih, pas sangat jane.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Sedaya ibu-ibu niku raos sing ngoten.
2: Iya.
1: Nggih to Paris. Oh, Paris mong. Balik Paris. Yang banyak ditanyakan itu bagaimana generasi yang dilahirkan oleh perempuan atau kita itu setidaknya mengikuti gitu. Nah, itu kadang memang tanggung jawabnya tidak hanya dari keluarga. Bolehlah memang meminta keluarga itu yang mentransfer napa nggih nerusaken unggah-ungguh coro matur misalnya gitu pamit nopo sedoyo lah toto kromo pas nopo teng meja makan nopo pada
2: makan,
1: sekolah
2: ini ku pancene
1: contoh tapi menawi dibalikaken teng undang-undang gitu nopo malih tentang kebudaya pemajuan objek kebudayaan nek anggit kulo niku ngeten. Kalau semua unsur ini tadi bisa diberdayakan hidup, anak-anak kita atau generasi itu tidak hanya belajar di rumah, gitu. Ketika dia keluar rumah sudah berbeda, biasanya nanti juga nggak menguat. Maka pemajuan kebudayaan itu harus serentak dilakukan sehingga anak-anak ketika oh ngelihat kok tentang adat bahasa yang berlaku di sekitarnya masih ada yang berbahasa Jawa dia juga enggak sungkan karena kadang anak Surabaya itu kalau udah keluar sedikit dari Surabaya udah berubah gitu terus Jakarta gitu Jakartaan gitu
2: lugua
1: terus isin ngoten lho nek di
2: iya basa Surabaya isin
1: kamu orang Jawa ya padahal di Tasik teng Jakarta Tasik Jawa gitu. Nah kalau kemudian misalkan kok masih ada ya permainan tradisional itu dilombakan gitu misalkan Dewan Kebudayaan melakukan apa kegiatan-kegiatan seperti itu saya yakin kemudian bagaimana menumbuhkan tata krama itu tidak hidup hanya di keluarga tapi di masyarakat mau keluar ke sana ke sini anak-anak kita itu akan terus berhadapan dengan unsur-unsur ini. Ya berarti siapa yang bertanggung jawab? Ya berarti tidak lagi pada orang-orang tertentu. Tidak itu komunitas, tidak itu lembaga, apalagi lembaga yang resmi oleh pemerintah, apalagi dibebankan kepada Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Surabaya gitu yang menangani teman-teman seniman ini. Enggak lagi menurut saya Paris jadinya ya harus masyarakat ini seperti Bu Sesotio tadi, ada keresahan saja itu pasti akan membuat kebersamaan untuk memikirkan itu, gitu. Jadi mungkin keresahan Bu Sesotio ini juga harus menular ke yang lainnya dengan cara apa? Ya ini terus menerus kita membincangkan bahwa atau bersamaan kita mengingatkan, walaupun itu bukan anak kita. Tapi kita ingatkan, misalkan ada anak-anak muda sekarang kalau bikin acara terus sok kemeringgris gitu ya. Mungkin mungkin kita yang bikin, yang ikut acara itu juga mengingatkan kapan-kapan lagi bikin acara ojo
2: nge
1: gitu toh. Apa kayak dance diganti
2: tari
1: terus nama-nama tempat juga begitu gitu. Kalau bikin kafe gitu.
3: Mungkin itu sebenarnya ya nggak terlalu masif, tapi gerakan yang kecil dari setiap orang yang resah bahwa kebudayaan ini ternyata harus dilestarikan, karena tidak hanya mempertahankan kultur di keluarga, tapi karena ini untuk kepentingan yang luas, pasti bergeraknya akan berefek meskipun hanya ditimbulkan dari pribadi-pribadi. Ngaten nggih Bu Susetyo, malah matur nuwun. Pertanyaan itu mungkin akan menginspirasi orang lain untuk nggih. Saya juga sama kayak Bu Susetyo gitu loh mikirnya kita.
2: Keresahan Bu Susetyo ini pernah saya ini suatu hari diundang oleh sebuah sekolah SMP PGRI 29 Sidoarjo. Saya diundang, disuruh ngajari bocah-bocah ini tata kramane yen lagi arep budal sekolah, tekan sekolahan nganti bali sekolah. Saya pernah diundang ke sana, saya bingung. Biasane ngomong karo mahasiswa, terus saiki kudu ngomong karo bocah SMP piye? Saya sewangi ra iso turu. Akhirnya paginya saya nemu ide, wis ngene. Engko bocah-bocah iki bakalan tak ajak omong-omongan, ngajari kebudayaan, ngajari tata krama karo nyanyi.
3: Karo nyanyi.
2: Akhirnya tak ajari nyanyi. Yen esok sugeng enjing, yen awan suka, itu saya ajarkan.
3: Tasian tentang TKP kan?
2: Iya, ini di TK diajarkan, di SMP saya ulang saya ajarkan lagi. Supaya anak-anak ini ketika pagi arep budhal sekolah pamit bapake, sugeng injing Pak, nun sewu kula badhe bidal sekolah. Nyuwun berkah pangestunipun, mugi anggen kula sekolah pikantuk ngilmu ingkang bermanfaat. Nah, ini yang perlu kita ajarkan keliling sekolah di Surabaya nanti nih.
3: Bisa jadi program dewan.
2: Iya, itu, nanti bisa menjadi program dewan. Bagaimana program itu nanti kita kasih nama ngaji budoyo atau apa gitu ya. Jadi ngaji itu orang yang belajar agama.
3: Sinau budoyo.
2: Sinau budoyo uga. Jadi budoyo toto kromo. Bocah-bocah ini diajari ibu dipekerti. Jadi saya memang sudah ada SMP PGRI 29 Sidoarjo melakukan itu. Waktu itu di aula ngene kira-kira ono bocah kelas 8, ono 120 arek ngono tak ngajari ngono kabeh. Termasuk bagaimana kalau adab bertamu itu, bertamu kula nuwun, bilang apa itu. Nanti kula nuwun, setelah itu baru assalamualaikum. Ngeten
3: tak mawon nggih pun seneng kok.
2: Iya.
3: Diceluk ten pun. Dalep.
2: Iya, kalau dipanggil bilang dalep itu. Nah, itu kita ajarkan di sekolah. Nah, nanti yang enteng-entengan itu kita ajarkan dulu. Enteng toh ini. Enteng jane ning akeh sing wis ngelalekake. Ayo engko sing enteng-entengan ngene iki dibaleni. Terus bocah iki disimulasi buang sampah di tempatnya, ya ta. Ngurmati kancane, welas asih kayak gitu ya. Nanti alon-alon ya ning ya. Makanya ning Heti tadi bilang bahwa kebudayaan ini orang memiliki pentas. Bukan kalau saiki bilang entertainment ngono ya ning ya. Orang ming entertainment
3: sing menghibur mboten. Mboten. Tapi unsur semua kebudayaan itu arahnya menjadi menghibur itu ya, walaupun tidak menghibur langsung gitu.
2: Iya, ning hiburan.
3: Orang menjadi jiwanya tenang, terus ke orang ramah. Nah, itu kan menghibur sebenarnya kita.
2: Gitu. Tersenyum,
3: nyetulur gitu karena tutur katanya nyenengke wong. Orang tua kalau dengar anak-anak muda kemudian berbahasa Jawa itu kan langsung ternyong.
2: Iya, senang
3: gitu?
2: Iya.
3: Langsung bangga. Timbul gitu loh kasih sayang. Gak sito ngamuk Itu menurut saya
2: kabeh iku mau kan kudu dikulinak ngene, dibiasa dilatih.
3: Nggih, termasuk di siaran ini nggih.
2: Iya, saya setiap hari gitu. Nah, saya itu setiap hari ya nulis nih, saya ini nulis nganggo basa Jawa sing bener. Jadi makanya kadang jenengan kalau maca tulisanku di grup-grup itu kadang tulisannya Pak Risa kok Jawa nih kok a. Itu memang saya berusaha
3: ada iramanya.
2: Iya. Saya belajar ngajari supaya nulis Jawa bener. Apa cara bahasa Inggris itu grammar.
3: Termasuk aksara Jawa nih.
2: Iya.
3: Lan itu garapannya Dewan Kebudayaan nggih.
2: Betul.
3: Soal bahasa.
2: Saya pernah mendirikan sekolah aksara Jawa daring. Pertama muridnya Slawi. Wah, wape ini, wape Slawi iki wape. Mari ngono ono kedua muridnya status. Iku ternyata bareng di tengah perjalanan mereka sambat anakku kok di KIPR neng sekolahan wis kakean PR Karis, jangan dikasih PR lagi, belajar aksara Jawa ki ora penting. Akhirnya saya itu aku wis sing nulis neng ngono. Jadi saya membuat poster tulisan aksara Jawa anak-anak ini tinggal baca saja. Karena neng anggo nulis tak KIPR gak gelem.
3: Terus? Nah,
2: akhirnya ya saya setiap hari itu nulis dengan aksara Jawa. Saya kasih terjemahannya, saya kasih bahasa Indonesianya, saya kasih Latinnya gitu. Nah, mergo wis kebacut nih, kebablasan awake dhewe iki. Nah, hal-hal kecil begini memang harus kita lakukan. Yang selama ini barangkali teman di komunitas lain atau di institusi lain tidak fokus ke sana, nanti Dewan Kebudayaan masuk ke sana.
3: Kursus aksara Jawa ini
2: aksara pun Jawa.
3: Kadah loh saat ini.
2: Iya. Tetapi terkadang kita ini hanya belajar baca dan nulis saja, tetapi prakteknya di lapangan tidak ada. Nah, yang menjadikan kita belajar aksara Jawa kita di oraono gunane iki mergo kan oraono atau bacaan atau majalah yang tulisannya aksara Jawa atau isi-isi siapa yang nulis tapi dengan bahasa Jawa aksara Jawa supaya yang dipelajari oleh anak-anak tadi ada gunanya nih.
3: Nah, minimal di tengah kota ada aksara Jawa misalkan Surabaya gitu.
2: Yo. Nah, saiki di institusi pemerintah wis mulai
3: ono. Iya.
2: Mari ngono beranjak ke nama jalan ya. Nama apa tempat, pamane taman Bungkul ngono ya. Ben arek-arek Surabaya iki belajar maneh ngono ya.
3: Gantos pelang maling nggih.
2: Iya.
3: Kan mboten repot.
2: Iya, ndak repot lah. Ini harapannya warga budaya yang masih mencintai budaya ini koyo ngono mauning. Jadi berharap kebudayaan yang kita tangani iki ora meligi fokus ning kesenian. Kesenian memang butuh kita ini. Kesenian ini sesuatu yang berharga sekali. Akan tetapi budaya-budaya lain koyo jenengan matur tadi ada ritus, ada
3: istiadat,
2: ada istiadat,
3: teknologi tradisional,
2: permainan tradisional tadi. Lah itu kita harapkan kabeh iso padha melu muri-muri.
3: Nggih, mugi-mugi.
2: Nah,
3: warga Surabaya ngertos.
2: Iya,
3: apa sih wis ana dewan kesenian kok ana dewan kebudayaan bareng.
2: Ngoten-ngoten. Iya, iya, iya, iya. Kok ana ngono maneh.
4: Ternyata itu dua hal yang berbeda.
2: Beda.
3: Beda. Dan itu bisa jalan kok, Mbak. Mbak Ana. Jadi kalau urusan kesenian misalkan, kan kita nggak bisa bekerja sendiri ya.
2: Iya, gue konco-konco seniman.
3: Jadinya yang lembaga itu tetap dibutuhkan, ya biar teman-teman aja yang
2: fokus itu. Di situ.
3: Bayangin yang 9 itu loh PR-nya. Pendataannya aja masih harus dilakukan. Risetnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Bisa jadi kita 9 itu
2: masih. Pendataan ini mau inventarisasi ya, di setiap kecamatan ini ada apa?
3: Kan akan gini, Dewan Kebudayaan itu bekerjanya nggak seperti Dewan Kesenian. Ini bisa dibagi per wilayah.
2: Iya, betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Surabaya Barat kebudayaan nih apa potensinya?
2: Apa potensi apa? Gitu.
3: Potensi adat istiadatnya apa?
2: Iya, betul, betul.
3: Nanti bisa dari atau lewat kelurahan. Sampai kelurahan. Apa potensi kelurahan?
2: Iya,
3: di Surabaya itu masih ada 17 kecamatan yang rutin menggelar Bersih Desa, Sedekah Bumi. Lah yang lainnya padahal ada 38 kecamatan. Yo,
2: kuwi termasuk rezeki kuning. Jadi rezekiku karo kanca-kanca dalang iku yo mek pas bersih desa ngono ditanggap.
3: Bayangkan kalau 38 kecamatan itu sudah rutin bersih desa, ruwah desa, ruwah desa, berarti tanggapan wayang tuh menyeluruh.
2: Ono 17 kali.
3: Lodruk yo ngono. Berarti pas ono acara ritus nopo lah gitu.
2: Nanggap lutru.
3: Kados niku pesta kuliner rujak ulek niku bisa jadi tuh Surabaya punya Surabaya Barat ada potensi festival yang khas.
2: Iya.
3: Ternyata nek Kupangku kono.
2: Semanggi gonku nih. Gitu. Gonku semanggi jos gonku.
3: Nah, itu nanti akan menimbulkan festival yang banyak. Memang arahnya mungkin bisa di kegiatan-kegiatan, tapi Dewan Kebudayaan itu enggak lagi yang melaksanakan programnya.
2: Oh, tapi Kak, duduk sing lakoni ya nih.
3: Mboten. Jadi menyarankan saja, kan kerjanya ada dua. Wilayah kuratorial, kuratorial itu enggak yang hanya menilai, tapi itu tadi pemetaan itu kuratorial. Lalu kemudian penelitian dan kebijakan. Kebijakan itu termasuk sudah dikurasi tapi kemudian kebijakannya enggak mancep nggih mboten caket napa-napa gitu kan. Nah, kalau Dewan Kesenian dulu kan kerjanya langsung tuh boleh langsung dia pengen bikin pentas, bikin pentas gitu. Kalau kita enggak
2: boleh.
3: Nah, kerjasamanya gimana dengan Dewan Kesenian? Kalau misalkan dengan dana yang diturunkan APBD lewat Dewan Kebudayaan, dana untuk Dewan Kesenian kan bisa di salurkan oleh Dewan Kebudayaan ke lembaga-lembaga kesenian yang bersangkutan itu tadi. Lah kita kan juga belum punya tuh 9 lembaga yang menaungi 9 yang lain.
2: Kalau unsur tadi.
3: 9 1 yang kesenian sudah ada, Dewan Kesenian.
2: Iya,
3: monggo silakan terus berjalan.
2: Gua ono Dewan Pertanian ini ya lah ya nih ya. Dewan Teknologi.
3: Dewan Nelayan.
2: Tradisional Dewan Nelayan.
3: Dewan Pertanian.
2: Iya, iya.
3: Tempatnya kan banyak.
4: Nyun sewu. Jadi ini ada telepon lagi.
3: Nggih lah.
4: Ning Setio lagi.
2: Wah, ora apa-apa.
4: Kurang
2: iki mau ning.
4: Monggo-monggo ning Setio.
3: Terus pun Ibu.
5: Sugeng kalu.
2: Nggih.
5: Kula ning namung nyelok atur. Nyuwun sepunten ingkang kathah.
2: Nggih, Bu Setio.
5: Ritual atau ritus untuk anak-anak sekarang. Kula nyuwun dos pundi caranipun kados lare-lare menika saged jejeg. Saged lurus. Dados tansah wonten dalan bebener. Ngeten lho. Soalipun menawi mboten dasari bener, ingkang mboten leres, sinaosa sak waunipun unggah-ungguhipun sae nuju prana. Lembah mana? Dangu-dangu menawi mboten wonten niat nglurusaken kadosipun lajeng melenceng.
3: Nggih.
5: Lah menika nyuwun tulung mbok bilih wonten ritual-ritual tertentu yang bisa menjejegno. Menjejegno niat.
3: Ibu wonten Surabaya pundi?
5: Matur nuwun.
3: Ning Setia.

0: Ijil kecil
1: ngeten wonten. Ngoten. Terus umpami ini pun lho kula mastani pendidikan untuk jujur, untuk selalu kita harus berbuat betul itu sulit sekali.
0: Nggih.
1: Lho yang saya herani yang sudah besar pun kalau tidak selalu kita ingatkan terus melenceng yang tadinya begitu baik begitu sopan santun ngelembah mana dan apa ya kelihatan sekali unggah-unggunya toto kromonya nujum prono kok malah lama-kelamaan enggak tambah baik
2: tambah surut
1: tapi tambah surut lah itu bagaimana ini tanggung jawab siapa matur nuwun saja.
2: Nggih, matur nuwun Bu Setyo.
0: Ingaten Bu. Wonten Surabaya niku minimal nggih. Pas riatin, kula yakin tasih wonten unjung-unjung ta Bu?
2: Wonten. Pasti nggih. Wonten.
0: Nggih ta? Lah. Itu termasuk sebenarnya adat istiadat walaupun mungkin dia hanya dilakukan oleh kebiasaan karena terkait dengan agama tapi sebenarnya kan saat lebaran aslinya dalam tradisi Islam kan benar wonten unjung-unjung niku
2: adanya di Jawa gitu?
0: Terus saat unjung-unjung itu orang tua mengajak anak-anak juga untuk sungkem misalkan tidak hanya sungkem ke keluarga tapi ke tetangga ke yang dianggap lebih tua gitu dalam satu gang soalnya kulo tasik wenten Bu teng Putat ngriku ibu kulo wonten ngriku niku sak gang pokoknya pun mulai ujung ke ujung wonten niku dipilih orang-orang yang tua dulu gitu. Itu menurut saya hal-hal yang bisa dicatat ada tradisi di Surabaya Timur itu. Ya nanti kita mungkin akan meneliti lagi, meriset lagi, mendata lagi apa sebenarnya tradisi atau kultur yang bisa dihidupkan. Nah itu nanti tugasnya memang Dewan Kebudayaan itu untuk mendorong pertumbuhan tradisi mana yang lebih kuat. Memang tidak 10 harus ada di setiap wilayah di Surabaya Timur misalkan memang di Surabaya Timur mungkin yang paling menonjol tentang bahasa misalkan jadi tidak semuanya tapi saya kira kalau setiap keluarga itu memperhatikan bahwa kultur sekecil apapun entah dihidupkan dari sisi agama atau kepercayaan atau dari etnis orang Jawa bahkan keluarga Ambon saya kenal banget itu di Surabaya ada yang masih menerapkan cara mereka menikahkan anaknya mulai melamar gitu misalkan itu pakai cara-cara sana namanya masuk minta bukan lamaran kan kayak gitu itu masih saya lihat gitu kultur-kultur yang saya lihat sebenarnya tidak harus kita melihat apakah itu asli Surabaya, tapi bagaimana menghidupkan semua kultur itu menjadi milik Surabaya. Karena kan Surabaya itu sebenarnya sejak 1900-an itu sudah datang pendatang, Bu. Ada Arab, ada Persia, ada Tionghoa, itu dari dulu sebenarnya. Jadi kalau keberagaman kultur itu Surabaya sudah sejak dulu jadi enggak ada cuma orang yang ngaku saja itu sudah bisa diterima di Surabaya itu jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa menjadi pengikat bahwa Surabaya adalah kota yang menerima semua orang untuk di sini ya pasti akan memakai tata caranya sehingga kita mungkin kalau mereka tidak salaman mencium tangan gitu ya. Kalau di sana mungkin dengan orang Ambon mungkin dengan bertepuk apa alatos gitu misalkan ya itu harus kita terima tidak dianggap bahwa itu menyalahi kultur gitu. Tapi memang kekuatan kultur Jawa Jawa yang arek ada, Mataram ada gitu. Bahkan pengaruh Madura gitu karena kita dekat dengan Pulau Madura itu waduh semua saya kira harus dihidupkan Bu jadinya menilai apakah sesuai itu mungkin tidak hanya kita melihat wong Jawa harus melihat tentang kultur itu dari sisi

0: Jawa gitu. Tapi kita harus melihat kultur yang lain sehingga yakin bahwa sebenarnya semua kultur itu tetap lestari di Surabaya. Mungkin itu harus dari dimulai dari apa pengamatan ibu sendiri bahwa tidak hanya kultur tertentu atau berdasarkan etnis ibu saja yang dilihat, tapi dari keberagaman yang muncul sehingga kita makin menghargai, saling menghormati, itu tumbuh dengan sendirinya dari cara kita bergaul yang egaliter dengan semua orang. Nge, saya kira itu.
1: Ikungku di Dewan Kebudayaan niki yo merangkul paguyuban-paguyuban komunitas-komunitas budaya ngono ya.
0: Oke, malah nanti pendataannya sebenarnya bisa sampai tingkat kelurahan itu kan sudah ada.
1: Iya, ono.
0: LKM apa? LPKM D ya. Nah, itu bisa diminta bantuan untuk mengisi gitu. Mungkin polling kita ke kelurahan dengan ya kita mungkin bertemu dengan camatnya dulu,
1: terus untuk camat
0: itu nanti membantu pendataan tentang potensi budaya. Itu kan belum pernah. Mungkin kalau sensus sekarang mungkin sensus kesehatan, sensus ekonomi gitu.
1: Sensus kebudayaan dulu kan. Penting ini.
0: Itu sensus kebudayaan itu jadi program yang.
1: Engko di setiap kelurahan iki duwe ono sanggari seni piro, sanggar seni jaranan, sanggar opo-opo
0: ngono ya. Oke.
1: Terus kanca-kanca anu iki, majelis luhur kepercayaan iki yo akeh ning. Jadi penghayat-penghayat iki kanca penghayat iki yo ono sing
0: kelompok kejawen.
1: Yo,
0: itu aja dari anu ya. Sisi
1: spiritual. Iya, spiritual.
0: Terus yuk, menghitung punden Surabaya itu ada di mana, di titik mana gitu. Itu untuk mendukung pariwisata. Selain mungkin itu adalah tempat-tempat yang memang harus diketahui sehingga kalau ada orang melakukan apa-apa di sana enggak dianggap aneh.
1: Iya.
0: Tapi memang sudah ditentukan titiknya. Yo. Oh, ini memang ada pundennya.
1: Iya.
0: Oh, ini pohon yang dikeramatkan. Itu sudah menjadi sesuatu yang tidak aneh lagi.
1: Iya.
0: Kalau sekarang mungkin kan malah mungkin gak dihormati, dikencingin lah.
1: Iya,
0: bisa jadi dipasangin, ditebang gitu. Atau dibikin untuk sandaran tempat sampah gitu.
1: Iya, sehingga kayak
0: begitu. Karena memang mungkin tidak dinyatakan bahwa oh ini punden, oh ini keramat.
1: Jadi,
0: oh ini petilasan
1: dideklar gitu ya. Dideklar, didata
0: sehingga masyarakat akan ngerasa setiap daerahnya itu punya titik suci. Misalkan ya. Terus pada ritual-ritual juga begitu. Sumber di sini tuh mau mengambil 7 sumber
1: itu kangelan.
0: Di mana gitu kan. Kalau pemetaan kebudayaannya ada, orang mungkin gampang. Kalau mau ritual yang mau menikahkan anaknya kan
1: syaratnya sumber,
0: ambil di mana gitu. Yang masih ada boleh bisa jadi ditentuin kayak dan itu bisa dikasih pelang gitu kan. Bahwa ini sumber mata air ini. Syukur kalau sejarahnya sudah juga diperkuat. Oh ini sumur zaman Majapahit gitu kan. Mungkin warga kita akan minta untuk rela sumur itu kemudian dinyatakan sebagai cagar budaya gitu kan. Menyentuh itu kan belum. Kalau cagar budaya tentang bangunan sih sudah diurus tim cagar budaya.
1: Lah kuwi ono ayo bangunan londo sing akeh.
0: Loh, sekarang itu sebenarnya masih kok sumur-sumur itu saya lihat.
1: Iya wis ono, biyenane aku tokok sumur Majapahit
0: ya. Bahkan makam-makam yang kayak ini Mbah Surabaya, ini apa
1: yang
0: Galing gitu. Adipati Surabaya, nyekar itu enggak hanya ke Mbah Bungkul, tapi titik-titik yang dianggap itu tetua. Sehingga rasanya kita ini tidak melupakan sejarah itu bukan hanya orang-orang yang disebutkan siapa perupa Surabaya itu. Enggak hanya mengingat orang-orang yang begitu, kan itu yang tampak. Selama ini orang-orang yang tidak tampak, yang punya peran terhadap Surabaya, tidak pernah mungkin kita hargai gitu ya. Terus kalau misalkan dari sisi Surabaya sebagai kota pahlawan, yaitu yang City of Heroes gitu. Saya nggak suka itu.
1: Iya, City of Heroes.
0: Iya gitu. Tapi kan enggak, kita tuh enggak pernah memetakan itu bahkan sebagai paket wisata.
1: Iya.
0: Belum ada gitu.
1: Iya gitu. Tapi nek perkara bahasa mau janing ini nih. Awake dhewe iki ning dulu di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini ono semboyan ini. kita itu nomor satu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yeah. Yang kedua, melestarikan bahasa ibu, bahasa daerah ini sebagai kekayaan budaya nasional. Yang ketiga, menguasai bahasa internasional. Bahasa internasional rapopo, tapi digawe berhubungan dengan orang internasional. Lah mek dodol RSS kuwi kadang brosure kuwi bahasa Inggris.
2: Soalnya kenapa Caris?
1: Eh?
2: Soalnya kenapa yo? Soalnya kalau orang yang pakai bahasa Inggris iku dianggap koyo luwih berpendidikan
1: timbang sing
2: bahasa Jawa. Kemarin iki yo baru bahas ini sih, tema ini maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik,
1: di bahkan publik,
2: di hotel, di opo.
1: Iyo. Itu yang
2: pertama iku tulisan bahasa Inggris gitu loh. Jadi terus anak muda pun sekarang itu kan kejaksel-jakselan gitu kan, ya kan. Jakarta Selatan tuh kan sering nyampur-nyampur, tapi aku dhewe yo ngakoni kok lek ngomong bahasa apa basane rada isok bahasa Inggris ngene iku koyo luwe smart. Prosa koyo ngono ngono lho.
0: Tapi Surabaya itu paling terkenal lho Mbak Ana. Keluar dari Surabaya aja dia pakai Surabaya itu enggak malu lho.
2: Iya, kalau bahasa itu enggak malunya enggak. Aku lene Jakarta malah Surabaya cek wong-wong iku
0: malah langsung dideteksi gitu. Medok sekali ya.
2: Iya. Ini pasti Surabaya nyel.
0: Surabaya nyel.
2: Tapi somehow kan dicampur-campur ya jaksel ini. Tapi anjen ngono.
0: Ya, by the way Mbak Ana.
1: By the way. By the
2: way Mbak Ana.
1: Iya. Ngene iki gejala apa sih ini?
2: Gejala apa? FOMO kayaknya.
0: Enggak. Sebenarnya kalau ngomongin kebudayaan itu dinamis.
1: Dinamis, kebudayaan anut zaman kelakon.
0: Berubah gitu ya. Tapi perubahan itu kita bisa milih loh. Makanya ini kan saya bilang kota budaya. Kalau kota berbudaya, kita sudah lama berbudaya. Bahkan udah sejak udah Mbah Sangkil.
2: Zaman Mbah Sangkil.
0: Iya, Mbah Sangkil terus enggak ngerti podo taune, enggak ngerti kan.
2: Iya.
0: itu sebenarnya berbudaya, tapi kan ketika kita membentuk kota budaya itu milih. Nah, yang mana?
1: Budaya sing endi?
0: Yang ada tuh ya nekate ono, wani ono, ngawur ono gitu. ini gelut iku yo ono.
1: Gelut yo.
0: Gitu Surabaya. Iya. Tapi kan kita bisa milih, nggih iya. Pak Ries.
1: Sing elek-elek yo aja diterusno.
0: Kota budaya yang bagaimana? Oh, bersihnya sudah tuh.
1: Hijau.
0: Bahkan taman-taman zaman Bu Risma udah sekitar wapi. Berapa? 40 taman yang di normalisasi kemudian gitu. Nah, kayak gitu. Kita bisa milih. Terus yang berbahasa juga begitu. Mungkin kalau kita terus gempuran minimal dari nama-nama event itu nggih. Lagi aku ngomong event. Nama-nama acara.
1: Nama-nama acara
0: kegiatan itu sudah tidak lagi nih. Festival di Surabaya itu enggak pakai nama anu loh. Inggris loh, Mbak. Festival Seni Surabaya udah lama itu enggak ada. Festival Cak Durasim. Kemarin sudah dihidupkan. Festival Musik Surabaya. Waduh, itu semua pasti pakai nama. Nah, kenapa terus saya kalau melihat sih sejak Surabaya Sparkling itu akhirnya nular semua ya. Mungkin sejak itu. Akhirnya apa-apa nama. Oh, kemarin yang di tempat itu apa? Paris Surabaya
1: Vaganza.
0: Bukan Expo.
1: Surabaya Expo.
0: Surabaya Expo Center ya.
1: Surabaya Expo Center.
0: Saya mikir itu. Nah, itu bisa Dewan Kebudayaan Kota Surabaya itu merekomendasikan perubahan nama, jangan Subek dong, jangan Surabaya.
1: Yo bahasa Indonesia atau bahasa Surabaya.
0: Sasana Semanggi Surabaya atau apalah Gelanggang Arek Surabaya kan apalah cari sama gitu. Mungkin ya kalau kerja kita nanti akan sangat efektif, fungsinya demikian Mbak Ana. Jadi memberikan pemikiran kepada wali kota terhadap masalah-masalah kebudayaan. Kalau siapa yang melaksanakan, kita serahkan tuh komunitas, bukan kita pegang dananya tapi kemudian kita serahkan ke
1: komunitas.
0: Bahkan kalau di Jakarta itu Dewan Kebudayaannya meskipun masih namanya Dewan Kesenian, itu dilelang loh kegiatannya. Jadi siapa yang terbaik memberikan dan itu terbuka lelangnya. Kalau di sini kan ya lembaganya kemudian dapat duit sendiri, kemudian ini nah pertanggungjawabannya juga gak harus jelas. Bagaimana manajemen tata kelola seninya, manajemen ruangnya, apakah disertai dengan misalkan siapa yang menyewa, ada MOU-nya enggak, ada apa tuh kwitansinya enggak, terus pelaporannya ke Pemkot kalau misalkan itu memakai ruang-ruang publik yang dimiliki menjadi aset negara gitu misalkan ya. Kalau tidaknya di satu titik, ya sebenarnya kita masih punya tuh Surabaya itu jombo loh Mbak Ana ya toh. Gedung-gedung mangkrak aja banyak. Gimana? Nah, itu Dewan Kota Surabaya, Dewan Kebudayaan Surabaya itu yang akan merekomendasikan ini loh lebih baik. Bahkan mungkin satu impian kami ya. Impian saya dulu juga sejak itu. Tapi ketika di sini saya anggap itu impian bersama. Karena itu syarat sebagai kota budaya apa? Punya museum seni. Bukan galeri seni yang hanya isinya lukisan loh. Museum seni itu museum atau bisa jadi nanti dibilang aja museum budaya, museum kebudayaan gitu. Karena itu syarat sebagai kota budaya. Kalau kita, makanya saya bilang berbudayanya sudah, tapi sebagai kota budaya kita harus memenuhi syarat-syarat itu. Ya berlembaga yang baik, warga kotanya aktif, tidak hanya seniman yang memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Semua pihak juga apa mau memberikan sumbangsi, swasta, lembaganya juga begitu beres gitu ya. Lembaga swadaya independen atau lembaga pemerintahnya yang terbaik lagi, yang utama pemangkunya ya sebenarnya pemerintah kota. Itu yang kita desakan kan. Bagaimana Pemkot itu, karena bagaimanapun ya memang seperti tanggung jawab pemimpin pemerintah kota itu ya mikirin warga. Makanya kalau kita nuding siapa pemangkunya, yang utama ya pemerintah kota. Itu bukan apa-apa, bukan kita meletakkan semua. Karena pemerintah itu kan yang diamanati oleh rakyat. Sehingga apa yang kita bayarkan pajak dan segala macam harus kembali dong ke kebudayaan. Loh kebudayaan siap. Udah enggak hanya mikir kesenian. Tapi semua orang bisa, nelayan dapat, petani dapat, ya. PKL gitu ya. Oh sampai sak guru nih gitu nanti nyentuh-nyentuh seniman yang dibilang katanya apa namanya pelakon teater penari ya dapat semua dapat perhatian. Itu loh yang kita ingin pertegas biar nggak salah.
1: Neng Heti.
0: Kenapa kok ada Dewan Kebudayaan Surabaya?
2: Oke okay, siap terus. Matur nuwun.
1: Iki sangat. Aku duwe konco narasumber mana? Oh. Jadi so tajar ini bolak balik. Matur nuwun neng Heti rawuhnya di acara apresiasi budaya. Tapi tidak apa-apa.
2: Nggak kerasa.
1: Iya,
0: kurang aku mbak. Lah,
1: sampean dolan rene mana? Pokoknya seminggu nopeng loro ketemu aku. Mekaten para pamirsa menggah babaripun Surabaya Kota Budaya. Siapa pemangkunya? Lah tadi sudah mendapat jawaban dari Ning Heti. Matur nuwun bilih wonten atur kula Ning Heti, Ning Ana ingkang kirang meranani penggalih. Kula ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu, rahayu.

0: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya. Ini wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi kaheran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
5: Nduk-nduk, ojo muli bengi-bengi yo. Hei, iling pesen ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku isok nang diahe lho nduk.
6: Iya ya bu, aku selalu hati-hati kok. Ibu gak usah khawatir, soale aku karo konco-koncoku mesti ngrungokno acara

0: Iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis, mulai saiki Ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

Caning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakne ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

ojo lali ngerungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sejak ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Soto, soto, soto Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Perempat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Nanging sakmarine melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik sparkling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Ono maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sakliyane iku cak ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bining Anerianga Soto Soto Madura Tadak tongkel taya Epro 4 RRI Serbeja
1: RRI.co.id

0: terakhir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane macokno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.
1: RRI Surabaya. Ro 4, Suara Budaya Surabaya.

Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toseto Seto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

dialog kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bentino Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

Caning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Caning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

Dialog Kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dina Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo cakni, ngikuti terus Dialog Kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo cakni, ngikuti terus Dialog Kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

0: Pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus memandangno slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia ngelawan penjajah.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Mergo iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki, Cak Ning, disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Ojo lali ngerungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
0: Tiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Harta yang kita sedekahkan dengan ikhlas di jalan yang benar tidak akan berkurang, melainkan bertambah dengan berkali-kali.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Minggu tanggal 10 Mei tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program apapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kulo Aneriangga ngaturaken adon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Caning sekengencing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki edisi Senin 11 Mei 2021 saking Jalan Pemuda Nomor 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda walang pelurung atau sangang pulau Surabaya FM 106,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Suka ngencing cak ning sesarengan kalian kuloning ayu saged kepanggih malih dinten niki edisi dinten Senin kalender 11 Mei 2016. Monggo samin tungo mugi-mugi sehat setoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong palap. Iwak sepato sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah encing menika sesarengan kalian kloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak pagi edisi dinten Senin nggih cak ning 11 Mei 2016. Monggo kita wiwiti kalian kaji

Aning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Encing menika kita sampun tersambung kalian Ustadz Ahmad Solahuddin SPDI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tande saking Kemenag Kutha Surabaya. Topikipun wonten kajian cahaya pagi encing menika nggih menika rukun dan wajib haji. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Sehat Mbak Ayu nggih.
0: Sehat pangestunipun. Mugi-mugi jenengan sekeluarga nggih sehat. Diparingi
1: amin ya rabbal alamin.
0: Bagas kasarasan diparingi wilujeng mengaten. Matur sembah nuwun sangat.
1: Nggih.
0: Amin insyaallah. Matur sembah nuwun sangat sampun meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya nggih.
1: Nggih. Sami-sami Mbak, sami-sami.
0: Nggih, mugi-mugi harapan kita sedoyo apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar kami.
1: Amin amin ya rabbal alamin nggih.
0: Nggih, monggo langsung mawon kita persilahkan untuk tausiahnya membahas terkait dengan rukun dan wajib haji. Sumangga.
1: Nggih. Matur suwun Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang sangat kula muliakan sedaya pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 Cahaya Pagi dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah wonten mriki panggenan, wonten mriki wekdal, monggo kula panjenengan sedaya muji syukur ugi tadzakkur dumateng dalem ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini nopo kita sedaya tasih tansah pinaringan rahmat ugi nikmat kalian bersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged sareng-sareng hadir ugi midhangetaken mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 4 Surabaya siaran Cahaya Pagi wonten wekdal niki dinten Senin tanggal 11 Mei 2026. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah sehat walafiat, diberi panjang umur, diberi keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam mugi tetap keaturakan dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir wonten riki panggenan wonten Radio Republik Indonesia Pro 4 Surabaya, mugi-mugi menjang wonten akhirat, mugi angsal syafaatipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakning pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 Surabaya siaran Cahaya Pagi ingkang sangat kula muliakan ingkang dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Enjing niki kula bertugas untuk menyampaikan materi di Cahaya Pagi Pro 4 Radio Republik Indonesia Surabaya dengan materi yaitu rukun haji dan wajib haji. Yakni pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun panjenengan berada, kita semuanya tahu bahwa ibadah haji adalah ibadah yang merupakan rukun Islam. Ibadah yang merupakan rukun Islam bagi semua umat manusia, rukun Islam yang kelima dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam yang mampu. Kata kuncinya adalah umat Islam yang mampu baik fisik, baik ilmu, maupun baik biayanya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196 Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian dilanjutkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan perjalanan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Cakning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini beda dengan ibadah umrah. Kalau ibadah haji ini dilakukan di kota suci Makkatul Mukarramah dimulai tanggal 8 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, kemudian prosesinya adalah dengan kita berikhram, kemudian kita melakukan rukun dan juga wajib haji. Maka saya akan menerangkan tentang rukun haji. Rukun haji itu rangkaian amalan, rangkaian ibadah yang harus dikerjakan oleh seseorang yang beribadah haji di kota suci Makkah, yang itu hukumnya wajib dan tidak dapat diganti dengan amalan apapun dan tidak dapat diganti pula dengan dam. Maka jika salah satu rukun haji itu tidak dilakukan dengan alasan apapun, maka hajinya tidak sah. Maka kata kuncinya adalah orang yang sedang berhaji, maka dia wajib untuk melakukan semua rukun haji. Kata kuncinya niku. Tidak boleh diwakilkan atau tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh diganti dengan amalan-amalan yang lain. Lah, apa saja rukun haji? Rukun haji sesuai dengan rukun nasik haji Kementerian Agama, rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah mulainya niat seseorang untuk beribadah haji. Di ihram ditandai dengan memakai baju ihram, bagi yang laki-laki adalah dengan memakai pakaian ihram 2 lembar kain ihram, kemudian kalau yang perempuan memakai ihram perempuan, menutup semua semua tubuhnya dengan pakaian ihram bagi yang perempuan, kecuali menutup telapak tangan dan juga menutup wajah. Kalau menutup tangan, telapak tangan dan wajah itu tidak boleh ditutup ketika perempuan berihram. Setelah itu, yang kedua yang merupakan rukun haji, yang kedua adalah wukuf. Wukuf di Arafah. Yang pertama, ihram itu kalau berhaji itu dilakukan di kota Mekah, ya, karena jamaah haji Indonesia sebagian besar melakukan haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Jadi rata-rata jamaah haji itu ketika berhaji itu dia mengambil haji tamattu, bukan haji ifrad atau bukan haji qiran. Jadi ketika masuk ke Mekah berumrah dulu, kemudian dia menunggu sampai tanggal 8, baru dia berihram lagi dengan ihram haji. Jadi untuk ihram haji itu dia lakukan, ya, dilakukan oleh jamaah haji ketika tanggal 8 di kota suci Mekah, di hotel masing-masing sebelum bertolak menuju ke Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ketika sudah berihram tanggal 8 Dzulhijjah itu semua jamaah haji itu berkumpul di hotel masing-masing, kemudian diantarkan oleh kendaraan, oleh transportasi yang disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Setelah itu biasanya biasanya malam malam sebelum terbitnya matahari, ya, malam 9 Dzulhijjah sebelum hari Arafah, itu biasanya sudah berada di Arafah, berada di padang mahsyar. Ketika itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan oleh jamaah haji, maka hajinya tidak sah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju 'Arafah." Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi, orang yang berhaji kalau tidak wukuf di Arafah, walaupun itu sebentar saja, maka ia tidak sah hajinya. Kemudian yang ketiga yang merupakan rukun haji adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah ia wukuf di Arafah. Itu biasanya dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Biasanya bisa dilakukan sebelum jumroh atau setelah jumroh, ya. Jamaah bisa memilih sebelum jumroh atau setelah jumroh. Kalau lokasinya dekat dengan jamarot, maka bisa tawaf ifadah dulu. Tapi untuk mengurangi supaya tidak berdesak-desakan, biasanya jamaah haji itu biasanya memilih untuk jamaah haji khusus Indonesia, maksudnya memilih untuk tawaf ifadah setelah rangkaian jumroh. Rangkaian melempar jumroh saat tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Itu dilakukan setelah tawaf ifadah. Kemudian tahallul. Tahallul itu mencukur sebagian rambut dari jamaah haji, sebagian, tidak perlu semuanya, ya. Kalau dicukur semua juga boleh, ya. Tahallul ini menandai berakhirnya larangan ihram, dan yang terakhir adalah tertib. Rukun haji yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya melaksanakan rukun-rukun haji sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Nah, kemudian wajib haji. Kalau tadi yang saya terangkan adalah rukun haji. Rukun haji itu tidak boleh tidak harus dilakukan, harus dikerjakan. Kalau tidak dilakukan dengan alasan apapun, maka hajinya tidak sah, ya. Harus dilakukan. Kalau sakit, ya harus ketika wukuf, ya harus diantarkan sebentar, ya. Baru di biasanya itu kalau ada jemaah haji itu sakit, maka diantarkan oleh ambulans sebentar di wukuf di Arafah, kemudian diantarkan lagi ke rumah sakit itu. Sampai begitunya, sehingga begitu pentingnya rukun haji itu harus dilakukan. Beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh jamaah haji, akan tetapi kalau wajib haji ini tidak dilakukan, bisa diganti dengan dam. Dam itu denda berupa fidyah atau berupa menyembelih kambing sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam fikih Islam. Nah, wajib haji ini yang pertama adalah ihram dari miqat. Kalau yang tadi adalah ihram itu niat haji. Kalau ihram dari miqat, niat hajinya dari tempat yang ditentukan. Jadi miqat adalah tempat yang sudah ditentukan di dalam fikih untuk memulai ibadah haji. Kalau mikotnya jamaah haji yang gelombang pertama itu mikot mikot makani, maksudnya ada mikot yamani, ada mikot makani, ada mikot zamani. Kalau mikot zamani adalah waktu awal seseorang melakukan rangkaian ibadah haji. Kalau mikot makani itu tempat pertama kali dia berikhram niat mulai melakukan rangkaian ibadah haji. Kalau mikot makani, saya menerangkan mikot makani. Mikot makani untuk jamaah haji gelombang pertama yang langsung ke Madinah, maka dia mikotnya adalah di Bir Ali, di Masjidul Hulaifah. Kalau jamaah haji gelombang kedua yang langsung ke Mekah, maka mikotnya bisa di embarkasi masing-masing, bisa di atas pesawat ketika sebelum belum mendarat di Jeddah, itu ketika melintasi Yalamlam atau Qarnul Manazil, itu bisa niat berikhram untuk jamaah haji, atau bisa di Bandara King Abdul Aziz, itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, yang wajib, yang merupakan wajib haji, adalah mabit di Muzdalifah. Mabit itu berdiam diri atau nginep. Istilahnya wong Jawa niku nginep. Nginep, masih yang nginep. Sekedap, sing penting nginep. Nginep niku, sing penting jenengan dugine saderenge jam 12 bengi, nggih, terus jenengan wangsole atau jenengan napa selesai nginep niku napa jam mantun jam 12, setelah jam 12 malam, itu sudah bisa dinamakan mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah ini itu dilakukan setelah wukuf. Setelah wukuf itu kita diantarkan ke Muzdalifah sambil mengumpulkan yang digunakan oleh jamaah haji untuk melempar jumroh. Itu di Muzdalifah, malam takbiran. Malam takbiran itu jamaah haji berada di Muzdalifah, ya, di Muzdalifah sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam, maka bergiliran untuk menuju ke Mina, menuju ke pemondokan Mina. Kemudian yang ketiga adalah mabit di Mina. Mabit di Mina itu berdiam diri dan bermalam di Mina. Mina itu tempat di mana jamaah haji itu mempersiapkan diri untuk melempar jumroh. Jadi Mina itu sangat luas, ya. Kalau di Indonesia itu, jamaah Indonesia biasanya kalau reguler itu berada di Mina Jadid. Nah, mabit di Mina dilaksanakan pada malam hari Asyrik, malam 11, malam 12, dan malam 13 bagi yang nafar sani. Kalau nafar awal, tanggal 12 sudah bisa bertolak ke kota Mekah untuk melakukan tawaf ibadah. Tapi kalau yang nafar sani, itu bisa melakukan tawaf ifadah tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian wajib haji yang keempat adalah melontar jumroh. Melontar jumroh itu melempar kerikil ke jumroh ula, wusta, dan aqabah. Setiap lemparan itu kita melempar 7 kerikil. 7 kerikil ke jumroh aqabah, jumrah ula, dan jumrah usta. Itu berada di jamarat, di area Mina, ya. Itu dilakukan di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau 10 Dzulhijjah itu jamaah haji hanya melempar jumrah aqabah. Kemudian kalau tanggal 11, 12, dan 13 itu jamaah haji melempar jumrah ula, musta, dan aqabah. Kemudian yang kelima wajib haji adalah menjauhi larangan ihram. Larangan ihram itu wajib dijaga selama dalam keadaan ihram, selama berhaji. Larangan ihram itu apa saja? Banyak sekali. Larangan ihram ya, yang tidak boleh dilakukan ketika jamaah haji berihram itu salah satunya adalah memotong rambut, rambut apapun ya yang ada di tubuh. Kemudian memotong kuku tidak boleh, memakai wangi-wangian juga tidak boleh, berjumpa dengan suami istri, melakukan hubungan suami istri, mencabut rumput, kemudian berburu, kemudian membunuh hewan apapun di tanah haram, itu juga termasuk larangan-larangan ihram. Kalau kita melakukan larangan ihram, maka kita akan terkena dam, kita akan terkena denda yang berupa dam. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah bagi jamaah yang akan pulang menuju ke Indonesia. Demikian rukun haji dan wajib haji yang harus dilakukan oleh jamaah haji ketika berhaji di kota suci Makkatul Mukarramah. Nonton Mbak Ayu.
0: Nggih, baik, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak untuk mukadimahnya. Kemudian kalau bisa dijelaskan ini Ustadz, terkait dengan mengapa rukun haji itu harus dipenuhi seluruhnya oleh para jamaah.
1: Nggih. Karena apa? Karena rukun haji itu adalah salah satu syarat apa namanya sahnya ibadah haji. Jadi rukun haji itu sudah ditetapkan di dalam fikih Islam bahwa seseorang harus melakukan rukun haji. Rukun haji yang saya terangkan tadi itu ada 6, nggih. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram, kemudian yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Itu keenam itu harus dilakukan oleh jamaah haji supaya hajinya sah. Kalau tidak dilakukan salah satu aja, ya, entah itu tahallul tidak dilakukan atau wukuf tidak dilakukan atau sa'inya tidak dilakukan atau tawaf ifadahnya tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Kan iman, Mbak, nggih. Kan iman wis ado-ado teko Indonesia bayare yo larang, kan ngoten. Bayar haji kan larang, nggih. Sampai kadang ngedol sawah, ngedol tanah, nggih. Sampai pingin iki pingin haji. Tapi kok nang kono, nggih, kok mboten nglakoni rukun haji, kan iman mboten sah hajine. Nggih. Nggih, nek mboten sah hajine nggih berarti temreko mboten saged lakukan ibadah haji, mboten tidak dinamakan ibadah haji tapi ibadah napa ziarah mawar kan iman. Padahal ibadah haji itu pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur, mabrur artinya haji yang sesuai dengan tuntunan Islam, dilakukan sesuai dengan syariat Islam, rukun haji, kemudian wajib haji dilakukan, tidak melakukan larangan-larangan ihram, dilakukan dengan ikhlas ridha untuk apa namanya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya mabrur. Kalau sudah mabrur maka laisa lahu jazaa' illa jannah, tidak ada balasan yang setimpal dengan ibadah haji kecuali balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Jadi memang harus kita taati dan harus kita laksanakan dengan sedetail mungkin ya Us, karena selain tadi eman-eman juga nanti enggak jadi haji yang mabrur mengaten nggih.
1: Betul, betul. Tidak haji mabrur tapi hajinya mabur. Mabur artinya hanya naik pesawat saja. Jadi harus benar-benar diperhatikan oleh jamaah haji. Makanya jamaah haji itu harus punya ilmunya. Ya, minimal dia mengikuti manasik haji, dia tahu tentang ilmu-ilmu haji. Jangan sampai hanya mengandalkan apa pembimbingnya. Ya, karena ribuan orang di sana khawatirnya pembimbingnya itu sakit atau pembimbingnya itu tidak maksimal untuk membimbing, maka iman hajinya. Maka persiapan yang paling utama adalah tidak hanya mempersiapkan fisiknya tapi ilmunya. Ilmu terkait haji, ini rukun haji, ini wajib haji, ini larangan haji, ini apa namanya yang harus dilakukan ketika berhaji, itu harus dilakukan. Konten, Mbak.
0: Baik. Apa saja yang termasuk wajib haji yang mungkin selama ini sering dilupakan oleh para jemaah ini, Us?
1: Ya, wajib haji yang tadi saya lakukan, yang saya terangkan maksudnya, itu yang pertama ihram di Miqat, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lontar jumroh, kemudian menjauhi larangan ihram, kemudian tawaf wada. Yang sering Mbak, yang sering tidak dilakukan oleh jamaah umroh, jamaah haji, itu adalah apa namanya, ini yang sering tidak dilakukan atau mungkin tidak kuat dilakukan, ya tidak kuat dilakukan, itu adalah melempar jumroh. Melempar jumroh Aqabah tanggal 10 itu kadang jamaah haji itu saking capeknya, saking pegelnya, itu berjalan dari apa namanya, dari Muzdalifah ke Mina, ya walaupun ada kendaraan tapi kadang jamaah juga masih perlu berjalan ke Mina, itu saking capeknya dia tidak mampu untuk ke jamarat, ke tempat lempar jumroh. Kalau reguler Mbak, kalau reguler, jamaah reguler, apalagi jamaah Indonesia yang reguler, itu apa, lokasi dari pemondokan itu tempat menginapnya jamaah haji di Mina, mabit di Mina, sampai ke jamarat itu kurang lebih 7 kilo. Bayangkan 7 kilo berjalan, ya itu apa, pergi saja ya, one way. Pulangnya juga 7 kilo. Kalau PT 14 kilo, itu apa, menurut saya, karena saya sudah mengalami, sudah pernah berhaji tahun 2012 ya. Itu puncak kecapeannya jemaah haji itu ketika lempar jumroh Aqabah. Lempar jumroh Aqabah ketika tanggal 10 Zulhijjah, ketika Idul Adha, pas Idul Adha itu. Itu puncak kecapeannya jemaah haji. Makanya ada yang bisa digantikan ya. Dulu saya sama ibu saya tidak mampu untuk melempar jumroh.
0: Ya.
1: Bisa saya gantikan.
0: Baik.
1: Gitu. Bisa. Tapi kalau tidak digantikan, tidak dilakukan, maka harus bayar dam gitu, Mbak.
0: Oh,
1: harus
0: okay.
1: bayar dam. Damnya apa? Damnya menyembelih kambing gitu.
0: Ya.
1: Mungkin, Mbak.
0: Jadi ini termasuk hukumnya begitu ya dalam pandangan Islam jika jamaah meninggalkan wajib haji karena lupa atau tidak mampu begitu ya.
1: Betul. Kalau rukun haji itu bisa menyebabkan hajinya tidak sah kalau tidak dilakukan. Tapi kalau wajib haji, hajinya tetap sah kalau seumpama lupa, tidak dilakukan, atau dia tidak mampu melakukan wajib haji dengan alasan mungkin apa, kurang sehat, dengan alasan sakit, atau mungkin lupa. Nah, itu bisa diganti dengan dam. Ya, ganti dengan dam. Damnya apa? Damnya menyembelih kambing. Nggih, wonten, Mbak.
0: Baik. Dan mengapa wukuf di Arafah disebut sebagai inti ibadah haji, dan lantas apa makna spiritual dari tawaf dan sa'i dalam ibadah haji ini, Us?
1: Ya. Mengapa wukuf itu merupakan inti dari ibadah haji? Karena ya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa al-hajju Arafah. Haji itu, inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Makanya orang yang berhaji, jamaah haji di tanah suci ya, itu wajib walaupun sebentar ya, walaupun sebentar, wajib untuk wukuf di Arafah. Wukuf itu berdiam diri. Mengapa? Itu inti dari haji, karena kalau tidak melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Itu yang pertama. Kalau tidak wukuf di Arafah, jamaah haji kalau dia tidak wukuf di Arafah, tidak bisa melakukan wukuf di Arafah walaupun sebentar, maka hajinya tidak sah. Tidak sah. Kan iman kalau hajinya tidak sah. Karena banyak sekali jamaah haji yang visanya, Mbak. Ya, ini terkait dengan kondisi terkini dan beberapa tahun terakhir itu kan banyak sekali jamaah haji dari Indonesia itu yang ingin melakukan ibadah haji ya tanpa melalui pendaftaran resmi ke Kemenag atau kalau sekarang Kementerian Haji dan Umroh. Dia ingin beribadah haji tanpa antrian, kemudian ditawari oleh oknum-oknum travel atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, oknum itu menawarkan calon jamaah menawarkan perjalanan ibadah haji tanpa antri dengan visa yang visa itu visanya bukan visa haji. Jadi ada yang visa ziarah, ada yang visanya visa multiple visa amil, visa pekerja, ya, atau bahkan visa umroh digunakan untuk haji, itu semuanya ilegal, tidak diperbolehkan oleh kerajaan Arab Saudi kalau ketahuan dan ditangkap maka akan disanksi, didenda, bahkan akan dilakukan proses yang mana tarhil itu dideportasi dan orang tersebut tidak boleh untuk masuk ke Mekah, masuk ke Arab Saudi selama 8 tahun itu kalau sudah ditarhil, ya itu. Jadi kami mengedukasi kepada masyarakat untuk benar-benar berhati-hati kalau ingin berhaji, ingin melakukan ibadah haji, maka lebih amannya mendaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Yeah. Kalau dulu Kementerian Agama, sekarang ada Kementerian Haji dan Umroh.
0: Yeah, betul. Nah,
1: bisa, ya betul itu. Jadi bisa mendaftar haji reguler, ya. Mm-hmm. Kalau haji reguler itu kalau sekarang itu antara 25 sampai 30 tahun waiting listnya, antriannya. Yes. Kalau ingin lebih cepat, maka bisa mendaftar tidak haji reguler tapi haji plus, haji ONH plus itu didaftarkan oleh PIHK penyelenggara ibadah haji khusus, ya, yang sudah berizin itu didaftarkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Kalau untuk untuk haji plus itu antriannya tidak lama, bisa 4, 5 atau sampai 7 tahun tergantung daerahnya, itu Mbak. Jadi intinya adalah wukuf di Arafah itu inti dari ibadah haji. Kemudian yang tadi, pertanyaan tadi itu terkait dengan hikmah dari sa'i, ya. Hikmah dari sa'i. Sa'i itu adalah ibadah setelah tawaf, ya. Sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Jadi tidak boleh sa'i dikerjakan sebelum tawaf. Jadi tawaf dulu baru sa'i. Tidak boleh. Ustaz, saya mau sa'i dulu baru tawaf. Tidak boleh. Saya mau capek dulu baru santai-santai. Karena sa'i itu agak capek, Mbak. Agak capek.
0: Yeah.
1: Ya. Lebih capekan sa'i daripada tawaf, ya. Ustaz, saya kok kepinginnya sa'i dulu. Tidak boleh. Harus tawaf dulu baru sa'i lah. Sa'i ini mengajarkan kepada kita, ya, tentang keikhlasan, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita setelah kita berikhtiar dan setelah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inspirasi dari Ibunda Siti Hajar, ya. Dari Nabi Ibrahim yang ingin mencari mata air, ya, mata air untuk diminumkan kepada Nabi Ismail. Ya. Siti Hajar itu bolak-balik dari Sofa ke Marwah, ya, selama 7 kali, dan itu jaraknya luar biasa jauh.
0: Ya.
1: Ya. Setiap Sofa dan Marwah itu kan jaraknya sekitar kalau di total itu 700 meter.
0: Ya, baik.
1: Bayangkan, 700 kali 7 itu 4,9 kilo. Itu dilakukan bolak-balik oleh Siti Hajar, dan alhamdulillah setelah 7 kali Allah memberikan pertolongan berupa mata air zam-zam yang sekarang diminum oleh seluruh jamaah haji dan umum ya, seluruh dunia mm-hmm. dan tidak pernah habis, tidak sat-sat
0: gitu. Tidak pernah mengering ya, Us.
1: Betul, yeah. Betul Mbak Ayu, gitu. Tidak pernah
0: mengering. Baik, Masya Allah. Nah, terakhir ini Ustadz Ahmad, apa pesan jenengan agar jemaah itu lebih memahami tata cara berhaji sebelum berangkat ke Tanah Suci? Ya, meskipun memang yang sudah kita ketahui bersama pasti akan ada pelatihan-pelatihan begitu ya sebelumnya dari Kemenak seperti itu. Tapi apa ya, sejatinya bekal pribadi kita begitu untuk bisa memantapkan, mematangkan begitu ya, agar kita tuh betul-betul memahami tata cara dalam berhaji. Monggo, singkat saja.
1: Oke, baik Mbak Ayu. Jadi pesan saya kepada jamaah haji atau calon jamaah haji yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima, itu pesan saya yang pertama adalah kita harus memantapkan diri kita, kita perbaiki niat kita, kita perbaiki niat tulus ikhlas kita, ya. Kita harus niat beribadah haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dipanggil haji, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Kita benar-benar niat berhaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena innama a'malu binniyat, ya. Jadi diterima tidaknya amal ibadah, terutama ibadah haji, itu tergantung niat. Ya. Itu kalau niat kita baik karena Allah, maka insya Allah haji kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
0: Amin.
1: kita juga harus benar-benar mempersiapkan tidak hanya fisik kita, mental kita, biayanya, tetapi kita benar-benar mempersiapkan ilmu kita. Jadi ilmu itu bisa kita dapatkan dimanapun, dengan kita membaca buku, dengan kita melihat di YouTube, kemudian kita melihat di Google, kalau sekarang ada ChatGPT atau Gemini atau Meta AI yeah. itu yeah. kan kita tanya langsung, seret, yeah. itu ada. Mm-hmm. Gitu. Tapi harus di cross check benarannya dengan fikih Islam yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian ketika ada manasik haji, itu saya pesan kepada jamaah untuk sering-sering hadir di manasik haji. Manasik haji yang dilakukan oleh KBIH, yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, itu termasuk salah satu sarana supaya jamaah haji memiliki ilmu sebagai bekal untuk melakukan ibadah haji, agar ibadah hajinya sempurna, sah. Kemudian ketika sah sempurna, maka kemungkinan besar hajinya mabrur. Kalau sudah mabrur, diterima Allah, maka pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Insya Allah.
1: Itu Mbak.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan yang saat ini tengah berhaji, Us, kita doakan bersama-sama supaya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, hingga nanti paripurna begitu ya, dan nanti bisa kembali ke tanah air dengan keadaan selamat. Baik.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih untuk kajian di pagi hari ini, Ustadz Ahmad. Semoga bermanfaat untuk pendengar kami semuanya. Salam sehat untuk Anda sekeluarga. Amin. Semoga kita bisa berjumpa di lain tema, Us. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nggih caning menika sampun kita midhangaken sami-sami wonten kajian Cahaya Pagi edisi dinten Senin 11 Mei 2016 kalian narasumber kita nggih menika wonten Ustadz Ahmad Solahuddin SPDI penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tandes saking Kemenak Kota Surabaya. Piparipun kajian Cahaya Pagi wonten waro-woro dilajengaken lontong balap.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caneng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngeluncurno petang puluh sekolah SMA SMK berintegritas gawe upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kejujuran siswa. Kofifa jelasno pihake terus nggaungno visi misi ngewujudno SDM Jawa Timur unggul lan berdaya saing.

Nyanda kabar liyane, Pemkab Situbondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe para petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini nyatakno, metode iki berfungsi gampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Iku mangcane gawe woro-woro jam 6 isuk.

0: Baning. Wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Makar ya. Wong lanang ra makar ya ngopo?

masing-masing. Alhamdulillah iso nyambung maneh ya. Samarine mang wis awak dhewe meloki bareng-bareng ono kajian cah ya pagi caning saiki mlebu nang lontong pala Pro 4 RRI Surabaya siji dhewe rek ya. Tak kancani caning sampai engko merapat nang jam 10 isuk pasti nih barek beragam program-program Pro 4 RRI Surabaya. Ya apa kabar suiki caning, muka-muka sehat kabeh ya, seger waras kabehane diparingi apa kuwi jenenge bagas kasarasan. Mugi-mugi apa yang telah kita agendakan di edisi Senin kali ini semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalaninya nggih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani, rohani, kebahagiaan lahir batin, serta pastinya diberikan perlindungan nggih kalian Gusti Allah yang Kang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Pasti nih diberikan juga dengan rezeki yang turah-turah tur berkah. Sing arepe sarapan lontong balap ya nang Pro 4 RRI Surabaya nggih nang warunge Pro 4 RRI Surabaya engko iso langsung koyo biasane lah ya melipir merapat di 5462961 utawa iso gabungan nang line WA ni Pro 4 RRI Surabaya nggih. Nah isuk iki cak ning yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti ono senengane sampean kabeh ya, yaiku ono sing arane siaran bangun desa nggih. Isuk iki ngangkat temane ojo kawin dini lo, alias jangan menikah dini ya, usia dini. Usia-usia dini ke pantase mengejar impian yang luar biasa ya, menggapai cita-cita gitu, terus menyenangkan orang tua. Nah jadinya ini juga sekaligus imbauan begitu nggih, ojo sampai kawin dini. Nah langsung ae sumangga sugeng midhangetaken siaran bangun desa.

0: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik
1: ojo kawin dini.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken. Sumangga.

0: Aduh, mau istirahat. Mana yo Dina yo, mau tajak nang kantin. Din, Dina.
1: Mari istirahat.
0: Hei, Uul. Dari mana kon?
1: Eh, aku mari tekan kamar mandi, ana opo?
0: Oh, iki lo ayo nang kantin.
1: Hei, ayo, ayo, ayo, hei.
0: Nah, Bu Mirna iku lho, aku wes kangen. Gak kangen sih, tapi pasti habis iki kita bakal kangen karo sotone Bu Mirna.
1: Hei yo, aku suwi ra tok man soto enak iki koyo yo anget-anget ngene iki. Hei, aku yo kangen karo sotone Beb. Pirang-pirang dina aku rung mangan soto Bu Mirna. Ketwingi aku mangan penyetan ae wes. Piye?
0: Iya.
1: Karo aku yo kan omong-omongan. Piye-piye yeah. Kabarmu? Piye kabarmu?
0: Ya alhamdulillah koyo gak pernah ketemu ae kon ya. Tapi Yodi,
1: lah Dewi suwir atau curhat-curhatan lo marai. Makanya aku ya takok piye perkembangan cerita uripmu iki.
0: Iya, alhamdulillah ya pancen ngono-ngono wae. Tapi Yodin yo.
1: Apa-apa.
0: Wes minggu depan kita wes ujian kelulusan.
1: Yo, ya Allah gak
0: mana persiapan
1: cepet banget. Persiapanku yo pastine yo siap. Aku yo pengen dang lulus cek aku tuh langsung rapi.
0: Hah? Rapi?
1: Iya lah, kan aku sudah pacar. Oh, masanya pawakmu. Awakmu sudah gue ini.
0: Sek, pacarmu saya ingin mendi ini.
1: Ya kaya, masa orang tahu roto. Hei, tahu tak dijiwi kok.
0: Oh, pancen tak?
1: Pancet panggal lah pacar kan. Aku kan setia wongnya, jadi aku yura ganti-ganti pacar.
0: Oh, saya pacarmu udah mendi.
1: Oh, pacarku tau, oh pacarku ya sek. Neng dia.
0: Wes kerja kan?
1: Iyalah jelas ae wong arepe rapi mbek aku kok kung kerja. Yo jelas ae wis kerja no.
0: Sek. Tenan ta kok kon mau rapi.
1: Yo iyalah aku arep rapi siap 100% secara kesiapan diriku ini. Sedulur gas aku wis gak dhewean.
0: Sek.
1: Apa ne?
0: Kon pengen rapi.
1: Yo yakin.
0: Pas
1: yakin no. Tapi yo, aku sengere rondo ragui duduk perkara pacarku sih.
0: Terus,
1: tapi perkarane iki lho, wong tuwaku. Wong tuwaku iku lho koyo gua ngolahi mbok yo aku sing ora rapi. Tapi aku gak rusih ya. Yo mbok gawe oleh yo, dungakno yo cek aku kedang rapi.
0: Tapi yo jujur aja sakit hati yo,
1: apa,
0: tapi aku sendiri sepakat karo wong tuamu. Lah, umur kita lho piro sek? 19 tahun?
1: Lho, 19 tahun ngono yo. Nek tahun ngarep iku lak yo umurku wis malih 20 tahun.
0: Tapi yo. Apa nikah dini? Iku buk iya, meski bukan di bawah umur ya, tapi emang sesiap itu kah kamu nikah? Kamu rapi setelah lulus?
1: Ya siap no. Aku gak sabar pengen dang rapi. Penak pol kayaknya.
0: Dipikir sing mateng di.
1: Loh, iki wis pikir mateng-mateng iki. Nek kurang mateng yo engko ben digodhog kaya soto sing adewe arep pangan iki to yo.
0: Perjalanan kita lho sik panjang, Din. Awakmu ra pengen ta awakmu kerja oleh duit dhewe. Masa cuman mau nunggu dari suamimu tok? Kan gak mungkin. Awakmu lo pintar, masa iya lulus-lulus langsung rapi?
1: Hei, ngono-ngono aku serapi gampang. Aku masalah golek kerja, apa aku masalah sekolah meneh. Iku kok wis urusane bojoku. Jadi ini masalah aku kate sekolah meneh lah, apa masalah aku kate kerja meneh lah. Iku kan urusane karo bojoku. Lo malah penak. Hei, nek aku rapi sekolahku utawa aku nggo kerja kan aku malah iso iki didukung karo bojoku. Cek aku wis gak dhewean maneh. Enake koyo
0: Ya apa ya? Ya sing penting ya awakmu bahagia, tapi yo saranku yo ojo kesusu. Dan rapi ojo kesusu, masih perjalanan kita lo sek panjang. Cari lo pengalaman utowo kuliah maneh. Kan awakmu lo pinter, mosok langsung rapi kerja atau ya cari pengalaman dhisik lo. Soale yo zaman saiki ekonomi saiki butuh duit sing akeh. Dadi ora sampe kita iku bergantung sama orang lain. Meskipun kita perempuan yo, kita harus pinter cari duit. Kita lo harus pinter dalam hal pendidikan untuk ya anak kita.
1: Iya iya. Yo, gampang lah, aku tak pikir-pikir maneh. Kok arek iki ngarep mansoto kok malah nyerimpet-nyerimpet pikiranku. Wes, ayo mansoto ayo.

0: Aduh, iki mau mari mangan soto karo Uul kok malah kepikiran yo. Sing diomong arek wes, aku malah bimbang ini ki. Ih, ibuku kira-kira ngolehi gak yo aku rabi nom iki.
1: Din.
0: Hah, ibu.
1: Apa? Awakmu kok ndelok koyo ngono ki, Mang?
0: Bu. Pripun yo, Bu, ngomongi, Bu? Aku bingung, Ibu.
1: Apa? Kok iso ngelamun? Delok-delok kayak ngono ket mang, tak delok ae.
0: Ngeten lho, Bu. Kan sekedap malih kan kula badhe ning lulus tebu niki.
1: Nah, kuliah ta.
0: Mboten ngoten sih, Bu. Kula enten rencana ajane, Bu.
1: Lah iya.
0: Tapi ki kinten-kinten sampean setuju mboten kali rencana kula setelah lulus niki?
1: Lah iya, yo kuliah to.
0: Mboten kuliah.
1: Gak kuliah terus?
0: Niki Bu, kula rencanane badhe nikah, Bu.
1: Hah?
0: Nggih, jenengan setuju mboten?
1: Nikah?
0: Nggih.
1: Kamu lho sik cuwilik ngono katene nikah kula.
0: Lho, Bu, mboten apa-apa to nikah niku mboten mandang cilik nama itu wae, Bu. Nikah niku kan kesiapane lah. Kula niki merasa kula niki pun suwi ya, Bu. Toh calonnya kula nggih sampun enten kok, Ibu, Bu. Sampe setuju ya, Bu, ya.
1: Si. Awakmu iku lho. Kok moro-moro rabi. Iku anget merabi ku gampang ngono ta?
0: Lho, Bu, mung rabi karek rabi kok
1: Kon menik lho getun buri.
0: Lho,
1: rabi cilik-cilik ku wis rabi ku getun. Ruang gendong anak ya guru ngisok katanya rapi.
0: Lo kan mungkin belajar tau belajar saking ibu.
1: Weh, sama mau kuliah di se, jauh sudah rapi. Ibu gak seneng lek awak membahas rapi-rapiku.
0: Walaupun
1: kan nanti pacar ta.
0: Sampun no bu. Tapi pacar aku lo kenal lo ibu nek ibu pun setuju. Makanya aku lo dereng sanjang teng ibu terkait pacar aku lo sinten.

0: cek durung apa-apa wak mugurah bi gurung mau nih syarat.
1: Walah Bu, mboten setuju niki Ibu Malian.
0: Gak wis ditunda rapine ditunda waran pacarmu. Awakmu jok surabi muar cek. Sembarang durung iso kate rabi ku lho. Drone Ibu iki lho, rabi cilik-cilik biyen yo apa? Nasibe Bu, yo kan. Wis gak usah. Awakmu iku jaman saiki gak ono rabi cilik-cilik gak ono.
1: Ya Bu, nggih pun Bu. Wis tak omong pacarku iki Bu Malian aku arep putus Malian.
0: Ya gak apa-apa pacaran tapi rabi nemene ya enteni 10 tahun maneh.
1: Pengen ndang rabi Bu. Mun Bu, wis Bu sama ndamel Bu mah aku tak ngelanjutin aku ngelamun karo telepon pacarku. Aduh, ya apa iki ibuku gak setuju padahal aku lho ya wis seneng karo Mas. Telepon Mas wis. Duh, berdering misal. Angkatlah. Halo, Mas.
2: Halo, assalamualaikum, Dek. Ono apa?
1: Mas, iki lho aku kate ngomong.
2: Ngomong apa?
1: Yo ibuku, mau aku mari ngomongan karo ibuku. Ibuku gak mulai nek aku rabi enom.
2: Kenapa kok gak oleh lho?
1: Jare ibuku, aku kon kuliah, kon fokus kuliah. Aku jane yo seneng karo sampean, tapi karo ibuku lho aku kon fokus kuliah wae.
2: Lho kan iso kuliah karo rabi yo iso sakjane.
1: Ya, tapi sampean gelem gak misalnya aku kuliah di CAE, misalnya sampean ngenteni aku sok mben lulus kuliah lagi rapi ya opo, sedeng aku wis rodok gede, lek aku saiki kan nunggu sik cilik gak oleh lek rapi saiki mbek ibuku, ibuku gak setuju.
2: Walah, lek piye aku ngene iki ngejak rapi iki soal e awakmu minta jalan luar kota, sekolah ning kono wae. Arwa aku tinggalin lah, misalnya gak oleh ya piye kan aku ya gak iso deh.
1: Ya piye ya Mas ya, aku ya pada abote, aku ya abot sampean ya abot ibu. Tapi mbak ibu gak dioleh ya aku tetep milih apa jari ibu ae Mas. Purane sing akeh ya Mas ya, aku gak iso ngelanjut no hubungan iki karo sampean. Sepurane adewe mari kingko gak popo yo Mas yo gak lanjut. Sampean lek pengin golek arek liyo gak popo, sekirane sing wis siap dijak rabi saiki. Nek adik terus terang ngapunten gung iso dijak rabi saiki.
2: Walah yo wis dik, mbok wis terserah wis.
1: Sepurane yo Mas yo.
2: Yo.

0: Ya ampun, wes lama gak ketemu sama Dina. Udah 3 tahun setelah aku merantau gak ketemu. Mana yo Dina yo, turun datang. Tapi yo, alhamdulillah arek iku ndak jadi rabi karo pacar iku. Aku lho ngrungokno berita kalau pacar mantan Dina iku KDRT. Tenanan ta ya iku. Apa Dina eru yo? Mana yo Dina yo?
1: Oh iku, Din.
2: Hei Ul,
1: oh
2: iya ya Allah, tak boleh ikat mau ratemu-temu saking rame nih iki banggon iki yo yo.
0: Gimana kabarmu piye?
2: Alhamdulillah kabarku api Ul iki yo, lagi proses skripsian, lagi semester akhir. Dungakno yo, aku tahun ngarep aku wisuda.
0: Alhamdulillah akhirnya kamu mau menyendang gelar baru.
2: Alhamdulillah
0: pun yo, bukan gelar yang kamu pengenin pas waktu SMA. Masa iyo orang pinter cantik iyo enggak salah sih, cuman pas waktu itu yo sayang banget awakmu pinter ora lanjut kuliah malah pengen nikah muda. Tapi yo awakmu krungu enggak
2: apa-apa enggak krungu apa-apa
0: iki berita tentang mantan pacarmu iku lho
2: ana apa ya aku karo.
0: Nah kan, saya putus dari awakmu. Kan mantanmu itu langsung nikah muda.
2: Oh, PE kayak sudah rapi PE pas mari tak putus.
0: Emang kamu gak tahu ya?
2: Rara aku langsung tak hapus sih KB nomor-nomornya, harus tak blokiri.
0: Kamu tahu, Din.
2: Anak apa?
0: Aku perlu ditani ya, mantanmu itu KDRT karo istrine.
2: Ya Allah, astagfirullah Din.
0: Masalah ekonomi ya dan Allah. Akhirnya Din, kamu tahu mereka sudah cerai.
2: Din,
0: yang aku takuti Din, makanya Din aku dulu iku gak setuju awakmu nikah karo DE. Yo kayak ngono, di hadapanmu manis, pekerja keras, tapi aslinya ya kayak ngono. Jadi awakmu kudu bersyukur saiki masih bisa melanjutkan masa mudamu dengan belajar dan cari uang. Alhamdulillah kita harus mempersiapkan iku Din.
2: Iya alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur pol. Untung aku wingi iku kok manut apa omongane ibu. Untung aku wingi nuruti gak oleh rabi usia dini. Aku kayak sombayang nenek aku pas rabi ke rumah sih, pas aku sik cilik kaya apa ya aku saiki.
0: Iya kan, saiki pikiran kita makin terbuka bahwasanya pernikahan iku gak seperti yang kita bayangkan, gak semudah yang seperti kita bayangkan yo. Perlu kesiapan fisik, mental, finansial juga tentu nih. Yes. Nanti kita dang pesen iki ngobrol wae. Wes ayo dang pesen.
2: Ayo pesen-pesen.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

Caneng tak sampai no informasi perakiraan cuaca ke wilayah Jawa Timur lan sekitare. Bar edisi dino iki ya derek Senin 11 Mei 2016. Caneng isu iki ya diperakirakan no cerah lan berpeluang kedaden udan sedeng. Awan sampai sore kok diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden udan sedeng. Bengine diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini harine caning diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Suhu udara iki nang kisaran 14 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan udara iki nang 40 sampai 100%. Angin teko arah timur laut marek kecepatan 5 sampai 22 km per jam. Informasi niki dipersmene teko perakirawan BMKG Juanda.